0: kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah alok kemarin. Kepada rakyat Indonesia. Ya. Bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkat.
2: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
0: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
3: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa kesana kemari untuk mendapatkan ini. Saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
0: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, menyampaikan penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
4: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim, sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
6: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagubir. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
5: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
7: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi. Hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Jadi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan limpah.
5: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
8: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sini.
9: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Pangan Andi Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
8: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, okay? Keliru. Enggak apa-apa sih. Di sana juga enggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, sini, sepakat, disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
9: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
10: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CPP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2022.
9: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
11: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru. Ya.
9: Kernel beras fortifikasi memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
12: Ya menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
13: Kalau menurut saya, konsumen pasti

0: Adi Armi dan Yuliana Marta Doki, dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak? Dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo

0: guncang Kolombia pada Senin lalu mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
1: Halo.
0: Pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Jessica. Ya, silakan, silakan. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
2: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas berdekatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pekalongan, Kalimalang dan Jalan Ahmad Yani, juga daerah Pekalongan menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalan. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Bripda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Anda baru saja mengupdate beberapa informasi traktor dan penyampaian warta berita Sentra Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 dari Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

Terima kasih bergerak masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Bergerak sebanyak 81 pesawat dan helikopter akan terlibat dalam demo udara pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, di mana atraksi udara ini menjadi bagian dari persiapan upacara yang terus dimatangkan pemerintah menjelang 17 Agustus 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan latihan demo udara ini dilakukan dalam rangkaian gladi kotor. Latihan sendiri dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat di halaman Istana Merdeka hari Rabu kemarin. Mensesnek mengapresiasi seluruh personel TNI yang terlibat dalam atraksi udara ini. Ia secara khusus menyampaikan penghargaan kepada para pilot dan penerbang yang menjalankan latihan dengan resiko keselamatan. Atraksi ini pendengar sekaligus menunjukkan kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam rangkaian peringatan kemerdekaan. Sejumlah manuver pesawat dan helikopter dilakukan untuk mematangkan atraksi udara. Salah satunya manuver 3 helikopter yang terbang dalam posisi berdekatan dan sempat membuat suasana cukup menegangkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan Direktorat Jenderal Dijen Imigrasi menyiapkan kenaikan tarif visa on arrival atau VOA bagi WNA dari 500.000 menjadi 750.000 hingga 1 juta rupiah. Penyesuaian tarif VOA ini dilakukan karena pemerintah menilai tarif saat ini terlalu rendah di tengah perubahan nilai tukar rupiah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cek fakta. Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Jauh sebelum menjadi pelindung hujan, payung adalah simbol kekuasaan dan status. Di Mesir kuno, payung digunakan khusus untuk menaungi Fir'aun dari matahari, melambangkan bahwa ia berada di atas manusia biasa. Di Tiongkok kuno, payung berwarna kuning atau bertingkat hanya boleh dipakai oleh kaisar karena warna dan bentuknya dianggap suci. Bahkan di Persia kuno, payung dibawa oleh pelayan kerajaan sebagai tanda kehormatan bagi raja. Semakin besar dan mewah payungnya, semakin tinggi kekuasaan pemiliknya. Rakyat biasa dilarang untuk memakainya. Baru berabad-abad kemudian, makna sakral ini memudar dan payung berubah fungsi menjadi benda sehari-hari. Namun jejaknya sebagai simbol kekuatan masih terasa hingga hari ini.
1: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pergerakan selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak dialog pagi ini dengan topik memaknai kemerdekaan di tengah tantangan bangsa masa kini yang sudah bersiap di studio RRI Net. Ada Taufik Usman, silakan Taufik.

0: hal yang penting untuk kita bicarakan. Banyak juga masyarakat yang menyampaikan, terutama para generasi muda, bahwa untuk memaknai kemerdekaan ini banyak hal yang harus kita prioritaskan, termasuk juga bagaimana anak-anak muda ikut terlibat begitu, bukan hanya jadi penonton. Nah, juga kami ingatkan kepada pendengar yang ingin bergabung, silakan ya, kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bisa memberikan tanggapan, saran-saran di 0821-9664-8664. Kita perkenalkan narasumber yang sudah bersama-sama dengan kita di pagi hari ini. Di via Zoom ada Pak Mulis Huntua. Kita coba menyapa Pak Mulis, yang kita tahu beliau adalah Kepala Bidang Pemuda di Dinas Pemuda dan Olahraga di Provinsi Gorontalo, ya, kita pemerintah provinsi, di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Kita menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Mulis. Ya, halo Pak Mulis, bisa mendengarkan suara saya, Pak? Ya, Pak Mulis. Baik, sambil memperbaiki komunikasi kita dengan Pak Mulis, kita menyapa juga, ini sudah bersama-sama dengan kita di studio RRI Net, ada aktivis pemuda Ahmad Faruk Ananda. Ya, kita coba menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi, Bang Ahmad.
1: Halo, selamat pagi.
0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Iya. Kita juga menantikan kehadiran dari para aktivis lainnya yang akan bergabung dengan kita di pagi hari ini. Ada juga dari aktivis perempuan yang akan bersama-sama dengan kita di pagi hari ini untuk bisa bagaimana menggambarkan kemerdekaan, ya, begitu, memaknai kemerdekaan itu sendiri. Kita coba kembali menyapa Pak Mulis, sudah bersama-sama dengan kita di via Zoom. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mulis. Bisa mendengarkan suara saya Pak Mulis? Ya. Halo Pak. Pak Mulis, bisa dibuka mikrofonnya Pak? Masih tanda merah itu, oke. Ya, assalamualaikum, selamat pagi, Pak Mulis.
2: Ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi, ya. Pak. Terima kasih, Pak, sudah bersama-sama dengan RRI di pagi hari ini. Dan tentu pembahasan kita terkait dengan bagaimana memanai kemerdekaan, begitu. Dan juga kita tahu, tidak lama lagi ya, kita akan merayakan 81 tahun ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu banyak juga hal-hal yang menjadi dasar ya, ataupun yang harus terus dikembangkan, termasuk juga bagaimana anak-anak muda itu bisa berkontribusi terhadap pembangunan dan juga memulai dengan hal-hal yang kritis begitu. Baik, kita langsung saja perbincangan. Pak Mulis, bisa memberikan gambaran kepada kita sekalian juga mengenai bagaimana para pemuda, termasuk juga dari upaya dari pemerintah untuk bisa anak-anak muda ini bukan hanya sebagai penonton, tapi mereka juga bisa berkontribusi terhadap bagaimana memaknai kemerdekaan itu sendiri. Silakan Pak Mulis.
2: Baik, terima kasih. Jadi kalau kita membaca fenomena hari ini, kemudian kita kaitkan dengan tema sentral kita terkait tantangan kemerdekaan di masa saat ini, maka bagi saya, menurut saya ada
0: ya, Pak Mulis,
2: tiga hal yang nyata menjadi tantangan kita. Yang pertama adalah terkait melihat banyaknya informasi-informasi yang mengarah kepada hoax dan juga kepentingan kelompok tertentu untuk merubah paradigma atau merubah pola pikir masyarakat kita yang tadinya sangat berimbas kepada generasi muda kita yang sangat dekat dengan digitalisasi juga, akhirnya juga termakan hoax. Kemudian yang kedua, tantangan kita hari ini yaitu terkait dengan penjajahan gaya baru. Penjajahan gaya baru maksud saya adalah di mana ketergantungan pada produk, ketergantungan pada teknologi, kemudian ketergantungan pada budaya luar, ini yang kita hadapi saat ini, sehingga merubah semua hal-hal yang terkait dengan kondisi masyarakat kita, budaya kita, sekitar kita, itu tanpa ada saringan atau tanpa ada filter yang membatasi itu. Kemudian yang ketiga, menurut saya tantangan kita hari ini di era kemerdekaan adalah krisis toleransi. Krisis toleransi ini saya melihat bahwa ada polarisasi yang terkait dengan sosial. Polarisasi sosial ini membuka peluang ego kelompok, kemudian ego politik, ego apa namanya ras, kemudian ini sangat sangat Pancasila dan juga bidaya tunggal ika dan undang-undang kita yang kita menjadi dasar negara kita, dan ini yang terjadi hari ini di negara kita. Nah, dan kalau kita kaitkan dengan kondisi lokal Gorontalo, maka ini daerah kita ini kan terkenal dengan
0: ya Pak Mulis. Ya, sayang sekali ya Pak Mulis, ini mungkin komunikasi dengan Pak Mulis sambil kita perbaiki. Pak Mulis mungkin bisa bergeser ya, jaringannya kurang jelas. Baik, kita lanjut kembali perbincangan. Saya ke Bang Faruk, ini menarik ini. Apa yang kalau bicara terkait dengan memaknai kemerdekaan, menurut Anda apa sih sebenarnya makna kemerdekaan itu sendiri? Silakan.
1: Ya, sebenarnya kalau kita membahas dan memaknai sebuah kemerdekaan itu sifatnya sangat kritis ya.
0: Ya, lanjut.
1: Ya, di situasi Indonesia saat ini. Ya. Di mana kalau kita memaknai kemerdekaan adalah sebuah kebebasan bahwa kita sudah tidak lagi dijajah oleh fisik militer begitu. Tetapi penjajahan macam Pak Mulis bilang tadi, penjajahan bersifat apa ya, baru begitu. Di mana bukan dari luar lagi kita menerima penjajahan, tetapi dari dalam itu sendiri begitu. Nah, itu sangat sangat vital kita rasa sebagai masyarakat muda yang akan melanjutkan generasi dan melancarkan proses Indonesia emas ini nantinya begitu. Itu sih menurut saya sisi tervitalnya lah begitu. Nah, ketika kita membahas tentang apa tantangan yang akan kita hadapi di kemerdekaan kali ini, tentunya seperti yang Pak Mulis bilang tadi ada tiga, tapi kita perlu bersepakat bahwa ketiga poin itu tidak semuanya muncul dari masyarakat itu sendiri gitu. Kalau menurut saya, kemandirian ekonomi salah satunya yang Pak Mulis bilang tadi, bahwa kita masih krisis begitu. Dan itu menurut saya ya, kita masih bergantung kepada akses yang tidak nyata terhadap upaya-upaya penanganan atau menyuarakan suara-suara yang kritis.
0: Ada yang mengatakan begini, Bang Faruk, jangan dulu bilang merdeka kalau ternyata kita masih menjadi penonton, anak-anak muda masih menjadi penonton di rumah sendiri ya, begitu betul. Masih banyak sarjana-sarjana muda yang justru masih menganggur ya, Bang Faruk, bagaimana?
1: Sebenarnya kita lihat apa yang menyebabkan itu terjadi. Ketika kita dinyajikan 19 juta lapangan pekerjaan, di mana itu? Ketika kita dituntut untuk bekerja, di mana lapangan pekerjaannya? Nah, dan sampai saat ini menurut saya, kemandirian masyarakat muda atau Gen Z saat ini sudah cenderung tinggi. Tidak lagi melihat kapan lapangan kerja itu terbuka, tetapi anak muda saat ini menciptakan lapangan kerja sendiri.
0: Oh ya, begitu. Banyak ya?
1: Banyak.
0: Di mana saja itu?
1: Kita lihat di Gorontalo sendiri.
0: Oke. Okay.
1: UMKM berkembang sangat pesat 2 tahun terakhir ini. Dan semuanya di yang ada di dalamnya adalah anak-anak muda. Begitu. Meskipun ada beberapa dukungan dari pemerintahan terkait fasilitas, kemudian pembiayaan, tetapi siapa yang menjalankan F&B tersebut? Anak-anak muda, begitu.
0: Oke, artinya ada sih mengatakan kan sejak dulu ya, terus digaungkan merdeka dari kemiskinan, ya. Merdeka dari kebodohan. Karena anak Gen Z sekarang tentu tidak mau ke sana ya.
1: Tidak mau.
0: Tidak mau ya. Tidak mau jadi miskin.
1: Tidak gitu, mau gitu, jadi Pak. Miskin.
0: Oh, itu betul. Ya. Pak Mulis, monitor Pak Mulis. Bisa menerkan suara saya Pak Mulis, kalau memang jaringannya masih kurang bagus Pak Mulis bisa dimatikan saja kameranya. Ya, oke, Pak Mulis, tadi sudah cukup banyak yang kita bicarakan, tadi kita bahas, baik anak muda begitu sekarang yang sudah banyak terjun di dunia kerja, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan, karena pada dasarnya anak-anak muda kalau bicara terkait dengan makna kemerdekaan, bahwa mereka tidak mau jadi penonton di negeri sendiri, mereka ingin mau berkontribusi, bahkan juga terutamanya salah satunya di bidang ekonomi begitu. Pak Mulis, bagaimana Pak Mulis, tanggapannya?
2: Ya, baik. terima kasih. Jadi memang perkembangan ini sangat pesat sekali dan peran pemuda ini sangat luar biasa sebenarnya secara tumbuh secara mandiri. Ya, kalau kita lihat di mana-mana, Gorontalo saja, kalau bilang hal-hal yang berkaitan dengan UMKM, itu pasti banyak anak-anak muda di situ yang secara inisiatif dirinya sendiri untuk membangun usahanya, kemudian dengan komunitas yang mereka bangun sendiri. Nah, namun di satu sisi kondisi yang mereka hadapi adalah tadi sampaikan anak aspek, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dukungan bantuan perintah dan seterusnya, kebijakan yang berkaitan dengan itu. Ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan apa yang menjadi menjadi program dari pemerintah, saya kira sebenarnya pemerintah ini juga memberi dukungan, tapi memang bagi teman-teman pemuda ini

0: kita mengkaji. Itu bagaimana kita membuka akses ya, memberi dukungan kepada
1: ya, Pak Mulis. Pak Mulis, ya, Pak Mulis, Pak Mulis bisa mendengarkan suara saya, Pak Mulis? Bisa ya, Pak Mulis? Mungkin, mungkin Pak Mulis, ya, Pak Mulis mungkin menggunakan TWS ya, menggunakan headphone, mungkin itu bisa dicopot saja Pak, bisa dikeluarkan karena memang suara Bapak kurang ketangkap jelas di studio kami Bapak. Bisa di, bisa menggunakan device langsung saja Pak, tidak masalah, itu bisa lebih jernih suara Bapak. Oke, langsung silakan Pak. Tadi sudah cukup, ya, oke, silakan Pak. Tadi sudah disebutkan mengenai bagaimana partisipasi ataupun dukungan pemerintah. Lanjut, silakan Pak. Ya, lanjut Pak, silakan.
2: Halo, Cik.
1: Ya, lanjut. Oke, lanjut. Silakan, Bapak. Silakan, Pak Mulis. Lanjut, ya. Pak.
2: Nah, di Gorontalo sendiri, ya, ada kebijakan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo itu ada 5 hal yang sebenarnya itu sudah dilaksanakan dari sejak pemerintahan sebelumnya, kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Pusnar dan Ibu Ida. Itu diantaranya adalah peningkatan kualitas SDM. Ini juga sejalan dengan visi misi dan juga RPJMD yang telah tertuang di dalam program pemerintah 5 tahun ke depan. Ini penguatan sektor pendidikan, memberikan beasiswa, kemudian ada juga hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana pemuda itu punya kompetitif di ruang-ruang tertentu, itu bisa bersaing. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan penguatan sektor agro-maritim. Nah ini juga sebenarnya di, ada tulisan saya yang sudah di Gorontalo Post. Saya melihat bahwa ada semacam perbedaan antara kota-kota pemuda di kota-kota besar dan juga pemuda yang ada di wilayah-wilayah daerah di mana mereka lebih ketertinggalan secara IT, kemudian di daerah-daerah besar itu sudah maju dengan AI-nya. Tapi di satu sisi kita punya sebenarnya kondisi lokal yang harus sebenarnya dibangun. Kalau menurut saya di Teluk Tomini ini, di Gorontalo, kalau kita kaitkan dengan kita, maka bagaimana kita memaksimalkan potensi pertanian, kemudian juga kelautan, yang sebenarnya itu justru ruang-ruang yang bisa dilakukan oleh teman-teman pemuda untuk membuka usahanya, kemudian juga berkelut dengan bidang-bidang pertanian dan juga perikanan atau ketahanan pangan dan seterusnya. Nah, di satu sisi pemerintah Provinsi Gorontalo juga tadi disinggung masalah UMKM, maka sebenarnya di pemerintahan Provinsi Gorontalo saya kira juga ada dana-dana stimulus yang memang mendorong ekonomi anak-anak muda itu tadi. Tapi memang ini tidak secara keseluruhan, hanya ada kelompok-kelompok tertentu, kemudian juga ada anak-anak muda yang bisa punya akses yang informasinya lebih cepat, seperti itu.
1: Oke, ya. Baik, ditahan dulu Pak Mulis. Saya kembali ke Bang Faruk. Ada yang menarik ini, mungkin agak sedikit lebih kritis lah, karena anak muda ya, harus kritis ya. Kalau kita mencermati syair lagu Indonesia Raya, ada syair yang bait yang memang itu saya rasa memang agak sedikit fundamental, yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, itu kan lagu Indonesia Raya. Kalimat yang pertama disebutkan di situ adalah bangunlah jiwanya. Artinya memang karakter dari karakter, kalau dalam bahasa agama kita adalah akhlak begitu. Akhlak. Nah, kalau melihat dengan tantangan yang bangsa kita yang saat ini yang sudah semakin kuat, bicara terkait dengan bagaimana membangun jiwa dari para anak muda, karakter, pembawaan, attitude, dan lain sebagainya, Anda melihat bagaimana Bang Faruk saat ini?
3: Sebenarnya kalau membangun akhlaknya atau jiwanya, itu kita saat ini ya, sejak kecil, dari SD, pasti kita sudah dituntut yang namanya bela negara. Dan itu tertanam pada sampai saat ini. Nah, ketika kita melihat hal-hal yang tidak sejalan dengan bangunlah jiwanya,
1: merontak jiwa ini,
3: merontak sekali. Begitu. Merontak. Karena apa yang didoktrin kepada kita pada saat masih kecil, diberikan buku apa ya, PKKN ya, PKKN,
1: pendidikan Pancasila,
3: pendidikan Pancasila, dan kemudian doktrin-doktrin kewarganegaraan sudah tertulis di situ, itu yang menjadi bekal kita sampai saat ini, sampai pada saat kita sudah melihat hal-hal yang tidak

0: sepatutnya dilakukan oleh negara itu sendiri dan menjatuhkan apa yang sudah didoktrin di dalam jiwa kita. Sehingga pada akhirnya doktrin tersebut tidak semerta-merta kita terima lagi begitu. Karena pasti sudah meronta dan sudah memfilter apa yang bisa kita telaah dan apa yang kita tidak bisa telaah begitu. Sampai di mana kalau kita memikirkan bangunlah jiwanya dan apa?
1: Bangunlah badannya.
0: Badannya kita memiliki bentuk kecintaan terhadap negara ini dengan cara mengkritik kebijakan-kebijakan yang keliru.
1: Contoh apa?
0: Okay. Contohnya.
1: Oke, okay, kita buka-buka aja di sini.
0: Iya. Okay, contohnya. Pada saat pemerintahan ini banyak statement yang ketika berpidato ketika itu tidak membaca teks yang sudah disediakan begitu dan menyinggung perasaan masyarakat Indonesia, pasti kita selaku anak muda itu memberontak dan ingin memperbaiki ingin memperbaiki hal tersebut. Okay.
1: Tapi logikanya ataupun secara karakter, secara bagaimana punya anak muda yang beretika, harusnya hal-hal tersebut disampaikan secara baik-baik pula.
0: Betul.
1: Disampaikan secara mungkin kalau memang diterima secara empat mata begitu dengan yang berkepentingan atau yang menyampaikan begitu. Tapi kalau macam semacam ada aksi lah dan sebagainya, mungkin bagaimanalah, kurang-kurang tepat lah. Tapi sebaiknya lebih tepatnya itu disampaikan langsung begitu. Menurut Bang Faruk bagaimana?
0: Sampai saat ini saya tidak mendukung yang namanya demonstrasi.
1: Oh ya?
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Selama saya menjadi mahasiswa, saya hanya mengikuti demonstrasi 2 kali.
1: Oke. Okay.
0: Permasalahan September gelap 2025 dan yang kedua pasca September 2025 ketika pimpinan kami ditahan di Polda Gorontalo.
1: Oke, cuma 2 kali itu ya?
0: Cuma 2 kali itu.
1: Oke, baik. Tapi setelah itu sudah tidak lagi?
0: Sudah tidak lagi, karena memang memiliki alasan yang sangat kritis.
1: Oke, selanjutnya kalau misalkan ada aspirasi, langsung disampaikan kepada yang bersangkutan.
0: Betul.
1: Kalau ke pimpinan langsung mendatangi, Pak ini begini.
0: Kalau saya pribadi dan beberapa orang di lingkungan saya, kami menyuarakan hal-hal tersebut atau merespon hal-hal yang tidak sejalan dengan pemikiran kami dengan cara berdiskusi dan memberikan tulisan.
1: Ah, itu memang
0: dengan harapan tulisan ini dan diskusi ini bisa dilihat langsung oleh pihak-pihak yang merasa ya begitu.
1: Betul. Artinya kalau kita melihat bagaimana marwah dari bangunlah jiwanya itu harusnya seperti ini ya.
0: Seperti ini.
1: Punya kamu anak muda yang punya karakter, yang punya akhlak disampaikan secara baik begitu ya. Oke, Pak Mulis tanggapannya Pak Mulis. Kalau misalkan anak muda sekarang itu memang kritisnya sangat luar biasa, termasuk juga menyikapi tantangan bangsa kita yang saat ini, kalau misalkan ada hal-hal yang di framing di dunia ya, di media sosial yang buruk terhadap baik itu instansi pemerintah, harusnya pemerintah juga bisa memberikan penjelasan yang lebih clear, lebih clear ya kepada anak muda itu sendiri. Silakan Pak Mulis tanggapannya. Pak Mulis bisa mendengarkan suara saya,
2: ya,
1: Pak Mulis? Silakan.
2: Ya, bisa. Baik. Jelas ya suaranya.
1: Oke, lanjut.
2: Nah, jadi mohon maaf saya masih di ada acara juga di BPSDM. Jadi begini, persoalan membangun jiwa itu sebenarnya menjadi ruh daripada kemerdekaan. Itu menurut saya. Kenapa? Karena kemerdekaan itu seharusnya memberi ruang kepada anak-anak muda untuk bisa membangun, bisa turut membangun dan juga bisa melakukan hal-hal yang positif di tengah-tengah masyarakat. Sehingga bagi saya bangunlah jiwanya dikaitkan dengan kemerdekaan itu nilai filosofisnya sangat tinggi dan itu seharusnya ditertanam bagi teman-teman generasi muda. Nah, kalau berkaitan dengan hal yang kritis bagaimana pemuda, bagi saya mengkritik silahkan. Ya, silahkan mengkritik, tapi kritiknya yang konstruktif. Aksi juga silahkan, tapi aksi yang santun. Kenapa? Karena kalau misalkan melakukan kritik dan aksi yang di luar daripada itu, kadang-kadang juga bentrok sosial itu kita tidak hindari dan itu juga bisa menjadi banyak korban. Nah, bagi kalau menurut saya seharusnya jalur-jalur kan masih bisa aksi itu adalah alternatif terakhir, tapi kalau masih bisa ada jalur-jalur komunikasi, ada jalur-jalur dialog, kemudian ada jalur-jalur. Ini seperti yang dilakukan oleh RRI, ini sebenarnya jalur yang bisa menangkap aspirasi secara konstruktif, yang memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, kepada pemangku kepentingan, kemudian juga kepada teman-teman membangkitkan semangat teman-teman pemuda. Saya kira seperti ini, itu sangat positif sekali.
1: Oke. Okay. Oke, baik Pak Mulis. Ditahan dulu Pak Mulis ya. Ada lagi nih sebelum ya, kita baik, ditahan dulu Pak Mulis. Ada sedikit lagi ini yang kita bahas sebelum kita break. Saya kembali ke Bang Faruk. Ada hal yang penting ini. Nah, ini menjadi tantangan terbesar. Sayang sekali sangat sedikit orang yang tertarik dengan masalah ini. Kalau pandangan saya pribadi ya, saya melihatnya di lapangan. Yaitu mungkin kurang seksi ya kali ya. Enggak kayak politik yang pembahasannya lebih panas begitu. Itu masalah lingkungan.
0: Betul.
1: Nah, kalau bicara masalah lingkungan, tantangan sekarang kita ini yang paling kecil itu sampah rumah kita dibuang di halaman atau di pinggir rumah. Tetangga gitu. Ya. Aduh, ini yang paling kecil ya kalau menurut saya. Tapi yang paling besar juga Anda masih tentu bisa melihat ada juga masih ada aktivitas-aktivitas yang justru bukan tempat untuk membuang sampah seperti sungai dan lahan-lahan kosong justru menjadi
0: tempat sampah. Ya,
1: Anda melihatnya sebagai pemuda dengan peduli lingkungan mungkin.
0: Sebenarnya kalau dibilang pembahasan ini tidak seksi, ini adalah pembahasan yang sangat seksi.
1: Okay.
0: Pembahasan yang sangat seksi di luar dari politik ya. Karena melihat lingkungan kita saat ini, bagaimana kita melihat skala lokal saja ya, bagaimana saat ini kita memiliki iklim yang tidak sehat, kekeringan, kemudian kemarau panjang, dan beberapa mata air yang sudah tidak mengeluarkan air lagi, begitu. Itu tidak semata-mata kita melihat bahwa itu adalah bentuk dari kemarau, tidak. Tetapi bagaimana kita melihat lingkungan atau kesehatan lingkungan yang mempengaruhi air tersebut tetap ada. Contohnya di Danau Limboto. Danau Limboto saat ini kedalaman yang paling dalam menurut nelayan 2-3 meter. Dan itu sangat miris. Itu sangat miris. Karena apa? Di daerah-daerah hulu yang kita anggap bahwa di atas masih banyak hutan, kenyataannya petani-petani di atas sudah menebang pohon-pohon dan mulai berahli menanam jangka-jangka pendek, tanam-tanam jangka pendek. Dan itu menyebabkan tanah yang ada di hulu mengalir ke pada
1: sedimentasi.
0: Nah, itu yang menurut saya agak seksi untuk dibahas ya, ketika kita melihat lingkungan, dalam segi lingkungannya, melihat kemarau dari segi lingkungannya, bukan dari segi musim kemaraunya, begitu. Kemudian tadi dibahas bagaimana sampah, hal yang paling kecil adalah sampah ketika kita membuang sampah secara sembarangan saja, tidak usah membuang sampah ke lingkungan tetangga. Itu menurut saya bangunlah jiwanya itu yang tidak tertanam.
1: Okay.
0: Iya, bangunlah jiwanya itu yang tidak tertanam, karena ketika kita masih memikirkan bahwa sampah ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap bumi kita, pasti ada kesadaran yang terbentuk dalam jiwa kita. Sekecil puntung rokok pun, ketika kita mengantongi puntung rokok tersebut dan membuang pada tempatnya, itu adalah membangun jiwa yang sukses menurut saya.
1: Oke, silakan pendengar yang ingin bergabung. Ya, kita perkenalkan lagi satu narasumber yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Ya, ada Ibu Fatra Hala, aktivis perempuan juga dari ORG. Ya, bisa dibuka mikrofonnya dan juga kameranya. Nah, assalamualaikum, ya. Selamat pagi, Ibu Fatra.
3: Halo.
1: Ya, bisa benarkan suara saya, Ibu Fatra?
3: Iya.
1: Ya. Baik, terima kasih Ibu Fatra sudah bersama-sama. Terima kasih sudah bersama-sama dengan RRI di pagi hari ini. Tadi sudah cukup banyak yang kita bahas dari segi bagaimana membangun jiwa dari anak-anak muda termasuk. Namun yang belum kita sentuh adalah bagaimana dengan perempuan. Karena memang di pagi hari ini Ibu Fatra juga sudah bergabung dengan kita yang bisa menyuarakan apa sih sebenarnya makna kemerdekaan bagi kaum perempuan begitu. Apakah masih menjadi perlu untuk kita pertegas begitu terkait dengan perlindungan terhadap perempuan termasuk juga anak-anak. Yuk Fatra, silakan tanggapannya dengan memanai kemerdekaan tahun ini. Ya, silakan Ibu Fatra.
3: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi.
1: Ya, bisa silakan Ibu Fatra.
3: Halo.
1: Ya, silakan, silakan. Lanjut.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi semua.
1: Ya, selamat pagi. Ya, silakan.
3: Juga dari pendengar ya. Baik, itu buat
1: Ya, ya Ibu Fatra, sayang sekali suara Ibu putus-putus dia. Ya. Suara Ibu kurang terdengar jelas di studio kami, Ibu. Bisa bergeser mungkin? Ya. Atau bisa mencari tempat yang jaringannya cukup bagus begitu Ibu Fatra, karena suara Ibu sangat tidak begitu jelas terdengar di studio kami, Bu. Baik, sambil memperbaiki komunikasi kita dengan Ibu Fatra, kita break dulu sejenak. Nanti kita berikan kesempatan juga kepada pendengar yang ingin bergabung. Silakan di 0821-964-8664. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Gorontalo.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Gorontalo. Masih dengan saya Taufik Usman. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini. Kita kembali menyapa Ibu Fatra. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Ibu Fatra. Bisa mendengarkan suara saya? Ya, baik. Ya, oke. Ya, jaringannya tadi kurang bagus ya Ibu Fatra ya.
3: Iya.
1: Sekarang sudah bisa. Oke, Ibu Fatra silakan lanjutkan Ibu terkait dengan bagaimana perlindungan terhadap perempuan dan juga bagaimana para aktivis perempuan memanai untuk kemerdekaan di 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan Ibu Fatra.
3: Iya. Iya, baik. Kak. Selamat pagi. Assalamualaikum pendengar mana nomor berapa. Baik, terkait hari kemerdekaan kami khususnya untuk ibu perempuan dan anak, ini perempuan yang kami itu mendesak adalah penghapusan kekerasan berbasis gender, pemenuhan hak atas reproduksi, diskriminasi sistematik dan tentunya kebebasan mutlak dari budaya patriarki dan menentukan masa depan diri, karir maupun keluarga. Sebenarnya kalau saya melihat kasus yang ada di Gorontalo, kalau yang data pemerintah itu per tahun 2025 itu ada kurang lebih 4 kasus, dan per Mei 2026 itu sudah ada 53 kasus. Sedangkan yang tangani atau yang kami dampingi, yang kami advokasi dari kebetulan YRJ juga jadi bagian dari jejak puan, jejaran aktivis perempuan dan anak, itu sekali kasus kekerasan yang kami dampingi dan kami advokasi, dan itu memang kayak tidak baik dari sisi perlindungannya, akses psikologi, pertolongan hukum, itu masih banyak yang tidak dianggap. Dan menurut kami satu kasus itu banyak. Nah, tentu teman-teman semua, pendengar semua, hari ini lagi viral ada kasus di inilah, kasus di itulah, dan yang terjadi adalah saya men-tracking komentar-komentar bagaimana Allah tahu-tahu begini, tetap ada pigi tahu-tahu begini loh. Ini kan jadi berarti kan ada perspektif, ada cara pandang yang masih keliru memandang perempuan itu seperti apa begitu, dan segala sesuatu atau kekerasan yang terjadi terhadap perempuan itu adalah salah perempuan jadinya. Nah ini kan perpandangan yang keliru seperti itu. Nah tentu ini juga kami di tingkat akar rumput juga ya terus melakukan pendidikan alternatif baik itu di desa, di sekolah, dan jejaring ini juga tidak hanya bergerak di advokasi di tingkat penegakan hukum, tapi juga pendidikan alternatif yang mungkin sering ya, yang umum. Jadi perempuan itu harus tahu menjaga diri, anak perempuan itu harus tahu menjaga diri loh. Anak laki-laki juga harus dibekali dong untuk menghormati yang namanya manusia. Seperti itu. Nah kita kan kadang susah jadi anak perempuan itu harus begini begitu, diatur lah seperti itu. Seolah-olah tidak ada keputusan untuk perempuan itu mengambil sikap untuk dirinya sendiri. Semua serba diatur. Ketika misalnya untuk kasus perselingkuhan, nah, istri pertama dianggap bagaimana tidak bisa merawat diri lah. Terus kalau yang 02-nya itu dianggap bagaimana Allah setahu-tahu ada istri mau pigoda. Nah, ini sebenarnya di perempuan harus bagaimana sih, ikut standarnya siapa? Kok jadi ikut standar masyarakat begitu? Itu kan harus ditelusuri dulu kenapa ini terjadi. Nah tentu kami dari sejak puan juga sebenarnya mengajak lebih banyak pihak untuk ayo sama-sama ubah loh cara pandang kita bahwa kemanusiaan perempuan itu ya harus dihormati, harus dihargai seperti itu, tidak yang tetap masih dianggap lemah karena dia lemah maka laki-laki berhak untuk melakukan kekerasan, kan tidak seperti itu.
1: Oke, baik, ditahan dulu Ibu Patra. Ditahan dulu Ibu Patra.
3: Iya, kalau kami menganggap perempuan belum merdeka, kan?
1: Oh ya, belum ya?
3: Iya, belum merdeka.
1: Kalau 1 dari 100 sampai 100 mungkin berapa? 1 sampai 10?
3: Belum ada yang merdeka. Kita hidup di ruang yang was-was, penuh ancaman.
1: Oke, dimanapun berada begitu. Ada sikap, masih ada was-was begitu ya?
3: Iya, hidup dengan was-was.
1: Oke, baik. Kita buka bagaimana tanggapan masyarakat, silakan di 0821-9668-8664. Masyarakat yang ingin memberikan tanggapannya, ya, kami mengundang juga para perempuan di Gorontalo juga bisa memberikan aspirasi Anda di 0821-9668-8664. Bagi yang ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih juga yang sudah absen-absen di channel YouTube RRI Gorontalo. Terima kasih. Nanti silakan juga Anda bisa memberikan pertanyaan dan juga saran-saran di kolom chat YouTube. Nanti akan kami bacakan. Oke, kita buka line telepon. Sudah ada yang ingin bergabung dengan kita di pagi hari ini. 0821, silakan. 9664-8664. Baik, di segmen juga yang kedua ini, banyak yang menyampaikan bahwa sebenarnya Bung Faruk, media sosial itu banyak manfaat sih bagi anak muda.
0: Betul, banyak manfaat.
1: Kalau saya hitung-hitung dari segi negatif, positifnya lebih banyak sih sebenarnya. Kalau pandangan saya begitu, yeah. Tergantung kan kita megangnya ini untuk apa begitu. Kalau memang pada dasarnya tidak bagus ya pasti juga
0: tidak akan bagus.
1: Tidak akan bagus ya, juga ya. Gitu. Oh, ada telepon, kita buka. Okay. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi, sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
6: Halo.
1: Ya, halo, Pak, silakan, Pak. Dengan siapa di mana, Pak?
6: Iya. Ini
1: ya, silakan, Pak.
6: Topiknya apa, Pak?
1: Oke, okay, baik. Baik, kita buka lagi bagi penelpon yang lainnya yang bergabung, silakan 0821-9664-8664 bagi pendengar yang ingin bergabung. Oke, okay, ini kalau tadi ini kepikiran ini tentang media sosial. Yang paling menarik begini. Kenapa di handphone saya ini selalu muncul iklan judol gitu.
0: Betul.
1: Loh, kenapa di handphone saya selalu muncul jual beli begitu ya kan. Ah, ini kan sisi buruk dan juga sisi negatif bicara media sosial tentang anak-anak muda sebenarnya. Menurut Bang Farouk bagaimana, silakan?
0: Sebenarnya tantangan itu yang sangat krusial ya, ketika kita menganggap bahwa media sosial banyak plusnya dan sedikit minusnya. Sebenarnya itu tergantung siapa penggunanya.
1: Okay.
0: Siapa penggunanya? Ketika kita melihat iklan-iklan seperti yang disebutkan tadi, itu terkait algoritma yang kita cari.
1: Okay. Ya. Ini masih banyak yang belum tahu loh.
0: Iya.
1: Gitu. Okay, silakan.
0: Itu
1: lanjut.
0: Terkait algoritma. Meskipun kita sekarang koreksi jika saya keliru, ada smartphone sekarang yang mendeteksi algoritma itu dari perkataan saja.
1: Okay.
0: Biasanya dia keluaran-keluaran terbaru begitu. Ketika kita sering membahas sepatu misalnya, kita sering membahas sepatu, tapi kita tidak pernah mencari sepatu di handphone kita, pasti itu akan muncul. Karena algoritma itu sebegitu kencangnya terhadap promosi-promosi yang digunakan saat ini, begitu.
1: Itu bisa digunakan oleh anak muda sebenarnya.
0: Iya, betul sekali.
1: Kalau misalkan untuk pasar digital,
0: iya. Karena startup digital sekarang itu menyerap F&B dari yang diciptakan anak muda, dan pengguna terbesar media sosial saat ini kan anak muda itu sendiri. Dan bagaimana caranya anak muda untuk menggunakan media sosial ini sebijak mungkin, dan itu tadi, bagaimana kita menangkal krisis ekonomi ini menggunakan media sosial gitu.
1: Karena ada yang mengatakan begini loh, tapi ada kaitannya juga sih sebenarnya bagaimana membangun karakter anak muda.
0: Iya, iya.
1: Terkait dengan hoax gitu.
0: Okay.
1: Dan mengatakan bahwa hoax itu sebenarnya adalah berita bohong begitu. Itu yang tergambar di masyarakat ya.
0: Iya.
1: Hoax itu adalah berita bohong. Kenapa bisa ada berita bohong begitu? Karena ternyata masyarakat tidak mendapatkan informasi yang benar.
0: Betul.
1: Terhadap sebuah persoalan begitu.
0: Iya.
1: Atau mungkin bisa jadi di satu sisi yang pihak yang seharusnya bisa memberikan penjelasan terhadap hal itu tidak memberikan keterangan resmi.
0: Iya.
1: Atau yang kedua memang tidak mau menjawab begitu. Nah, Anda setuju tidak kalau misalkan framing di masyarakat terbangun bahwa hoax itu adalah berita bohong?
0: Sangat setuju.
1: Okay.
0: Sangat setuju, karena bagaimana sebenarnya ini bagian dari apa ya, bagaimana pemerintah atau dinas-dinas terkait mensosialisasikan bagaimana kita bisa menyaring informasi sebelum menelaah informasi tersebut. Begitu. Bagaimana kita menyaring informasi sebelum kita sharing. Gitu. Ketika sebenarnya saat ini anak-anak muda sudah mulai melek digital, yang biasa terperangkap dengan berita-berita hoax itu adalah mereka yang masih minim literasi digitalnya. Itu. Contohnya tidak usah terlalu jauh, mama dan papa saya. Mereka masih menelan berita itu secara mentah-mentah.
1: Mentah ya?
0: Iya, begitu. Karena memang mereka masih literasi digitalnya itu masih sangat rendah.
1: Harusnya bisa. Iya. Jangan sampai anak muda malah justru lebih parah ya.
0: Lebih parah.
1: Oke, baik. Baik, ini adalah salah satu tantangan-tantangan ke depan yang perlu kita pecahkan bersama begitu ya. Karena kalau saya pribadi sebenarnya hoax itu lebih mengarah ke informasi alternatif sih sebenarnya. Yang ketika memang itu tidak, informasi itu tidak didapatkan oleh masyarakat. Oke, jadi ada framing ataupun sebuah pola yang sudah terbentuk duluan lebih awal di masyarakat, karena memang mereka tidak mendapatkan informasi terhadap sebuah satu persoalan. Pak Mulis, kita akan masuk di sesi ketiga. Ya, monitor Pak Mulis. Oke, ada penelpon. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, terputus. Bisa dicoba lagi, silakan. Di 0821-964-8664 bagi pendengar yang ingin bergabung, yang ingin menyampaikan kritikan dan juga saran-saran terkait dengan bagaimana kita memanai kemerdekaan ini. Ya, silakan. Juga kita perlu pertajam juga ke depan dengan narasumber-narasumber juga yang lainnya terkait dengan bagaimana persoalan kemiskinan dan lain sebagainya. Namun pada kali ini kita membahas lebih fokuskan pada keterlibatan anak-anak muda dan juga menghadapi tantangan yang era digital saat ini. Silakan, assalamualaikum. Ya, halo, selamat pagi, Pak.
7: Iya.
1: Ya, silakan, Pak. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
7: Yang mengenai ini kemerdekaan.
1: Betul. Dengan Pak siapa, Pak? Di mana, Pak? Pak siapa di mana Pak? Di mana? Ya. Halo Pak, dengan siapa di mana Pak?
7: Dengan Bapak Putra.
1: Oh, silakan Pak Putra, silakan Pak Putra.
7: Ya, jelas nih.
1: Ya, silakan silakan Pak.
7: Iya, ini kan negara kita menuju generasi emas 45. Iya kan?
1: Oke, lanjut. Ya, lanjut lanjut lanjut.
7: Iya. Menuju generasi emas 45. Pertanyaannya emasnya kemana, Pak?
1: Oke.
7: Okay. Jangan sampai di 2045 emasnya sudah tidak ada. Dibawa ke luar negeri. Makanya sampai hari ini kita belum merdeka.
1: Oke.
7: Okay. Apalagi melihat umur perjalanan bangsa ini kan sudah 81.
1: Lo? Ya, oke. Okay. 81 Pak ya.
7: Halo?
1: Baik.
7: Ya, halo.
1: Baik. Terima kasih Pak. Pak Vital, terima kasih ya sudah memberikan tanggapannya. Tadi disebutkan terkait dengan generasi emas. Terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah menyapa dan juga memberikan tanggapannya. Di belakang Pak Fitra silakan, sebelum kita masuk ke segmen yang terakhir, segmen ketiga dan juga closing statement dari para narasumber. Ya, sebelum... Oke, silakan 0821-964-8664 bagi masyarakat yang ingin menyampaikan tanggapan-tanggapan dan juga saran-saran. Silakan. Oke, jika belum ada. Pak Mulis, monitor Pak Mulis. Tanggapannya Pak Mulis. Ya, bisa mendengarkan suara saya Pak Mulis? Oke, Pak Mulis masih ada acara. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Fitra ini memang menjadi aspirasi juga dari para anak muda kita ya, terkait dengan bagaimana generasi emas itu bisa terwujud begitu. Tapi generasi emas yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah bukan emas dalam bentuk fisik ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, silakan. Nah,
0: sebenarnya narasi Indonesia emas itu kalau menurut saya melahirkan banyak kontroversi.
1: Oh ya?
0: Karena di mana yang terus digaungkan bahwa Indonesia emas itu adalah masa produktivitas yang sangat tinggi di Indonesia, bagaimana yang menguasai Indonesia 70% sampai 80% pada saat itu adalah anak-anak muda begitu. Nah, itu yang diharapkan sebenarnya narasi Indonesia emas ini, bagaimana anak muda nantinya bisa membangun lebih dari apa yang kita rasakan saat ini. Tetapi ketika kita melihat perjalanan anak muda saat ini yang tidak bisa diberikan ruang, itu seakan-akan Indonesia emas itu akan meredup nantinya.
1: Oke. Okay. Gitu. Ada sih sebenarnya satu yang sering saya tangkap itu, kalau pembicaraan-pembicaraan ringan antara pemuda, antar generasi muda.
0: Iya.
1: Pemuda itu dia akan senang ketika tongkrongannya itu, ya dalam bahasa kita satu server lah.
0: Iya.
1: Bisa terterima di lingkungan situ.
0: Iya.
1: Kalau misalkan dia di tempat yang seharusnya ataupun yang diarahkan begitu, tapi di sana dia tidak terterima, dia pasti akan tinggalkan komunitas itu, atau perkumpulan itu. Sementara kita menginginkan, atau orang tua dan lain sebagainya, pihak-pihak lain itu, mereka menginginkan anak-anak muda itu ke sana begitu, ke arah sana. Tapi pada akhirnya dia tidak terterima di sana, atau mungkin bahasanya ini tidak terpakai begitu.
0: Iya.
1: Bang, gimana, Bang Farah?
0: Sebenarnya kembali ke individunya ya. Okay. Bagaimana dia bisa menempatkan dirinya di lingkungan yang baru. Ketika dia sudah senang dengan zona nyamannya, dia sudah terterima di lingkungannya, bagaimana dia bisa, dia harus memikirkan bagaimana dia terterima di lingkungan yang baru. Begitu.
1: Oke. Okay. Nah,
0: ketika bahasanya bahwa dia tidak terpakai di lingkungan yang barunya, dia harus berusaha bagaimana dia bisa dipakai di lingkungan itu. Lain konteksnya ketika kita membahas bahwa ketika anak itu tidak terterima karena dia tidak sepemikiran dengan lingkungan itu. Dia menganggap bahwa lingkungan itu tidak benar dan dia mengeluarkan statement yang menyinggung lingkungan itu. Ya harusnya dia itu bisa bertahan di situ sebagai antitesa. sebagai penyeimbang lah bahasanya, sebagai penyeimbang di lingkungan tersebut. Gitu.
1: Oke. Baik, kita sebenarnya di penghujung acara kita di pagi hari ini kita berikan kesempatan kepada narasumber-narasumber untuk bisa memberikan pandangan dan juga tanggapan, termasuk juga closing statement. Ibu Fatra, kita berikan waktu yang cukup banyak untuk Ibu Fatra bisa menyampaikan bagaimana tadi kalau sudah disebutkan belum merdeka, lantas seperti apa kaum perempuan itu bisa optimis, bisa bisa melihat, menilai bahwa kaum perempuan itu sudah bisa merdeka. Ibu Fatra, silakan Ibu Fatra, kita punya waktu yang cukup banyak, silakan.
8: Ya baik, kasih Kak. Jadi memang tadi ya respon juga penelpon bahwa di 2045 mendatang itu apa yang ada cemasnya, bukan cemasnya. Ya sebenarnya iya, kalau kebijakan yang berperspektif gender dan inklusi ini diperbaiki kita dari hari ini, gen setelah gen apa itu nanti yang akan membangun di 2045 itu saya yakin dan percaya akan ada. Tapi kan sekarang tata kelola pertanyaannya juga acak-acakan, sehingga korporasi juga lebih bertanggung dibanding masyarakat, jadinya hopeless, tidak ada harapan kalau kondisi saat ini terus dipertahankan. Terkait dengan semua isu perempuan dan cross-cutting isu, dia di mana, ada di mana-mana, mau di sektor ekonomi ada, di politik ada, sosial budaya juga ada, seperti itu. Sehingga melihat bahwa misalnya di isu lingkungan tidak berkaitan dengan perempuan, tidak mengalami pengabaian, tidak pendekatan kualitas hidup juga terjadi, di ekonomi juga seperti itu. Nah sehingga tentu penghapusan segala bentuk kekerasan berbasis gender ya penting untuk dilakukan di semua ini, karena di mana-mana kok perempuan dan anak dan kelompok rentan mengalami kekerasan, diskriminasi. Mungkin tadi KKI orang muda juga mengatakan ada yang merasa dipikirkan ya, karena memang cara pandang kita hingga saat ini melihat bahwa kuoti ini dia tidak usah pakai, oh DP skill cuma bagi ini tidak usah pakai ya, ya harus diberi ruang seluas-luasnya seperti itu ya. Kalau memang skillnya hanya di situ, kita sama-sama meningkatkan itu seperti itu, sehingga semua orang berjalannya beriringan, tidak tertinggal. To no one left behind. Jadi ini termasuk disabilitas, termasuk kelompok rentan, ya kelompok marginal. Apa yang saya ketahui bahwa perempuan memang masih ada ancaman atas sosial gender yang membuat perempuan menjadi sasaran kekerasan. Kenapa perempuan dan dikatakan rentan, juga lansia, kelompok minoritas dikatakan rentan, ya karena memang anggapan itu masih ada bahwa kayak tadi kalau kita lihat kerasa banyak fisik, psikis, bullying. Nah itu kan kadang kita menganggap itu canda, ada yang menganggap itu cacaan, iya cuma bilang begitu. Nah, dari cuma-cuma ini ya, ketika misalnya seorang tidak lahir dari keluarga yang memang kuat, maka dia down seperti itu. Juga seperti itu, ada yang belum lain dapat ini nanti gode misalnya, itu kan pelajaran nanti gode, nah seumur hidup itu akan terbaik nyatanya bahwa oh kalau kita pribadian begini berarti kita tidak boleh mau ikut tari misalnya, tidak bisa tampil di panggung misalnya. Ini kan jadi menutup akses, menutup ruang bagi siapapun ketika misalnya pandangan kita masih seperti itu. Pandangan kita belum pada misalnya setiap anak ada anugerah. Itu kayaknya sepakat, tapi dalam praktiknya tidak seperti itu. Jika kita misalnya anak yang berkulit hitam di Cina, padahal dia ada
9: Ya, kebetulan saya juga mengelola sekolah kampung ya, Kak. Pendidikan untuk anak-anak. Ya, saya membiasakan itu ke jangan ada yang memanggil kawannya dengan bentuk berdasarkan bentuk fisik. Tidak seperti itu, dia punya nama. Seperti itu. Kadang kan kita bu ada bagara itu. Tidak ada yang bagara-bagara. Bagara, kau anggap itu candaan, tapi menurut dia tersakiti. Itu bukan candaan. Canda itu adalah ketika dua-duanya tertawa, happy, bahagia. Tapi kalau salah satu mengalami ada sesuatu yang mengganjal, ya bukan canda dong, begitu.
1: Betul.
9: Perempuan, Kak. DP ini bagi pepanta bahenol walau apa sanggara. Itu okay. Di situ diskusi di warkop-warkop masih melihat perempuan itu objek. Dia tidak melihat perempuan sebagai makhluk spiritual, makhluk yang juga berpendidikan. Mereka tidak melihat itu. Si patriarki-patriarki ini tidak melihat itu. Mereka hanya menilai seseorang dari fisik. Nah, ini kan yang itu yang membuat perempuan dan kelompok yang mereka. Nah, keren kalau misalnya orang muda sekarang, misalnya kakak yang juga bergerak, karena kebetulan saya juga di komunitas yang concern di situ pendidikan, ya saya bergeraknya di situ. Nah, ada berapa yang bisa bergerak dan memberikan pemahaman yang sama? Kalau saya sendiri juga tidak selesai, kalau orang muda yang di studio sekarang juga tidak selesai dia bergerak secara digital dan lain sebagainya.
1: Betul, baik.
9: Terpenting ada kebijakan ya, responsif gender dan inklusi, sehingga nyata itu ada terlihat.
1: Baik. Terima kasih Bu Patra atas waktunya sudah bersama-sama dengan RRI di pagi hari ini. Terima kasih Bu, dan salam sukses bisa melanjutkan kembali perbincangan aktivitasnya. Ya, baik. Silakan Ibu.
9: Iya, ada kegiatan juga.
1: Baik. Terima kasih Bu Patra sudah bersama-sama dengan RRI. Baik. Ya. Pak Mulis, silakan Pak Mulis.
9: Sumber, ya.
1: Ya, terima kasih Bu. Pak Mulis, monitor Pak Mulis. Kita tunggu dulu Pak Mulis, bisa closing statement. Ya, singkat saja Pak Mulis, kalau sudah tidak, ya. Oke, Pak Mulis juga sudah out ya. Oke, silakan Bung Farouk untuk bisa closing statement terkait dengan topik kita ini, memanai kemerdekaan di tengah tantangan bangsa masa kini. Silakan.
0: Baik, yang pertama saya ingin bersepakat terlebih dahulu terhadap narasi-narasi ke Atai tadi bahwa perempuan belum merdeka, dan saya sepakat dengan itu. Bukan cuma perempuan tetapi kelompok rentan lainnya, transgender, anak-anak dan lansia. Menurut saya kemerdekaan dinilai ketika sikap patriarkal di Indonesia itu hilang, sehingga semua lapisan masyarakat atau semua masyarakat Indonesia bisa merasakan arti sebuah kemerdekaan, begitu. Kalau pandangan saya sebagai anak muda menilai kemerdekaan ini, ketika kita sudah betul-betul bebas dari segala bentuk intervensi dari negara. Intervensi harus memiliki kerja, intervensi harus tidak bisa mengkritik, intervensi ketika kita tidak bisa menyampaikan perbedaan pendapat, begitu. Dan ketika sikap-sikap itu dihilangkan dari mereka yang berwenang, sikap militarisasi dihilangkan, dan hidup sebagai warga negara Indonesia yang merdeka, saya yakin dan percaya Indonesia akan betul-betul merdeka.
1: Oke.
0: Dari segi hatinya atau akhlaknya, pasti sudah merdeka. Ketika kita melihat tantangan yang terjadi saat ini, yang diciptakan oleh pencipta bahwa Indonesia telah merdeka, menurut saya ketika narasi-narasi seperti anak muda harus kreatif, itu hilangkan semua, sehingga kita bisa berkembang dengan cara kita sendiri.
1: Oke, bisa berkembang gitu. Ya,
0: iya.
1: Bisa memaknai sendiri,
0: bisa kemerdekaan, memaknai sendiri, itu kemerdekaan itu.
1: Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah berpartisipasi di pagi hari ini. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Nanti kita akan pertajam lagi dialog-dialog seperti ini kita akan perdalam lagi dan juga dengan narasumber-narasumber dan juga topik-topik menarik lainnya terkait dengan kemerdekaan. Kita akhiri dialog, saya Taufik Usman atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, pendengar, apa kabar Anda di pagi ini? Kembali kami hadir untuk menemani Anda di hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Kali ini bersama saya Azhar Yusuf. Sampai di jam 2 siang nanti kita akan hadirkan sajian lagu-lagu daerah untuk menemani Anda tentunya di program Dinamika Musik dan Informasi.

Pendengar lagu dari Kojek dengan Museum, lagu dari DKI Jakarta. Pendengar, kekayaan laut Papua tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat, tapi juga melahirkan beragam kuliner khas berbahan dasar laut, ya, yang beragam jenis, mulai dari udang, terus juga ya, ada udang juga ikan dan lain-lain. Ya, udang lah ikan juga ya. Iya. Nah, ini ada jenis-jenis seafood khas Papua yang menarik untuk dicicipi, yaitu namanya Aunuf Habre ya. Maaf kalau penyebutannya salah nih ya, karena saya juga baru agak asing nih ya sama yang satu ini. Kuliner khas Papua yang satu ini berbahan dasar ikan cakalang. Oh, cakalang ternyata. Sekilas makanan ini mungkin terdengar seperti hidangan dari luar negeri, padahal Aunuf Habre ini merupakan makanan tradisional Papua. Cara pembuatannya juga cukup sederhana. Ikan terlebih dahulu dibumbui menggunakan garam, air, dan asam jawa. Setelah itu ikan dibungkus dengan daun talas untuk kemudian dikukus hingga matang. Penggunaan daun talas ini membuat bumbu meresap ke dalam ikan, sekaligus juga memberikan aroma khas gitu ya. Biasanya sajian ini dinikmati ketika bersama dengan kuliner lainnya khas Papua, yaitu papeda. Ada ikan bungkus ya. Kuliner ini sekilas menyerupai pepes ikan, tapi punya perbedaan pada bahan pembungkusnya. Kalau pepes kan umumnya itu menggunakan daun pisang ya. Nah, ikan bungkus khas Papua itu menggunakan daun talas. Ikan laut menjadi bahan utama makanan ini. Ya, Pak Yusri, Anda dipanggil Pak Yusri. Ketiduran ya. Ikan kemudian dicampur dengan daun salam serta berbagai bumbu seperti cabai, lengkuas, bawang, dan serai. Terus juga ada udang selingkuh. Ternyata bukan orang aja nih yang selingkuh. Udang juga ternyata ya. Namanya memang agak aneh nih ya, unik. Tapi sebutan ini bukan berkaitan dengan kisah rumah tangga, melainkan bentuk fisiknya yang tidak biasa. Udang yang dikenal sebagai udang selingkuh itu ditemukan di kawasan Jaya-Wijaya. Udang ini memiliki capit besar menyerupai kepiting ya, sehingga agak terlihat seperti kepiting juga ya tampilannya. Masyarakat jadi menyebutnya sebagai udang selingkuh, seolah-olah merupakan hasil persilangan antara udang dan juga kepiting. Nah, kalau ini baru namanya kepiting asli gitu ya. Namanya kepiting karaka. Selain udang selingkuh, Papua juga punya kuliner berbahan dasar kepiting yang dikenal dengan nama kepiting karaka ya. Karaka ini memiliki ukuran tubuh yang besar dengan cangkang yang keras. Kondisi ini membuat kita kalau misalnya makan ya, alat bantunya itu harus ada gitu untuk membuka cangkangnya kalau misalnya ingin mendapatkan hasil yang maksimal kalau menyantap sajian ini ya. Meski cangkangnya keras, daging kepiting karaka dikenal memiliki cita rasa manis dan lezat tentunya.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1.
1: Channel informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tuh ulun talo. Gua polima banta-banta lo habali. Lo ulun talo. Habali uhi walia. Metolipun dobotia. Tehas dindan yalwatia. Ta mopotunggu lolo iya. Mengudlawa mengutato. Haraga daging lo malu o, wau daging lo sapi, lo botul lo to haraga ngohilaya o hula lo juli. Lo botulah daging beti, modata tapa lalu lo daging. Sabu owo lu lo daging beti, ii langit to patali. I analis pasar hasil pertanian te Dinas Peternakan wa Pertanian Provinsi Rini Widi Astuti lo otanggulai botulo haraga lo daging beti wali-wali to kabupaten kota eleponu lo botulo dabo debo donggo enggade pamalenta tatapu ima-ima to haraga to papata lialo. Wau ma'a'awota wolo tahi biyahe malu owal sapi. Alihu dila opulita to patali. Dabo, owolu lo daging lo malu owal sapi buti, donggo wolu-wolu to patali. Eleponu tamotali bolo e'engade, sabu donggo lai-lai angope haraga lio.
1: Balata Yipilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan Yipilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah Balata Yipilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.
0: Oduolo itu donggola miatia tuha bali ubah bahasa lo hulun talo.

Ya, pendengar, dan masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo saat ini pukul 11 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Anda masih bisa terus mendengarkan kami di streaming RRI Digital untuk siang hari ini. Kita masih akan temani Anda dengan sajian musik dan informasi sampai di jam 2. Tentunya Anda bisa juga update informasi di rri.co.id ya. Untuk yang masih beraktivitas di hari Kamis ini juga, semoga masih dilancarkan semua aktivitas Anda dan juga agendanya. Next song, kita punya The Course with Breathless.

0: www.radiomercubuana.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Danau informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, satuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Agustus hingga September. Kondisi kering juga semakin meluas hingga akhir Juli kemarin sebanyak 516 zona musim atau ZOM atau sekitar 73,8% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheleukan ini menyebut puncak musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga bulan September ya. Perkembangan kondisi atmosfer hingga awal Agustus menunjukkan periode kering masih akan terus berlanjut, di mana BMKG mencatat sekitar 76,3% wilayah Indonesia mengalami sifat hujan di bawah normal pada dasar yang 3 Juli. Kondisi ini juga meningkatkan potensi kekeringan meteorologis dan risiko kebakaran hutan juga lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Pendengar, musim kemarau saat ini terutama dipengaruhi oleh kondisi El Nino dan Indian Ocean Dipole atau IOD yang berada pada fase positif. Indeks Nino ini tercatat di atas plus 2 derajat Celcius. Jadi untuk indeks IOD yang normal itu di angka 0,63 ya. Kombinasi keduanya membuat suplai air ke Indonesia ini berkurang sehingga kondisi kemarau berpotensi lebih kering dibandingkan kondisi normal sebelumnya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Sudahkah kamu mendengar istilah Godzilla El Nino? Kedengarannya seperti nama monster ya. Nah, Godzilla El Nino ini adalah sebutan untuk El Nino dengan kekuatan super ekstrim. Fenomena ini terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur memanas secara signifikan. Diprediksi terjadi pada periode April hingga Oktober 2026. Fenomena ini juga berbarengan dengan kondisi Indian Ocean Dipole atau IOD positif. Artinya, suhu laut di wilayah barat Sumatera dan selatan Jawa justru mendingin, sehingga pembentukan awan hujan jadi terhambat. Terus, apa ya dampaknya bagi Indonesia? Yang pertama, kita bisa menghadapi kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Namun menariknya, sebagian wilayah timur seperti Sulawesi dan Maluku justru berpotensi mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Selain itu, Godzilla El Nino ini juga bisa memicu krisis air bersih dan gangguan produksi akibat gagal panen. Dan yang tidak kalah penting, resiko kebakaran hutan dan lahan. Jadi, penting nih buat kita untuk lebih waspada, mulai bijak menggunakan air, dan menjaga lingkungan sejak sekarang.

Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tepat pukul 11:56 waktu Indonesia Tengah, saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah Wal-Syarafa Wal-Darajata Al-Aliyata Al-Rafi'ah Wab'athuhu Al-Maqam Al-Mahmud Al-Ladhi Wa'adtah Innaka La Tukhlifu Al-Mi'ad.
1: Ya pendengar, tiba saatnya kita melaksanakan sholat zuhur dan kami akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: again, though, to a Tavares Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaratskhelia Skelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Macho. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah satu jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Tardin Borutina cetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimares. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal, David Raya, tampil apik dengan menepis dua terang penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit, karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain, dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Dan masih makan waktu dulu untuk pertama fisik kan, baru kita bisa memiliki semangat. Kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar itu biar bisa draft itu nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi?
3: Ya biasa kalau sampai kompetisi besar itu minimal 10 hari antar 2 minggu untuk grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih bantu-bantu antisipasi ada jedra, tapi harus dipengkotong dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisik ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisasi core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jam berapa?
3: Ya, 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada?
3: Ya, pagi gym, nanti sore ada teknik.
2: Teknik. Ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin, dari yang AVC, kemudian City Cup, itu ada evaluasi nggak sih, Coach?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi saya juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AVC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CP Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik. Karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua biar dimana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Dan kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu karena termasuk semua psikologi sampai olahraga semua termasuk nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau nggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia.

0: berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
1: Ya, dari grup kita paling berat itu si Iran. Karena sudah tim top dunia, tim termasuk Guinea. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
0: Oke, sebelum berangkat ke Jepangnya ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau
1: bagaimana? Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini tournament.
0: Mini
1: tournament. Ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik pun bawa ke
0: sana. Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
1: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia
0: di sana. Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
1: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target terbaik. Ya, di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya, kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
0: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
1: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara tiga.
0: Semifinal atau juara tiga ya.
2: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Redel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu itu dikirim aturan baru ya, misalkan dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari gitu, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari dan sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: pendengar, Anda baru saja mengikuti Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, program 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

Pendengar, pemerintah bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Desa Boteng Utara, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Bantuan ini disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat mengalami keterbatasan akses air akibat kekeringan. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, layanan air bersih semakin dibutuhkan wilayah yang menghadapi dampak perubahan iklim dan fenomena El Nino. Dan melalui Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan BPK Sulawesi Barat, Kementerian PU mengerahkan 3 mobil tangki air. Selain itu, pemerintah juga mengoperasikan 2 hidran umum untuk memperluas distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ditunda Kejar Mimpi. Kita akhiri kebersamaan kita di siang hari ini pendengar. Anda akan ditemani Pak Kuni di program Mulonda Lolipu ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, di era sekarang, Gmail sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Mulai dari urusan kerja, sekolah, hingga media sosial, hampir semua terhubung dengan layanan email milik Google ini. Namun tidak banyak yang tahu bahwa saat pertama kali diluncurkan pada 2004, Gmail justru sempat dianggap sebagai lelucon April Mop. Tawaran kapasitas penyimpanan gratis besar 1 GB kala itu terdengar terlalu mustahil untuk dipercaya. Dari yang awalnya diragukan, Gmail kini berkembang menjadi salah satu layanan email paling populer dan berpengaruh di dunia. Gmail benar-benar hadir dan kemudian berkembang menjadi salah satu inovasi digital yang mengubah cara orang berkomunikasi melalui email. Dengan sistem peluncuran berbasis undangan, Gmail bahkan sempat menjadi layanan eksklusif yang diburu pengguna internet pada era awal 2000-an. Gmail memiliki sejumlah fitur unik yang sering tidak disadari pengguna. Salah satunya, tanda titik dalam alamat Gmail sebenarnya tidak mempengaruhi alamat email, yang artinya, alamat email dengan atau tanpa titik tetap akan masuk ke kotak masuk yang sama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dewa wa syukuru bobota luon tomola ode hadratilio eya tio eya ta longohime odudata lo nikmati ode olanto mo amilala tio eya ta lo powali olando u lo wali mahluku u ganapu mahluku u sampurna dila ode lo mahluku uwe walio mao salawati wa salamu bapata luwanto mao ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggilo bata mao ode ongongala alio mongo sahabatilio walau tonulata lo dudu ahi lingalio nu ando tima-tima manga sare atilio mengodla mengo dato syukuru itu donggolo oto dua umuru usukuru hiang donggolo oto dua insyaallah itu au amiati ada boi sehat ya hiku atia hi orijiki ato dulah hebotia tungkulo mola akhiria wa utipi aminia amin ya rabbal alamin. Mengudla mengudato debo peen tapo. Wujo tua ulo poota. To donggolan to lantonga dulahu. Fohilelio udila mopalongo musi isi siali. Wa udila bo momilaya. Dulahu bo donggolan to lantonga odie membidu ode umo pobu. Membidu odunga longongoto i mo isi isi lemah mulu mulu wan bau lolo malah selasa iju tahu apa hupotolom tade puskes jo hupotolom mata ti alihu dila bolo mata palalo sabuti full hang odie polo hengu full hang odi betiju Uta beto ispaya, beto hunggu-hunggu ngolo, melembedu, gorobalo, indo beto infeksi saluran pernapasan akut, beto ispa beto ju, indo beto ju mengulam mengota atau kalau mampu walau di pilihlio tidio pa mengwana unto betiak donggot to tanah lapa uhipo para mukawa jo indo beito yang pasti dulu pa esi tinggalio wito utahulia lo jo jo tahulian to dia itu ma pipi uwa beito hepopo elamai loatia jo ma pipi uwa nah itu baik-baik jo, imu situ imato. Siapa yang kirim bunga mawar tadi? Bunga mawar yang ku tanam dulu di tamanku. Asik. Tak lagi mengembang. Aduh. Lanjut. Yang punya Hera. Yang punya nama Hera. Makasih ya. Bunga mawar kini hanya pohonnya yang kering. Isom panas matahari itu tidak mau kering. Tak lagi mau. Terima kasih. Jo, tak tiba-tiba jo. I tata puju popo elamai beti karena betia ma bilah ma beti dah data u informasi informasi teto teya u ilo popo bu dia bope entapo popo elamai musi isi isiali wau dila mo palongo dila bolo memilaya jo pelehia to u topetala pelehia to u mo popo jo musi mo poosana.

No, mi tomeito. Yo, mi tomeito yo. Musito, to imato botia yo. Ya. Ma ta tonta uti. Ya. Saya ke TikTok dulu ya. Ya sudah ada yang menyapa di TikTok. Belum apa ini, saya ini berjalan di radio. Ya, diikuti oleh Facebook dan TikTok. Ada yang menyatakan bergabung, tunggu dulu ada siaran turang. belum apa ini. Ya. Yang punya nama Umin Laya. Assalamualaikum Pak Kunijo. Waalaikumsalam. Yang punya nama ya betija onuh maadi gimana gitu ya. Ya terpaksa pakai kacamata lo. Kimininyi. Assalamualaikum Pak Kunijo. Waalaikumsalam. Yang punya nama yang herat tadi.

Nah, lagi mau supaya ini suara pengaruh panas matahari apa? Atuh dulu mah itu. Lanjut. Pak yang punya nama Ison Mpio. To olami banjir abu. Oh, to olami. To olamiatia. Ya. To olami boleh juga kita menggunakan to olami apabila seumuran ke bawah. Itu to olami. Tapi ini berbicara di media harus to olamiatia. Berbicara di media harus dilengkapi. Ya, bolo maaf bolo. Ya, banjir abu sama. Makanya itu diminta itu pakai itu anu. Itu masker itu musim maskeri, Pak. Supaya ini piahu, dan itu kan musim lepiahu ini. Nah, akan terjadi jo. Betul ispa itu kan? Ya, yang berjual ini makanan tutup bye-bye ada piahu. Jo, untuk itu kalau boleh dah lihat tu boleh mah ngili-ngili. Jo, lanjut. Siapa lagi ini yang punya nama kocak? Jo kocak. Tipe aku ni masih jaga pigi di masjid At-Taubah. Ya wajib. Ya wajib. Abu bertanya wajib jo. Jo. Allah, siapa ini? Siapa itu jo. Ya boleh maaf boleh. Yang punya nama Lena Piu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya nama Manches. Assalamualaikum. Bakuni wololo polo habari. Ya polo habari tiada no polo hengu. Nunggu polo habari tiada liju polo hengu. Full heng. Ya. Wololo. Bolo maaf wolo poli ini. Bolo maaf wolo. Harus dua O. Di lo. Wolo. Dua O teto. Ya. Wololo. Karena wanu bawa satu A. Kan wololo. Wololo itu kan sedih. Nah, di situ perbedaannya. Nah, itu. Jadi dulu, wololo habari. Berarti bagaimana kabar? Wanu wololo habari, sedih kabar. Gitu loh. Ya, kalau maaf wolopoli ini. Dila umutiti guru, dila olo umai umutiti masahuru, dabotonu uillahi lo guru tuwoto umai masukuru. Supaya lebih jelas, lombu. Wow, lombu. Lombu besok, lombu. Lombu beido. Jo itu rebung. Anak-anak lo talilo. Putule sayori. Itu kan. Jadi harus jelas, ya. Ada perbedaan karena Gorontalo buti. Salah intonasi ya, salah. Ya. Itu adalah wololo, wow wololo. Ya, gitu dan masih banyak lagi. Lanjut. Yang punya nama Yanti Mahajani. Assalamualaikum, konijo, waalaikumsalam. Salam hangat dari Bondula lagi kun. Oh, dari Bondula. Ya, masih banyak

Pula di sana. Jo. Larang-larang ke sana orang yang buat tempat itu buntula itu ha. Jo. Jo burung yang dilindungi itu apa? Aduh dulu mak itu ya. Yang punya nama Kiminini. Ya. Kamain emot tatawa mengucapkan terima kasih Pak Kunia. Odu ola po-opo data. Yang punya nama Fik 71. Jo. Kameja merah, celana putih pakuni. Oh, jo. Dinas lamiyati hamisi butiju dong kamu. Mawalo. Maitoma wau korem. Maitoma wau korem. Jo. Dema 17 Agustus mati yang memang mali total hati lo merah putih itu hilang kang hati. Jo, terima kasih Pak Pik 71. Ya, do Pak Taufik. Salam sayang selalu. Jo Pak Taufik Margono Jo, salam sayang selalu. Lanjut mata tuan beti tanggul beti. Dia beti on we mana ana. Apa ini Imran Amud itu ya maksudnya? Amud atau Umud? Umud atau apa? Jo. Salam dari Wonosari Bualemo Pakuni. Oh, Wonosari, Wonosobo, Wonogiri. Wong semua Wono. Yo. Ya, belum mampu. M Rusli Mono apa? Jadi mata to Bogor, di mata terlalu awalat ya belalaminga. Jo. Assalamualaikum Pak Kuni. Wololo habarnya Wito. Mesti ada dua. Oh. Wololo habari. Wanu wololo kan sedih. Gitu loh. Aduh. Mau melokat poli. Jo wololo ada apa? Nata yang dari kota hujan nana eh. Tak bagus kalau dia bawa dongkol lo didi beti boli lantelantengan beti atau lantala kan dia matali pato jo bawa dua musim kan panas neng panas sekali bawa wito jo melame beti ilah dia tak bagus wah tiap tipa tilo gurilah security wali mak mau patu bele mak itu jasa berapa beti patu lo belah lima kali boleh mak to kampung ulami 5 kali lipat lagi patuli yo. Dia pilih lima aja bila lima awak muito mak. Jojo, walau abu walau, bolo dua lapo. Data tahun toko tahu hujan, Bogor. Lanjut, yang punya nama Lena Piu Pakuni, Jamohuta Ubi Uhibuta. Jamo ulo ti jam huta. Uhibuta buta aju. Tinggodu. Lo mah buta. Oh huta. Jabo huta. Uhi buta-buta. Tinggal dua orang. Ya wajib. Full hang odi eh. Ya polo hangu. Full hang odi. Tinggal pok gagam. Melatang kulio. Maksud dia polo hangu eh. Ya. Pasti odung galo langi jo. Pasti odung galo langi. Ambung tak dia mulai de walungo. Enggolo tak pulang kula walungo. Jo. Itu. Siapa lagi ini naku eh. Yang punya nama Cakra. Ya. Assalamualaikum Pak Kuni. Tamanimu waktu SMP. Masa? Titi? Mana ini? Nunggu SMP. Oh iya. Iya utima bu bayi potole cetli. Cetli utina nama blale. Jo. Salam sayang selalu ini. Ya. Jebolan SMP. Ya. Mudia pokoknya untuk semua SMPP yang lagi menyatu dengan saya, salam sayang selalu. Jojo. Nah, lanjut yang punya nama Kimi. Iya, yeah. Kimi Nini. Itu ya. Wololo habari lo dulahu pakunya. Begitu double O. Ololo ina pa ololam tolantongo dulahu te dulahu bo lantolantongo dulahu bo tingga dulahu bo molilinga dulahu bo pala inga dulahu bo pala ingalo dulahu bongo bongolango monto imbu pulu artiannya cuma satu.
artinya cuma satu, maksudnya panas sekali matahari. Tapi kalau di Gorontalo kan, banyak sekali kan, betul variasi kata lu ada data non. Jo, lanjut yang punya nama Elenio. Assalamualaikum Pak Kuni, salam kenal. Kenal balik Nana, kenal balik. Jo, yang punya nama Rahma. Assalamualaikum Pak Kuni, salam dari PT Salisti Jaya Mandiri. Oh, salam sayang selalu. Jo. Lanjut boleh ya. Yang punya nama Selvika Muja. Salam dari Batu Hijau Bone Pante. Ada air itu yang di Ibu Silvika sudah pada Pak air. Yang saya tahu di Batu Hijau itu Bone Pante itu susah air minum. Ya. Itu ya kalau mau dapat air minum hemat-hemat. Biar satu minggu belum mau mandi tidak apa-apa. Yo, tiap apa satu minggu belum mandi tahu. Tidak ada itu mulus singo. Atau tulung ada tidak ada. Abolo maaf bolo. Lanjut. Yang punya nama Jainuddin Tanio. Apa masih ada acara kontak pendengar RRI Gontal? Mai dulu. Yo, Pak Jainuddin mai dulu. Sekali terkontak tetap terkontak. Yo. Yang punya nama Imran, ya apa ini? Umus. Ya, salam dari Wonosari Pak. Oh, Wonosari. Yo ingge, matur nuwun. Main pujago-jago boli nana Yo, boli. Lanjut lagi. Kecil sekali ini nama. Yang punya nama siapa ini? Andi Garcia. Makuni mas sampai udah alo du foto. Ya. Memang itu donggo sembolo du foto wau sembolo du lahu. Polo du foto wau polo du lahe. Dari kata du lahu lali polo du lahe. Itu merubah kata tapi tidak merubah mana. Sudah ada dalam tata bahasa. Kalau berbicara fonem gitu loh. Asik mabok de lo guru olo. Oh, maaf bolo. Ya. Ya yang namanya angin timur tau dia. Ya polo timur. Ya, wano istilah lo deh itu barubu. Jabot japalah uti mengoli uti barubu uti. Itu gitu loh. Lanjut Pak Joni SG. Salam dari Kecamatan Botu Pingge Mopatudlah. Sama. Sama. Tak ada bedanya. Tapi itu alamnya, itu albolan, itu alantongo. Ya, nama itu pahilele, itu mesti isi-isi alijo. Ya. Lanjut. Bolo ti Mars Jet. Besok kapan Pak Kuni? Besok. Besok kapan? Iya, besok. Lanjut. Yang punya nama Manches. Jo, bolo maapu. Jo, maapu to ya. Bolo maapu olo-olo. Dila olo umai motiti guru. Dila olo umai motiti masahuru. Na botonu uiloh ilo guru. Tuoto umai pasuguru. Gitu aja. Nenu mahemologat poli. Bolo maapu. Pak Manches mahemologat dah. Lanjut. Yam Om Atok Lacuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuni, moga sehati, wow sukses ju, insyaallah, amin. Oh, nanti mau tanya peti Pak Roy Dumako, di mana ada di Pak Roy mantip Pak Roy ini. Jo, lanjut, yang punya nama Hendris Antu, terima kasih infonya, Jo. Lanjut lagi yang punya nama Imran Umus. Umus itu ya. Ya, masih ada bola sekarang Pak Kuni? So habis Ju. Jo, so habis bola. Jo, Piala Dunia. Ambung bolo piala tula wah. Jo. Abolo maaf bolo. apa ini? Yang punya nama Etin Wartabone.
Andi Garcia, assalamualaikum dari Pinohu. Oh, Pinogu. Yo, Pinohu. Ya, Pinohu Poli asik ini mau pergi di Pinohu. Karena apa? Ya, tidak bepece. Ya, tapi jangan musim hujan. Musim hujan mau pergi di Pinohu itu. Oh, nanawa. Bomo hayal saja, susah tembus. Bom bahayal, Pak. Susah tembus, apalagi mau pergi. Ini ya, tutul maido. Ede maido kasamai. Ya. Lanjut. Yang punya nama Lena Piu. Pak Kuni Malita Minggu. Ini informasi. Jo. Yang begini informasi. Ya. Ini dari Ibu Lena Piu. Pak Kuni Malita minggu lalu 30 sampai 40 ribu. Tadi di pasar Kamis 70 ribu. Oh, dan wamal betul ada. Wah, watia ini Ibu Lena pemakan ricanana. Oh, dan wau. Untima 70 ribu per kilo. Malita mahal. Boleh Pak Kuni. Ya, watia Allah suka kau Ibu Lena. Atau tulung maha itu. Ya, suka watia ini. Ma di pulau Malelo Malita ununua karena orang dia betul nah tahu jo ya terima kasih informasinya para lu orang tamat dengol piala tula dengol piala mau putih dengol itu jo belum dua lapor data lanjut yang punya Iwan Hintalo. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Wololo habar ya ini lagi. Wolo maaf wolo ya. Wololo itu dua o. Benar. Wololo habari. Wanu bos satu o. Wololo sedih. Wanu wololo habari. Bagaimana kabar? Wanu wololo habari sedih kabar. Itu perbandingannya. Enak itu. Wololo habari mo uti ma polo dulahe sampai mahale lo pale buai lonto oli aba wani to marisa ojo aba wani memang mau mahale abotie botia tiak dong koi lumbala lo full heng odi polo hengu ya lumbala lo full heng odi tiali produksi padi mengurang bahkan ada yang tidak bisa panen itu satu. Kalau kita mau amprah atau kita mau beli dari daerah lain tentunya pengangkutan. Ya, apalagi inula lo botulo. Kan pengangkutan. Nah, deto beto mo mahal ya beto. Ndo beto. Na mo piye po, mudah-mudahan ju botia paleto bulok botia mo tuheta ju botia. Untuk kebutuhan kita di Gorontalo. Ya, ndo beto. Ya, bolo dito ay bolo po pasabar ya po ay Pak Iwan eh. Jo. Mohumbala poto ba lo binte itu eh. Ba lo binte dia ma po umbuta artinya men pelung kumilu. Jo. Ma injo pasabar ya po ba lo binte dabu-dabu. Hi, polo dupota odi baru boli. Mau taputol atau utono, debutitiel. Lanjut yang punya nama Rajak Taliki. Uya tima auto Facebook mangobalunta. Jo, Pak Kuni, Jo, rakyat yang mau menyaksikan upacara 17 Agustus dianjurkan beli tiket sama dengan konser. Wati Allah di pemopata atau itu Jo, itu. Nanti al di pempatato, di pema mengikuti perkembangan leto beito. Bos saya baru dapat dengar juga beti, bahwa di pemenelusuri beito. Tapi informasi-informasi ini kita juga hati-hati, jangan-jangan ini kerja lo AI. Untuk itu, hati-hati bolo itu metuang atau butulu, karena AI betiju. Oh, yo. Sekarang ini aplikasi bolo aplikasi lo nyawa yang tidak ada. Hati-hati, yo. Lanjut, Pak Sapini, Sari Tukio, Hulondalo, oh Hulondalo, ini Hulondalo pakai D. Ada yang pakai D, ada yang pakai DH, ada yang pakai T, ada yang pakai TH.
itu kan hulon dalo itu beda. Mana yang betul itu beda? Ya yang betul itu semua. Yang betul itu semua. Karena apa? Kita itu tidak punya lambang bunyi. Yang kita gunakan ini kan bau ABCD, itu kan Latin. Latin punya kan? Kan bau itu bau penggunaan lando. Tentu lo la DT, TH, DDH. Tapi, orang ngawati lo iko FGD, ya forum grup diskusi, itu betul tentang ortografi, itu betul uli-ulila oleh Prof. Suleman Bouti, itu betul, sudah disusun betia cara tulis bahasa Gorontalo, baca itu beda. Nah, ini akan dibawa dulu ke DPR, akan diketuk jadi perda bahwa penulisan bahasa Gorontalo TOD. Itu kan di laluman nomor 2 tahun 2019 sudah ada perda tentang bahasa Gorontalo toh, tapi ini lebih dilengkapi lagi cara tulis ortografi gitu loh. Jojo, nah itu beda. Abolmabu, yang mudah-mudahan secepatnya diketuk paling betul metalemi poli efisiensi. Jo, jo. Lanjut, yang punya nama Andre. Salam dari Cibinong Bakun. Indah beli polo tentang pola hululosimeni cimongoli. Cuma tu Pak Andre, tetap semangat dia tentang pola lololo. Walau tinggal ya, losimeni. Iya, pabrik lo cik lo semen itu malah ada data. Jo, walau apa lo. Untuk beda. Ya, bolo odua lah po data dari Pak Andre. Di Cibinong. Ya. Walau odua lah po data. Lanjut. Yang punya nama Sari Tukio. Hulon dalo lipu'u. Ya. Hulon dalo lipu'u. Lipu'u. Lipu ada glotal di situ. Jo. Anggo mau lata koko oleh medo mesti pakai glotal. Iya, supaya dia jelas. Itu glotal itu tanda stop, Pak. Itu tanda stop atau tanda baca, diberi koma lah di atas. Jo. Itu supaya jelas. Nah, itu betul karena begitu juga ada konsonan antara. Konsonan antara dari kata wau, wau, wau. Wau kalau ditulis W-A-U, napa olo wau, tak tulis W-A-U. Kalau tidak diberi utia, kalau tidak wau, kalau tidak diberi konsonan tambahan, selip, yo, selipan, titipan begitu. Wau-wau tidak diberi tanda glotal. Bingung mau pembaca. Ya, ya tanton wau, tanton wau. Makanya wau ditulis menurut bunyi. Ada W di situ. W-A-W-U, wau. Karena timah olo wau. Tapi wau harus diberi glotal. Jo. Mungkinkah? Lanjut. Lanjut. Yang punya nama Herlina Pakaya. Assalam pakuni amiatia monto popayato. Ih, popayato koi. Lah. Helau dia maling. Dia popayato di mana koi? Bilang-bilang kemari. Siapa tahu saya mau pergi di dalam itu. Kau dah mau pasir ke sana. Lah. Ya tumpat orang ini. Asik. Asli ya. Asli ya. Jawab. Asli. Ya baik popo tua mati. Yang punya nama Tito Hiola. Assalamu. Ya Tito Yola, oh hello Pak Kuni, hello sayang, pujaan hati malu poyo onana di Dumuali, oh nana, yang punya nama Aman Bobihu, Jo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kuni, mangolohula dulahu tohulontalo dari sejak penas Pak, Jo. Tetak alia dia malah setender. Walau BMKG. Dabu itu mamu petaru lo doa. Mamu hudu doa. Mamu hudu ode tak kawasa. Gitu loh. Ya. Popo huliop ma'alatia toh. Punya nama Tito Hiola Tito. Mau patut belah kun sama. Napa lo patuhang olo bongyong ya toh.
Di pung buh, nanawa tiada maaf bagimu. Abol maaf ini, aduh ada gangguan ya. Abol maaf bu, yang di Facebook, so hilang ini komentar. Kalau di saya ini, koe-koe ngawati inti-inti lidah uluhi. Jo, nama itu ada gangguan poli bertiai. Itu baca bok, bol maaf bu. Saya mau tunggu dia mau masuk kamar ini komentar padahal sebanyak tadi. Jo, bol maafkan lahir dan batin. Bol maaf puli. Jo, bol maaf bu, saya belum dapat baca yang di Facebook ha. Indo ada gangguan. Ya, hilang semua anu, hilang semua komentar. Bol maaf bu. Lanjut, yang punya nama Maimun Talib. Assalamualaikum, Pak Kuni Jawa. Waalaikumsalam. Yang punya nama Imran Umuz. Didu Uloti, didu Ongola, masa tia Pak Kuni. Didu Ongola, maksud. Jo. Ongola, itu maksudnya apa? Polo Mapolo. Lanjut, yang punya nama Perawati Aiba. Assalamualaikum, Pak Kuni. Waalaikumsalam. Lanjut lagi yang punya nama Perawati. Mabolali. Perawati Ajiba. Buti donggo baru. Tudi pakuni, tudi ditudi gorut. Jo. Olma bolo. Lanjut yang punya nama Om Bengkel. Assalamualaikum pakuni. Waalaikumsalam. Masatia mailo hasawa lohuta. Malo bubu tau huta pakuni. Ndek uti tieli. Ma ilo lungkalo langit. Ndek uti ato tingko de malo bubu tau tau tu. Adi duhuta jo nah itu beto nah itu dapat bukti wanu odungga lo didi kan huta malu bubuta nah malu bubuta panas mas maka dalam ti malu bubuta odungga lo didi memulo omaso lo didi kan uhi buta buta abuti huta mali mokalu bibi itango peengo pehe odungga lo huta uhi polululu deh imusima isi-isi alilo ma'apoli sekedar mengingatkan gitu loh jo. Lanjut yang punya nama Thomas Yusuf kuni suka nike dari Bilatai arti nike yang dari Bilatai monto Bilato monto Bilatai utie monto Bilato ya itu merubah kata tapi tidak merubah mana dari kata bilato monto bilatai dari bilato kamari gitu loh jo. Lanjut Pak M. Ruslimono Arpa Pak Kuni di Bogor panas juga tapi tidak sepanas di Hulu Talo jo sebab di situ matahari satu orang satu. Jo, unanau. Ya, sepanasnya Bogor tetap masih ada dinginnya itu toh. Ya malum. Jo, wati-wati ada bomo rasa itu tok Bogor. Memang aku ada bomo rasa huhulo tayeti se. Jo, Allah abolon dia bilang hampulah tok Bogor ju. Tima mau patu, dia bawa dulahu. Di apalagi Olanto. Nah. Jo, Bogor itu kan kota hujan. Ajam total minggu-minggu ladulah buti mak madi di. Pilih mati buti mak Allah didim dehu ame. Jo, ma waloti. Yang punya nama Noncet Nahir. Kalau dulah-dulahu pakuni itu bagian wanita. Itu dulah-dulah itu mah wanita tamu tiap bulan itu dulah-dulah. Itu bolo maaf bolo. Wanita kedatangan tamu tiap bulan itu tanggulah dulah-dulah. Bolo maaf bu. Lanjut Pak Iwan Hi Matono. Pak Iwan Hintalo. Salam Pak Kuni Donggo Elawa Tolemito Hepopia Ata Oile Eko I La
Nggih, modudu Pak Oile, yo mo piata Oile, modulo Pak Oile, mo dehuto dutula. Koi, siapa ini? Eh, lah, jatuh Pak Koi, eh, tak kamari foto di situ apa? Yo. Kalau kamar foto di situ apa? Kalau ini nama sering lupa ya malu memori lama. Nah itu. Tapi kalau ada foto di situ, kalau kamar foto di situ koi lah jatuh bentinya mabrali. lanjut yang punya nama Racing Boy. Cuman babau busuk, bukan babau busuk, bomolo singo, kalau satu minggu belum mandi, kan busuk apa, bomolo singo. Yo, yang punya nama Yusel, Hani Pakaya dari Porut. Dari Porut, tidak air. Maksud itu apa? Ya, kalau tidak air, yang susah mendapatkan air, sebutkan nama desanya disertai kecamatannya. Supaya jelas. Boto olamia tia dialu talu. To olamia tia itu to lita. To kampung ulo utono. Gitu loh. Jojo. Mau di Racing Boy. Salam dari Gorontalo. Salam olo dari studio eh. Jo. Lanjut. Mak itu. Dokter Ruk. Oluti. Dari itu atau dokter eh. Kulipanggul Polodulahu. Ya, janggal. Janggal itu mesti Polodulahe. Dari hukohe itu merubah kata tapi tidak merubah makna. Bo'odelo kukudelo. Kukudela lopito. Bo'odelo huidu. Huide. Tapi dia harus ditarik dua harkan. Ndak begitu. Bolo mabolo. Toduolo. Toduola odedelemia itu. Merubah kata. Bolo mabolo. Jadi polo belah. Yang punya nama orang punya. Siapa punya? Jo. Salam dari Puncak Dulamayo. Dia tinggalnya tali bempatu. Karena tinggalnya mata puncak. Sedangkan Tuhan di dataran rendah di bawah panas. Apalagi tinggal di hati atau puncak beti. Lebih patuh mati tinggal di hati-hati. Lanjut. Lanjut. Yang punya nama Halima Osman. Assalamualaikum. Makuni. Makuni. Allah pakuni apa? Mablale. Tito Hiola. Patorang seturun hujan. Patorang itu di mana? Kan saya tidak tahu alamatnya. Makanya ini kalau di media sosial, di media apapun harus jelas supaya tahu tidak bah. Sama Allah ini kalau di Facebook, guys, napa kebakaran, guys, napa api. Nah, orang mau tanya-tanya, sebenarnya lokasi itu yang disebut berulang-ulang. Itu lokasinya itu. Nah, kalau mau informasi begini, alamatnya di mana harus jelas. Baru menyebutkan kampung, nama kampung ini ada kesamaan kampung di Gorontalo ini, makanya disertai kecamatan. Perlu kabupaten. Asik lengkap. Jo. Ora mabol. Di mana itu kau wei? Dari Gorut tidak air. Maksudnya tidak ada air. Itu Gorut timu tanggal apa? Gorut lo utono. Harus jelas. Bo Gorut timu tanggal lo. Kampungnya apa? Itu beda. Ya, bolo maaf bolo. Jadi yang mau kasih informasi harus jelas. Bolo maaf bolo. Yang punya nama penyabar. Hukou. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangkuni mupatu da'ah. Tingga bo uruti tingga o pinongo njo memang tingga nah makanya saya tidak keluar karena saya takut bolo maman mo hitam atu tilo mai itu tengah matim talihen body au njo
Enjo, wala nga apolo. Mohe watia mamal mo ito mo eh. Jo, mama apulita lo hand body poli watia. Hand body latia inulo bongo. Wala nga apu kontrol waktu dulu. Yang punya Martin Mahajani. Sekali di udara, tetap di udara. Jo, bulan September tanggal 11 hari radio. Hulo hulon dalo ude gaga dunghelo ulebe gaga ulebe mo pio heo jo kan itu bahasa Gorontalo itu bahasa komunikatif ha. Wanu itu berarti apa bahasa Indonesia tidak begitu akrab tapi kalau berbahasa lo hulon dalo atau tu lo mau pendek itu medungga ya karena pengalaman berarti aju ami hati-hati kalau turun lapangan berani berbahasa Indonesia tidak akan terjadi kedekatan. Ya, dah buat lo bahasa Kulontalo. Wuh, dah mati dia ni memulok kopi huah-huah taipa. Atau tu lo mak. Jojo, abol-abol. Mak, lo Kulontalo itu ada itu kan? Ya, dia senang hilawan. Dila mau apa pelu tu tahu. Ya, Pak Thomas Yusuf Kuni panen nike di Bilatai. Ya, tanu. Nanti di abang-abang buah. Oh iya, saya dapat ingat tadi malam. Jo, lewe jo, oh mendetu maya, jo, yang punya nama Nila Tayabu Samaun, Pak Kuni saya penama T Jubair, saya suka dia membaca li Pak Kuni, oh jo, oh di situ penama T Jubair ya, kalau saya penama di Pak Kuni di studio, nah ini yang punya nama Halima Usman. Salam dari Wonosari, panas matahari luar biasa. Jo, sama rata-rata ini Pak, rata-rata semua-mua. Jo, semua-mua, Jo. Dari Empuyo, atau dokter ya, atau dokter. Jo, oh dokter Empuyo. Anggu biar mau patu da'adulahu, tiba kuni debo ganteng uam. Ente seh, cepet tau seh. Eh, Pak Puyo, bikin ganteng ini kamera. Wow, tohe. Jo. Bukan cerita sombong boleh tu, rampe kamera cukup bergengsi. Bukan cerita sombong boleh ini, bo kas tahu. Bo sekedar info. Makanya mati untuk gak ganteng. Ya, ampun lali buhu Imam Putio, busung Imam Putio. Untuk ngando, apalagi ngando gomo itu. Wih, dia botitiel. Hintendendende atutuloma itu, waktu ada Facebook yang punya nama Nurmin. Assalamualaikum Pak Kuni. Wololi. Oh wololo itu ya. Mesti ditambah wolo tambah lagi O1. Jadi wololo habari itu. Jo, anu bo tua bo mali wololo kan sedih. Salam dari pendengar di pagi mana. Be pagi mana be? Jo bolo dua lapo. Datu bagaimana Ini lanjut. Yang punya nama Salim Nusi. Assalamualaikum. Madadata pilomulo malopopowate delo pohulo mal malolalahu dungio wau ta tali talilo maoloti. Oh to tali talilo. Jo pohulo. Beto pohulo beto. Nah. Nah tipo. Buhu tipu mula Pak Salim. Itu buhulu ju. Landa to. Buhu tipu mula nana. An pemim sudah nak ame latih. Ada buhu tak latih ai. Ahli mumbung ame watih sampai ato. Atutui. Bola maaf yang di Facebook itu yang duluan kamar ya. Yo. Tadi hilang. Ilo helo dulah ustau. Mungkinkah. Lanjut. Yang punya nama Joni Rahim. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Mopatu delahu. Mai lumodu uloti. Mai diduluo ualo lo sapi. Ati olo. Sapi malo hahata ati. Jo. Untuk begitu. Mami dolo ultama nilatih. Ati Pak Joni. Wali malo hengu botiahu oyoto. Dia atan bolo lolo boti yang popo atu mete ada dungo pintu malo heheng wale oba tatan botia nde de ma pili tohu latia pel ma ulo cara lio uti to mongo pangkola mai
Lomo panggola itu pahamalio tutubu tutubu lolo butulu butulu moidu patapo po kacamata lio to sapi da ontong lio ei moidu nga milahu oyo tamalo hehe nguboti da waya talio olo wali ma jawa mehu to dupulo kololo muti udu ngoelo wali Okay, unta kacamata moidu tutubu lo butulu Wolo wale manti huturu polo kololo muti Jo, wolo maaf, wolo yang punya nama Fik 71 Jo, patah Fik sehati kuat bakuni, alhamdulillah Jo Alhamdulillah dokter Kuli Panggul Assalamualaikum bakuni Tetap eksis, terus dari dulu Ya, alhamdulillah Siapa ini yang punya nama Delta 412 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya ala alabi itu ala alabi. Ini ala alabi itu tak minta musik. Beda pembaca lo Indonesia ala alabi itu. Nah, lanjut. Yang punya nama Delta. Pohuwato hadir pakun. Ya, Pohuwato di mana? Pohuwato itu mentang kalau apa? Mablale. Jo, yang punya nama Bang Cikman. Ya, Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Ricky Maele. Yusuf Maele to jalan membramo omolua kira-kira kuni modehu didi soanya malo hehe ngopilo mulo. Wallahu alam bisawab. Oh itu mamo petal lo dua oh ditakwasa petal matu hutel merah mati mambehu didi. Jo, oh to jalan membramo. Oh yo. Ala bodekat waktu tetangga orang apa? Siapa ini? Van Breck, Breck. Bukti ulola ber pakun. Baik. Indo, iya. Iya siapa? Oh ya, boleh main dulu aku tu. Nah. Lepo aku tu bukti. Main dulu bukti aku tu jo. Boleh maaf ulo. Di lama lo mau ambila u opo baca walawati ya. Mengodlam mengota to enden tali mengodlam mengota to tanpa bohulio mata dengan to yang apa den salah dan dengan to yang apa nama itu rumah aku tu umi mau mutu maka aku tu loh umi mau bula itu bentuk macam itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Kita memberikan ruang partisipasi dan kepemimpinan. Jadi bukan partisipasi di jalan untuk demo dan sebagainya.
2: Di bulan Juni 2026 terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap tingkat penghunian kamar hotel.

0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo. Inilah warta siang selengkapnya untuk edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya, Nora Insyah Banggai. Selamat siang. Berbagai program pembangunan kepemudaan akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo di tahun 2027 mendatang. Laporan Andi Sanga.
1: Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyiapkan sejumlah program dan kegiatan pembangunan kepemudaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Salah satu program yang menjadi prioritas yaitu peningkatan pendidikan dan pengembangan keterampilan para pemuda. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe saat membuka kegiatan temu pemuda di kantor Inspektorat Provinsi Gorontalo kemarin. Ia mengatakan, pemerintah daerah akan menyiapkan anggaran untuk mendukung organisasi kepemudaan di Gorontalo dalam melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi pemuda sekaligus menjawab kesenjangan antara kebutuhan dunia kerja dengan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja. Pemerintah juga akan memastikan berbagai bantuan kewirausahaan dari pemerintah pusat dapat tersalurkan kepada para pemuda di Gorontalo. Langkah ini penting seiring dengan pesatnya pertumbuhan UMKM di Gorontalo saat ini.
2: Yang ketiga adalah kita memberikan ruang partisipasi dan kepemimpinan. Jadi bukan partisipasi di jalan untuk demo dan sebagainya. Tetapi kita memberikan ruang partisipasi bagaimana pemuda itu bisa berkontribusi terhadap pembangunan. Bagaimana pikiran-pikiran pemuda itu kita bisa dengar, kemudian bisa memberikan ya masukan-masukan terhadap pembangunan yang positif tentunya. Nah ini kita memberikan wadah ya lewat forum-forum pemuda, kemudian ada Karang Taruna, kemudian kita juga ada undang-undang terkait kepemudaan. Dan ke depan ini akan menjadi satu program unggulan kita di mana kita akan membuat rencana aksi pemuda. Bagaimana 5 tahun ke depan apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan kepemudaan.
1: Sultan menambahkan, di bidang olahraga, pemerintah daerah juga akan menggelar berbagai event yang melibatkan para pemuda. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah untuk menyalurkan hobi dan minat olahraga, tetapi juga diharapkan dapat membuka peluang ekonomi serta meningkatkan pendapatan UMKM yang dikelola oleh para pemuda. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat upaya perlindungan pemuda dari berbagai ancaman seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, judi online, hingga paham radikalisme. Kegiatan edukasi dan sosialisasi akan dilakukan dengan menyasar satuan pendidikan hingga perguruan tinggi.
0: Pendengar, momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk memperkuat peran dalam pembangunan. DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemuda meningkatkan pendidikan dan keterampilan.
3: Momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia harus dimanfaatkan generasi muda untuk mengambil peran dalam membangun bangsa, bukan hanya menjadi kesempatan untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin, kepada RRI hari ini mengatakan, tantangan generasi muda saat ini semakin beragam, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga derasnya arus informasi dan pengaruh media sosial. Menurutnya, mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dilakukan melalui tindakan besar. Kepedulian terhadap lingkungan, meningkatkan pendidikan dan keterampilan, menghargai perbedaan serta terlibat dalam kegiatan sosial menjadi bagian dari kontribusi nyata generasi muda.
4: Generasi muda saat ini, yang pertama mereka kita berharap menjadi, kalau Bung Karno bilang itu berikan aku 10 pemuda maka kamu kencangkan dunia ini. Nah, mereka ini kita harap menjadi yang terdepan lah. Yang terdepan untuk memberi atau untuk menarik, untuk contoh ya terhadap generasi-generasi yang masih muda yang sekarang ini mungkin masih SMP, SMP. Itu yang kita harapkan. Karena alhamdulillah kan di sekarang ini kita di Provinsi Gorontalo, Mas, itu kita membuat kegiatan-kegiatan untuk bagaimana caranya kita membuat roadmap masalah kegiatan kepemudaan dan bisa bersinergi dengan program-program pemerintah.
3: Laude menilai perkembangan teknologi dan media sosial juga menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda. Karena itu, kemajuan teknologi perlu dimanfaatkan untuk hal-hal produktif seperti mengembangkan kreativitas, memperluas pengetahuan, dan membuka peluang. Ia mengingatkan para pemuda agar tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memicu perpecahan. Sikap kritis dan bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi dinilai penting untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman. Taufik Usman melaporkan.
0: Provinsi Gorontalo memiliki potensi kelautan yang besar, terutama dari sektor perikanan tangkap. Potensi tersebut berasal dari dua wilayah perairan yang mengelilingi Gorontalo. Di bagian utara terdapat perairan Laut Sulawesi, sementara di bagian selatan terdapat Teluk Tomini. Kedua wilayah tersebut menjadi bagian dari wilayah pengelolaan perikanan yang mendukung aktivitas penangkapan ikan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Safri Kasim menyampaikan, besarnya potensi perikanan tangkap ini menjadi salah satu peluang untuk terus meningkatkan produksi perikanan Gorontalo.
5: Jadi 1,3 juta ton potensi itu adalah potensi per tahun untuk perikanan tangkap di dua perairan. Ya. Kita di Gorontalo ini memiliki dua perairan, perairan di Laut Sulawesi di bagian utara dan perairan di Teluk Tomini di bagian selatan. Jadi potensi itu adalah gabungan dua perairan yang ada di utara dan selatan. Jadi untuk Gorontalo ini kita memiliki dua wilayah pengelolaan perikanan, yaitu WPP 715 di bagian selatan di Teluk Tomini dan WPP 716 di bagian utara di Laut Sulawesi. Nah, terkait dengan produksi perikanan tangkap, memang dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan ya. Tercatat dari tahun 2024 itu, produksi perikanan tangkap itu baru sekitar 109.365 ton. Kemudian di tahun 2025 meningkat menjadi 132.500 ton. Artinya ada peningkatan yang cukup signifikan dari hasil tangkapan yang ada di dua perairan tersebut.
0: Potensi kelautan tersebut juga terlihat dari produksi perikanan tangkap yang terus mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan peluang pengembangan sektor perikanan Gorontalo masih terbuka dengan memanfaatkan sumber daya dari kedua wilayah perairan secara optimal. Pendengar, pemerintah pusat menyetujui 10 lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP dari 13 lokasi yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo. Dari 10 lokasi yang disetujui tersebut, 6 diantaranya telah dilakukan penandatanganan kontrak dengan pihak penyedia dan akan dikerjakan mulai tahun ini. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo Marlian Muhammad mengungkapkan 6 lokasi tersebut tersebar di sejumlah desa dan kecamatan. Di Kecamatan Bilato, pembangunan KNMP berada di Desa Taulaa dan Desa Pelehu. Sementara di Kecamatan Biluhu, lokasinya berada di Desa Huwongo, Desa Olimeala, dan Desa Biluhu Tengah. Sedangkan satu lokasi lainnya berada di Desa Olimoo, Kecamatan Batu Daa Pantai.
6: 10 titik ini itu ada 3 penyedia langsung, tapi baru 2 penyedia yang melaporkan di kami dan sudah kami lakukan pra-MC, istilahnya pra-MC. Jadi sudah mengecek langsung, survei langsung di lapangan. Jadi yang penyedia yang kedua itu ada pekerjanya di Desa Wongo, Desa Amnaya, Desa Taulaa, dan Desa Bilungtenga akan dibangun tahun ini. Menurut informasi,
0: Marlian menambahkan 4 lokasi lainnya saat ini masih dalam tahap lelang yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk 3 lokasi di antaranya, pembangunan KNMP akan dikerjakan secara bersinergi dengan program laut untuk kesejahteraan nelayan. Program tersebut juga merupakan salah satu program strategis nasional yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pesisir, dan nelayan. Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap seluruh lokasi KNMP yang telah disetujui dapat segera direalisasikan, sehingga manfaat program yang dirasakan masyarakat nelayan, terutama dalam mendukung peningkatan produktivitas, akses terhadap fasilitas perikanan, serta pengembangan ekonomi di kawasan pesisir. Pendengar, Gorontalo dinilai memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian pangan sekaligus mendukung swasembada protein. Petani jagung Gorontalo, Hamsa Ninche, mengatakan potensi tersebut ditopang oleh sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang tersedia di berbagai wilayah. Menurut Hamsa, sumber protein dari perikanan laut cukup besar karena sejumlah kabupaten di Gorontalo memiliki wilayah pesisir. Selain itu, terdapat pula potensi ikan air tawar di kawasan danau. Hamsa menyebut Bone Bolango, Kota Gorontalo, Bualemo, dan Pohuwato memiliki potensi perikanan yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat. Potensi protein yang juga berasal dari sektor peternakan, Hamsa mengatakan usaha peluang pedaging ayam petelur sudah terdapat di sejumlah kecamatan di Gorontalo.
7: Di daratan juga kan hampir tiap kecamatan itu minimal saya lihat tiga kandang ayam pedaging dan mungkin ada ayam-ayam petelur. Ini sangat-sangat mendukung dan memenuhi kebutuhan protein dan pangan. Tinggal pengelolaannya dan bagaimana manajemen pasarnya sehingga usaha-usaha ini tidak mati.
0: Namun menurutnya potensi tersebut juga perlu didukung oleh pengelolaan dan manajemen pasar yang baik agar usaha para petani peternak dan nelayan dapat terus berjalan. Hamsa berharap pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dilakukan secara bersama-sama untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi protein masyarakat Gorontalo.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Tingkat hunian hotel di Provinsi Gorontalo meningkat pada Juni 2026, menjadi sinyal membaiknya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Gorontalo mencatat tingkat penghunian kamar TPK hotel berbintang mencapai 60,68% pada Juni 2026. Angka ini melonjak 28,24 poin dibandingkan Mei 2026 yang berada di level 32,44%. Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudibyo, mengatakan peningkatan okupansi hotel menunjukkan adanya kenaikan aktivitas perjalanan maupun kegiatan yang memanfaatkan jasa akomodasi di daerah. Secara kualitatif, peningkatan tersebut menunjukkan geliat pergerakan orang di Gorontalo semakin kuat. Hotel tidak hanya menjadi tempat penginap, tetapi juga menopang kebutuhan akomodasi untuk perjalanan dinas, kegiatan pemerintahan, bisnis, pendidikan, maupun berbagai kegiatan lainnya.
9: Di bulan Juni 2026, terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap tingkat penghunian kamar hotel bintang. 28,24% poin dari 32,44 ke 60,68. Itu meningkat 28,24% poin. Ini rekor kayaknya. Jadi kenaikannya sangat signifikan.
0: Tren positif juga terlihat pada hotel non-bintang dan akomodasi lainnya. Pada Juni 2026, tingkat hunian kelompok akomodasi tersebut mencapai 28,09% atau meningkat 5,70 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Rata-rata lama menginap tamu juga ikut meningkat. Tamu hotel berbintang pada Juni 2026 rata-rata menginap selama 1,67 malam, naik 0,67 poin dibandingkan Mei. Sementara pada hotel non-bintang dan akomodasi lainnya mencapai 1,67.

0: peran Badan Musyawarah Desa atau BPD dalam pembangunan desa. Hal itu disampaikan Indra Utama kepada RRI usai melantik dan mengukuhkan pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD, Dewan Pimpinan Cabang DPC, AB Petnas Provinsi serta Kabupaten Kota se-Provinsi Gorontalo di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo kemarin. Indra menilai Gorontalo memiliki catatan khusus dalam perjalanan organisasi APETNAS karena pelantikan kepengurusan DPD dan DPC APETNAS sekaligus mengurus DPD Sri Kandi Jaga Desa Baru pertama kali dilaksanakan di Gorontalo. Ia berharap kepengurusan yang baru dilantik mampu menjalankan organisasi secara aktif, menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi antara BPD, pemerintah daerah, dan masyarakat desa.
1: Ya, ini Gorontalo menurut saya sangat-sangat menarik ya. Pertama kali pelantikan APETNAS, DPD-nya yang dibarengin sekalian dengan pelantikan DPD Sri Kandi Jaga Desa. Karena Sri Kandi Jaga Desa baru kemarin nih kita lantik ya, Sekjen.
2: Maluku
1: ya,
2: Utara.
1: Di Maluku Utara. Tapi yang bersamaan dengan APETNAS ini baru pertama di Gorontalo. Kita harapkan pelantikan hari ini di Gorontalo, tadi kita lihat Pak Gubernur, Pak Jamintel, kemudian dari Wamenkes, ini akan terjalin kerjasama yang akan saling menguntungkan ya. Menguntungkan buat anggota BPD dan juga buat masyarakat di desa-desa. Kita berharap pelantikan hari ini akan bisa sangat-sangat bermanfaat ya buat Gorontalo khususnya.
0: Menurutnya sinergi antar lembaga diperlukan agar keberadaan BPD tidak hanya menjalankan fungsi kelembagaan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan terbentuknya kepengurusan APETNAS di tingkat provinsi dan kabupaten kota, organisasi tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat kapasitas BPD sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa di Provinsi Gorontalo. Pendengar, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo masuk pada urutan 5 besar nasional pada pelaksanaan Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR tahun 2026. Keberhasilan para siswa MTS tersebut didukung sepenuhnya oleh instansi terkait lainnya seperti BNNP Gorontalo, kemudian BKKBN, dan Kementerian Agama itu sendiri. Imran Mole, penanggung jawab program Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR, mengemukakan pihaknya telah melaksanakan program inovasi berupa kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang ada di daerah ini. Menurutnya, kolaborasi dengan instansi terkait dalam membantu masyarakat sekitar menjadi modal utama pada penilaian tersebut. Bahkan, apresiasi pemerintah Kota Gorontalo menjadi dukungan dari melalui dukungan dari Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menjadi salah satu nilai tambah untuk menguatkan kedudukan MTS Negeri 1 Kota Gorontalo di tingkat nasional.
3: Kegiatan Genre Award Jambore Ajang Kreativitas bagi generasi berencana di tahun 2026 ini kami persiapkan tidak lain berkolaborasi dengan berbagai macam pihak seperti Kementerian Agama Kota Gorontalo, BNN Provinsi, BKKBN Provinsi Gorontalo, Puskesmas Sipatana, dan pihak-pihak terkait yang lainnya. Kami membuat program inovasi berupa kolaborasi sesuai dengan instansi, dan inilah yang menjadi salah satu ciri dari pikir-pikir lainnya yang didukung penuh oleh pemerintah Kota Gorontalo sekaligus testimoni dari Pak Wawali itu mensupport langsung keberadaan PIKR MTSN 1 Kota Gorontalo mewakili Gorontalo pada khususnya dan pada umumnya sesuai dengan hasil top 5 besar satu-satunya PIKR di Pulau Sulawesi yang bersaing dengan teman-teman dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Kepulauan Riau dan Jambi itu hanya PIKR MTSN 1 Kota Gorontalo.
0: Imran Mole menambahkan MTS Negeri 1 Kota Gorontalo merupakan salah satu pusat informasi konseling remaja PIKR di Sulawesi yang bersaing dengan peserta lainnya yang berasal dari Pulau Jawa, kemudian Kepulauan Riau dan Jambi. Prestasi olahraga Gorontalo ditargetkan kembali meningkat pada Pekan Olahraga Nasional atau PON yang ke-22.

0: tahun 2028. Raihan medali emas diharapkan dapat lebih dibandingkan PON sebelumnya dengan persiapan yang dilakukan sejak dini. Berikut laporan Raihan Datau.
1: KONI Provinsi Gorontalo terus mendorong peningkatan prestasi atlet menuju PON ke-22 tahun 2028. Target tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui persiapan dan pembinaan yang dilakukan sejak dini. Sekretaris KONI Provinsi Gorontalo Adi Pala mengatakan, Gorontalo menargetkan peningkatan prestasi pada ajang tersebut. Hal ini berkaca pada capaian Gorontalo yang terus meningkat dari PON sebelumnya. Capaian tersebut menjadi modal untuk kembali meningkatkan perolehan emas pada PON ke-22 tahun 2028.
2: Gorontalo tetap akan meningkatkan prestasi lagi. Yang kita ilustrasinya kita seperti ini. Di Papua kita hanya mendapatkan 3 medali emas. Kemudian di Aceh dan Medan kita mendapatkan 11 emas. Dan nantinya setelah ini di NTT, NTB dan Jakarta, kita berharap akan peningkatannya. Kenapa? Karena memang ini tinggal kita mau meninggalkan ke pengurus yang baru, karena setelah itu mereka sudah mau persiapkan itu. Maka teman-teman yang akan menjadi pengurus, kita harapkan juga mempersiapkan lebih dini. Gitu.
1: Pergantian kepengurusan KONI Provinsi Gorontalo nantinya diharapkan tidak menghambat persiapan menuju PON ke-22 tahun 2028. Pengurus baru diharapkan dapat langsung melanjutkan program pembinaan dan mempersiapkan atlet sejak dini. Dengan persiapan yang lebih awal, target peningkatan raihan medali emas Gorontalo di PON ke-22 tahun 2028 diharapkan dapat terwujud.
0: Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan Anda bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Narancia Banggai. Terima kasih, selamat siang.
3: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan.

0: Kaisar Nicardo di Wirjo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ekintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

saat ini kembali kami hadirkan untuk Anda LDR 100% Indonesia, karya anak bangsa ya pastinya ya. Lagu-lagu yang siap di request di siang ini. Oke. Oke. Ini dia. Kalau Anda suka lagu-lagu lawas ada pasti ya. Kemudian ada juga yang lagu-lagu yang tidak terlalu jauh jaraknya dengan sekarang. Terus ada yang masih hangat-hangat buat kita dengarkan di saat ini. Ya, silakan masuk aja ke line telepon 0821-9664-8664. Ada Jikustik Kembali Indah. Dan ada juga lagu, oh bukan Jikustik, ya Jikustik Kembali Indah. Kemudian ada Aci Harahap Dingin. Lagunya ini punya ayahnya ya, Rinto Rahap. Kemudian ada lagu yang kisarannya di tahun oldies. Ya, pasti ada. Lagunya ya. Lagu Surat Untuk Kekasih. Satu lagu lama dari Bruri Marantika. Anda boleh masuk kembali ke line telepon 0821-9664-864.

0: LDR 100% Indonesia. Halo.
1: Halo, LDR 100%
0: Indonesia. LDR, iya.
1: Iya. Lagu lawas.
0: Dari siapa dulu?
1: Dari Abdul.
0: Abdul di mana?
1: Abdul di Pabean.
0: Oke, Pabean.
1: Oke.
0: Lagunya mana?
1: Ya macam tadi itu.
0: Apa ya? Ada Jikustik, ada Bruri Marantika, ada Aci Harahap.
1: Bruri Marantika.
0: Oh, Bruri. Oke, okay, Bruri.
1: Oke. Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama. Ya. Dari Pabean DKT, kita orang mau dengar yang mana lagi? Judul lagunya Bruri Surat untuk Kekasih. Memang eh. Lanjut lagi, line telepon 0821-9664-8664. LDR 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
0: Oke, saya
2: Nur Ainsa.
0: Iya, Tanoo.
2: Lagu?
0: Iya.
2: Maaf, ini kan belum dapat dengar di lagu.
0: Kasian, Jo.
2: Ya, oke, nomor apa ini?
0: Lagu Jikustik, Kembali Indah. Kemudian ada Aci Harahap,
2: Kembali
0: Dingin.
2: Kembali Indah, Jo.
0: Ay, ada lagu Dingin ini, soalnya muka saya dingin hati, panas.
2: Oke, Dingin, Jo.
0: Oke,
2: sayang. Terima kasih. Assalamualaikum sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hihi. Aci Harahap, Dingin. Malam yang dingin, aku sendiri. Ini panas sekali matahari. Sugesti ya, buat kita biar ngerasain ademnya malam itu kayak apa. Ya. Saya tengahnya lagi di sini, LDR 100% Indonesia. Halo.
3: Halo, 100% Indonesia.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu Rasana Kipitilamu Tabu Alemu.
0: Oke.
3: Lagunya Dingin.
0: Lagunya Dingin.
3: Iya.
0: Lagunya Aci Harahap.
3: Iya.
0: Oke.
3: Terima kasih selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LDR 100% Indonesia. Halo. Sudah sama. Iya. Ibu Lis ya?
4: Iya, Ibu Lis 100% Indonesia, Kak Ain.
0: Iya.
4: Lagunya Bruri Surat untuk Kekasih.
0: Baiklah kalau begitu.
4: Terima kasih Kak Ain, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, satu lagi penelpon ya. Saya tunggu untuk yang mau ikutan di line telepon. Ibu Rostin mungkin ini. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum. 100% Indonesia, Ibu Nelly Kainsa.
0: Oke.
5: Okay. Lagunya Bruri.
0: Bruri ya.
5: Iya, oke, okay, makasih. Salam Patilaika, insya Allah sehat selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir saya tulis dari Bollywood Huto ini, saya som tulis dari Bollywood. Orang dari Bollywood ini di mana? Indie, indie, goyang pinggul gitu. Pilihnya Bruri. Oke, kita lanjut dengan lagunya sekarang ya, udah harus main. Tetap di kanal Formasi dan Inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Margaret Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah ke ruang dengar Anda masih ada. Anda yang ingin bergabung, saya buka lagi ya. Lagu yang sudah saya siapkan ada Kumpul Bocah, udah terlanjur mau main, aduh. Ya, Kumpul Bocah, kemudian Bunglon dan Anggis Devaki, Penyesalanmu Nanti. Silakan Anda bergabung ke line telepon 08219664866. 100% Indonesia, halo. Ya, Putra.
1: Iya, betul sekali. Ada Sareba.
0: Ah, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Baik kodong.
1: Baik kodong.
0: Iya, dari Palopo juga bagaimana?
1: Alhamdulillah. Baji-baji.
0: Baji-baji. Iya. Lagunya udah disiapin, yang mana ini yang mau dipilih?
1: Coba ada apa di situ?
0: Ada Bunglon berjudul Kau, ada Kumpul Bocah dari Malik di Esensial, Anggis Devaki Penyesalanmu Nanti. Apa Ki mau dipilih?
1: Penyesalanmu Nanti.
0: Yang mana?
1: Penyesalanmu Nanti.
0: Penyesalanmu Nanti. Iya. Iya. Baik. Sama-sama. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggis Devaki pilihannya.

0: kita masih akan buka kembali line telepon lagi yang berikutnya setelah Anggis Devaki dipilih oleh Putra di Palopo. Iya, apalagi nih di Bunglon, Malik di Esensial atau Anggis Devaki. Anggis Devaki, penyesalanmu nanti. Sudah dipilih Putra, nanti kita tunggu lagi yang berikutnya. Yang mau yang mana nih? Halo LDR 100% Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Indonesia.
0: Iya.
1: Ibu di Belanggulu.
0: Oke. Ibu apa tadi?
1: Ibu Ridu di Belanggulu.
0: Oke.
1: Kumpul bocah.
0: Kumpul bocah.
1: Iya, makasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malik di Esensial. Ya, penelpon berikutnya masih ada LDR 100% Indonesia. Halo.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Budia Lakoro di Bonifan, Kecetilu.
0: Oke.
2: Lagunya ya ketiga kain dengan kain.
0: Iya. Lagu yang mana?
2: Yang ketiga itu.
0: Tinggal dua lagu yang mau pilih. Jadi mana? Malik atau Bunglon? Bunglon. Bukan Bunglon. Kumpul Bocah atau Penyesalanmu Nanti?

0: kemarin kan ada yang sampai kena cucu ada angin di sebelah itu.
1: Oh, tapi sudah ditemukan?
0: Sudah.
1: Dalam kondisi?
0: Tiga ini itu sudah meninggal.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Dari Azil aku.
1: Iya, turut berduka ya. Semoga ini yang itu hanyut karena apa? Apa karena memang sebagai nelayan atau cuma sekedar mandi-mandi?
0: Ya, ada mandi di laut sementara.
1: Oh, pengunjung di Tihu sana bukan orang Tihu?
0: Tidak. Di sekolah ada sekolah keluar dari sekolah.
1: Oh. Mandi di laut. Oh iya.
0: Babolos.
1: Oh, Babolos.
0: Kan ada pramuka di sini kain.
1: Betul. Iya.
0: Pas di Jaya itu di Tambu Otusu di Kanistan itu.
1: Iya. Baik. Terima kasih informasinya. Ya, semoga keluarga yang ditinggalkan juga dikuatkan. Ya. Baik, terima kasih Bu Dia.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dia Lakoro di Tihu Pantai, Bone Pantai. Ya, masih ada lagi penelpon yang ketiga. Halo LDR. Hai. Sudah masuk. Ala tidak ada suara kau. So di mana DP orang? Halo. Oke, baik. Saya buka lagi ke 0822. Halo LDR. LDR 100% Indonesia sudah masuk.
2: 100% Indonesia. Halo Kak Ain.
1: Iya, halo juga Ibu Rostin.
2: Iya. Lagu apa yang terakhir?
1: Apa lagi? Ah, yang mana? Anggis Depaki, Depaki, oh lama lali Depaki. Ah, pilih yang mana? Anggis atau Malik di Esensial Kumpul Bocah?
2: Penyesalan apa tuh Kak Ayu?
1: Penyesalanmu nanti, Anggis Depaki.
2: Iya. Oke Kak Ain, insyaallah selalu.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pilihnya Anggis. Ya, selesai Ibu Rostin, satu lagi ya, saya tunggu. 082196648664 LDR. Halo. Ya, halo. Kedua loju. Somaso, halo. Ada badengar di mana ini kau? Ya, LDR 100% Indonesia. Baik, oke. Masih menunggu yang lainnya. Ada satu penelpon lagi saya tunggu ya, untuk bisa saya mainkan lagunya. Karena kita nantinya akan break lagi nih. Azan asar hari ini nantinya dikumandangkan di jam 15 lebih 15 menit. Jadi Anda yang mau gabung silakan masuk ke line telepon 082196648664. Halo. Selamat masuk Ibu, Bapak. Halo. Kenapa ini sedang badengar ini kok? Buat tidak badengar radio. 100% Indonesia lo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: 100% Indonesia. Jangan maaf nih Buladu.
1: Maaf nih sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Semoga para nur juga dalam kantor belakang.
1: Iya, amin. Lagunya yang mana?
3: Penyesalan nanti.
1: Anggis Devaki.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan. Dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

100% Indonesia kembali masih untuk Anda di kesempatan ini. Masih ada satu putaran lagi ya, Anda bisa request lagunya. Line telepon 0821 9664 8664.

0: Ada Dewi Yul, Derita Tiada Akhir. Ada lagu dari Liodra, Mengapa Kita Terlanjur Mencinta. Dan lagu buat produksi di tahun 2011. Ada Dea Mirella. Oh, bukan Dea Mirella ya sebenarnya. Lagu dari Dimas Beck, Mengalah. Silakan kalian telepon 0821-9664. 100% Indonesia, halo.
1: 100%, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Boleh, Mbo.
0: Dari Om Iwin?
1: Ya, di boleh, Mbo.
0: Oke. Lagunya yang mana?
1: Dewi Yul itu.
0: Oh, Dewi Yul. Baik.
1: Ya, insya Allah, Ibu. Sehat-sehat, ya. Sama keluarga. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Om Iwin. Lanjut lagi 0822 itu tadi ya, 0822 0821-9664 apa 664. Dewi Yul Tiada Akhir, Derita Tiada Akhir, Demas Beck, Mengalah atau Liodra, Mengalah Kita, Mengapa Kita Terlanjur Mencinta. Silakan, dari siapa?
2: Dari Pak Dahlan di Gorut.
0: Pak Dahlan di Gorut. Gorut ini di mana?
2: Gentuma.
0: Oh, Gentuma. Oke.
2: Lagu apa itu yang pertama?
0: Baru saya sebut, sementara Tipa ada babica, ada batunggu, saya so bilang DP lagu supaya Tipa bal dengar.
2: Oh iya, Dewi Yul, Dewi Yul saja.
0: Dewi Yul Yul. Oke. Okay.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu lawas ya yang dinyanyikan kembali. Kalau tidak salah ini punya siapa ya? Backstreet apa? Black Brothers. Iya, masih ada dua penelpon lagi setelah Pak Dahlan di Gentuma Raya. Dewi Yul Yul. Asik. Sampol dapat panggilan bagus ini sama hati Teh Dewi. LDR 100% Indonesia. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100%
3: Indonesia.
0: Iya.
3: Dari Wati Bulado.
0: Oke.
3: Dewi Yul.
0: Dewi Yul juga.
3: Makasih.
0: Masih ada dua lagu boleh Pak pilih. Oh. Nanti Dewi Yul boleh Pak putar toh. Iya, masih ada dua lagu lagi. Ada Dimas Beck, Mengalah, Liodra, Mengapa Kita Terlanjur Mencinta.
3: Mengalah itu, Jom.
0: Mengalah Dimas Beck. Ya. Baik.
3: Makasih, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dimas Beck, lagunya yang kedua. Jadi tinggal pilih antara dua ini, Dimas Beck atau Dewi Yul. Silakan. 0821-9664-8664. Saya buka kembali LDR 100% Indonesia. Halo. Halo. Deng siapa dang? Oh pasti ini orang Kabila Poli. Pas suara dang. Semaso. Suara kami itu suara. Karena biasa gini, nanti di spam ya. Jadi kalau ada saya menerima telepon lalu tidak diangkat misalnya, saya angkat lalu tidak ada suaranya, takutnya dengan memanfaatkan teknologi zaman now, suara saya direkam dan seolah-olah saya bicara di tempat lain padahal saya hanya bicara di sini. Nanti untuk bentuk atau modus-modus yang lain. LDR, halo.
1: LDR 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Dari Goruko Andang.
0: Dari siapa?
1: Dari Goruko Andang.
0: Aniko?
1: Iya.
0: Oke.
1: Dewi Yul.
0: Dewi Yul juga.
1: Iya.
0: Baik.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Niko di Gorut. Ini masih ada tut. Ada yang masuk lagi nih, saya tunggu. Silakan, line telepon. Ada tipe Niko lagi baca cerita. So ada yang mau masuk. Jadi saya masih punya satu penelpon baru saya akhiri ya. Karena lagunya bakal main Dewi Yul di Mas Beck. Ada Liodra juga, mengapa kita terlanjur mencinta nanti jadi bonus. Halo LDR.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dah, pas nabi dok.
0: Iya. Silakan.
2: Lagunya
0: Dewi Yul. Baik.
2: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Empat penelpon memilih Dewi Yul. Yuk, kita dengarkan bersama.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, Liodra akan mengakhiri jumpa kita di sore hari ini dalam program 100% Indonesia. Mengapa kita terlanjur mencintai, menutup suaranya di sore hari ini. Selamat sore dan tetap cintai musik Indonesia.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.

pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore. Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui 101,8 MHz. Ya, sore ini kami akan menghadirkan satu siaran berjaringan nasional, yaitu Beranda Astacita, yang nantinya akan kita dengarkan bersama persembahan RRI Yogyakarta hari ini tentang Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama. Kemudian persembahan RRI Sumenep akan mengangkat tentang Antara Biaya dan Cita-Cita. RRI Fak-Fak akan menghadirkan pendidikan untuk semua, menghadirkan harapan melalui SLB Terpadu Fak-Fak. Dan dari RRI Denpasar, yaitu pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda.

perhatikan siaran berjaringan langsung dari Pro 1 Jakarta nantinya akan dipandu oleh Binda Umar.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini, kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya. Sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama berikut ini.

berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya, sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang, karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitikberatkan kepada anak gitu. Bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian, kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing, tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi. Kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah ya, kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya. Jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa okelah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya, dan kami terus terang sebagai fasilitator dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
2: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: gitu. Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan.

jalan silahkan, kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mosaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.

0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Asta Cita berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah. Bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran, Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Satu kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan, ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asa cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
6: Beranda Asta Cita.
7: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke dari RRI Sumedap, kita beralih ke RRI Fakfak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fakfak berikut ini.
8: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fakfak telah hadir sekolah luar biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku koordinator sekolah luar biasa SLB Terpadu, Fakfak dan Kaimana berikut ini.
9: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku koordinator SLB Terpadu, Fakfak, dan juga Kaiman. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
10: Alhamdulillah, sehat selalu, Bapak.
9: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, hari ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
10: Alhamdulillah, ya.
9: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum sekolah luar biasa terpadu ini di Kabupaten Fakfak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
10: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fakfak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Kemudian untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Pakpak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Pakpak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
9: Oke Bapak, nah kalau bicara soal SLB terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini?
10: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se-Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah, ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa, atau di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
9: Oke Bapak, kalau boleh tahu nih ya Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
10: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua sampai di SMA SMK, sampai di Sekuru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa yang sekolah.
9: Jadi aktifnya 24 ya?
10: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
9: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang dibilang sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu Bapak?
10: Sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak digabung.
9: Oke. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
10: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
9: Ya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
10: Lokasi SMB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
9: Oke. Nah, ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani di sini.
10: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
9: Ya. Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
10: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
9: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
10: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fakfak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang terlibat SMA yang ngajar ini, tapi yang ada yang ngajar ini semua sarjana pendidikan, ya satu semua. Nah, cuman memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Nah, jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan, dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak KBK ini, jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklarasikan guru-guru yang ada di SMB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fakfak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
9: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten
10: Papua? Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
8: pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fakfak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
6: Beranda Asta Cita.
7: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fafa, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
11: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
12: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti di Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
13: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah kerjasama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodane, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni, sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
12: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
13: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Raka Jana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
12: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMP 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
13: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah TK di apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
12: Luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini ya dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
13: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
12: Seni patung?
13: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuaba spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala. Dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK. Tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
12: Baiklah, biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini.
13: Ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunggulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
12: Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
13: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural. yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
12: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
11: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
14: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

pendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda dengarkan tadi ada persembahan 4 stasiun RRI, yaitu RRI Fak-Fak, RRI Sumenep, RRI Denpasar, dan RRI Yogyakarta yang menghadirkan topik-topiknya di Beranda Asta Cita. Acara ini akan terselenggara setiap pekannya, dan Anda jangan kemana-mana, selanjutnya kami akan menanti disampaikannya Lintas Magota pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama Bruno Mars. Kita buat suasana sore hari ini lebih energik.

0: Kita berjumpa kembali pendengar dan pemirsa RRI dengan Lintas Berita Magota edisi Kamis 13 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Priscila dan kita ke informasi yang pertama dari RRI Manado. Tomohon International Flower Festival 2026 dongkrak omzet UMKM Tomohon.
1: Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival 2026 memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Tomohon. Tingginya antusiasme masyarakat dan wisatawan selama pelaksanaan TIF turut mendorong peningkatan penjualan produk UMKM. Bahkan sejumlah pelaku usaha mengaku mengalami kenaikan omset hingga beberapa kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Kesia Malonda, pengusaha muda asal Tomohon sekaligus pengusaha tahu crispy, mengatakan TIF menjadi peluang besar bagi UMKM yang mengandalkan penjualan harian.
2: Jujur kalau dari UMKM dengan adanya TIF ini tentu membawa peluang, terutama untuk UMKM yang pada dasarnya itu bergantung pada penjualan hari-hari. Yang biasanya dulu kami omset ini di hari biasa, pada hari TIF ini kami bisa dapatkan keuntungan sekitaran 2 kali lipat dari hari yang biasanya. Contoh untuk penjualan tahu, usaha saya sendiri, biasanya itu target marketnya itu hanya anak-anak sekolah, tiap pulang sekolah. Tapi dengan adanya TIF ini, justru ada kebetulan tadi ada WNA-WNA yang kebetulan juga membeli. Jadi tentu hal itu membuka peluang keuntungan yang sangat baik untuk UMKM.
1: Hal serupa disampaikan Resita Mambu, owner Kawanua Nachos. Ia mengaku antusias menyambut TIF 2026 karena event tersebut menjadi salah satu agenda bergengsi di Kota Tomohon, sekaligus memberikan ruang bagi UMKM untuk mengembangkan usaha. Menurut Resita, tingginya antusiasme masyarakat selama TIF bahkan membuat pelaku usaha kewalahan melayani permintaan konsumen.
3: Melihat dari masyarakat banyak karena dari kemalahan omset hari ini mungkin 3-4 kali lipat dari biasanya.
4: Ini rencana mau dibuka sampai kapan?
3: Kalau kita di sini memang sering sini, Kak.
4: Oh, memang standby sini.
1: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus mengatakan TIF menjadi salah satu motor kebangkitan ekonomi kreatif masyarakat. Dampaknya, kata dia, dapat dirasakan secara langsung oleh berbagai lapisan masyarakat.
5: Semangat kebersamaan ini tercermin secara utuh melalui tema TIF 2026, yaitu Collaboration of Spirit. Tema ini menekankan pentingnya sinergi yang melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku seni, sektor swasta, UMKM, hingga media.
1: Dengan meningkatnya kunjungan dan aktivitas ekonomi selama TIF, Festival Bunga Internasional tersebut dinilai tidak hanya memperkuat citra Tomohon sebagai destinasi wisata, tetapi juga memberikan multiplier efek bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara, khususnya Kota Tomohon. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita ikuti informasi selanjutnya dari RRI Gorontalo. Ketua Pimpinan Pusat Asia mendorong Pimpinan Wilayah Asia Gorontalo memperkuat kaderisasi dan memilih program strategis yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
7: Tapi tidak berdasarkan masjid. Nah, kalau misalnya ibu masjid itu letaknya di mana? Nah, karena
8: Ketua Pimpinan Pusat Aisyah Salmah Orbayinah mendorong Pimpinan Wilayah Aisyah Gorontalo memperkuat kaderisasi dan memilih program strategis yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Salmah saat menghadiri konsolidasi organisasi Pimpinan Wilayah Aisyah Gorontalo bersama Pimpinan Pusat Aisyah di Auditorium Masjid Darul Arkam. Salmah mengaku bangga melihat perkembangan Aisyah di Gorontalo, khususnya transformasi Rumah Sakit Siti Hadijah dari Rumah Sakit Ibu dan Anak menjadi Rumah Sakit Umum. Dalam konsolidasi tersebut, Salmah meminta PWA Gorontalo bergerak cepat menjalankan program strategis yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Ia juga mendorong PWA Gorontalo mendinamisasikan pimpinan daerah Aisyah di seluruh wilayah Gorontalo agar program organisasi dapat berjalan hingga tingkat daerah dan memberikan dampak nyata. Selain itu, PWA Gorontalo juga didorong memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi perempuan lainnya dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.
9: Dan segera berlari cepat untuk melaksanakan program-program yang program ini harus dipilih yang strategis yang bisa memberikan manfaat besar untuk masyarakat. Kemudian kami berharap PWA Gorontalo juga bisa untuk mendinamisasi gerakan di PDA seluruh Gorontalo. Keberhasilan PWA adalah jika dia mampu untuk menjadikan PDA itu penuh gerak, ya, programnya berjalan semua, dan jelas dampaknya, jadi program yang berdampak impactful di masyarakat. Dan yang ketiga, PWA Gorontalo harus menyediakan kader-kader yang militan yang nanti untuk bisa meneruskan kepemimpinan berikutnya. Boleh sama kepemimpinan, tapi tetap harus menyediakan, mempersiapkan, ya, supaya tidak stagnan.
8: Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Gorontalo, Nikma Paneo, mengakui kaderisasi menjadi salah satu tantangan organisasi saat ini. Menurut Nikma, PWA Gorontalo mulai menghadapi kekurangan kader sehingga perlu menyiapkan generasi muda untuk melanjutkan kepemimpinan organisasi.
10: Bahwa kita harus perlu mencari kader, kita harus mengembangkan Aisyah ini ke depan. Karena kita ini boleh dikata sudah mulai krisis kader, ya. Jadi kita harus persiapkan kader-kader muda ini untuk menjadi pengganti-pengganti kita nanti di masa yang akan datang.
8: Salah satu program yang menjadi prioritas adalah penguatan majelis tablik melalui kegiatan perempuan mengaji. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat pengetahuan anggota sekaligus menjadi bagian dari konsolidasi ideologi dan organisasi Aisyah.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Tahuna. Dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65, Kuaran Tahuna Induk melaksanakan kegiatan perkemahan di samping Gor Membara, berlangsung sejak Rabu 12 hingga 14 Agustus 2026.
11: Dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65, Kuaran Tahuna Induk melaksanakan kegiatan perkemahan di samping Gor Membara, berlangsung sejak Rabu 12 hingga 14 Agustus 2026. Perkemahan tersebut diikuti ratusan peserta tingkat penggalang dari berbagai sekolah wilayah Tahuna Timur. Pembina Pramuka Kuarcap Sangihe, Jaya Silangen, kepada RRI mengatakan, kegiatan perkemahan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan musyawarah pengawas Tahuna Timur, kepala sekolah, guru, serta dukungan orang tua. Menurut Jaya Silangen, kegiatan pramuka memiliki peran penting membentuk sikap, sifat, dan karakter anak agar tumbuh menjadi pribadi disiplin, bertanggung jawab, mandiri, serta berjiwa sosial tinggi.
12: Inilah yang menjadi momen pertemuan kegiatan selama 3 hari, tanggal 12, 13, 14 Agustus dalam rangka memperingati Hari Pramuka yang ke-65 tahun. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah, yang pertama ini adalah permainan besar, yaitu berkenalan antara sekolah dengan sekolah. Tidak dalam satu sekolah mereka berkenalan, tapi sekolah per sekolah dalam pramuka disebut bergudeg. Lingkaran mereka ini beda-beda sekolah yang mereka adakan suatu perkenalan. Kemudian kegiatan yang lain, materi pramuka nanti sebentar sesuai dengan jadwal. Dan lomba yang dilaksanakan ada bintang pokal, ya, ada lintas alam, ada tempat tenda, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang merupakan kegiatan sampingan daripada lomba.
11: Selain itu, panitia juga menyelenggarakan kegiatan lintas alam, lomba tata tenda, dan sejumlah aktivitas lainnya yang bertujuan melatih keterampilan, kekompakan, kepemimpinan, serta ketahanan fisik peserta. Peserta perkemahan tercatat sebanyak 282 siswa berasal dari 14 sekolah dengan 28 regu tingkat penggalang. Jaya Silangen berharap mampu mengubah karakter peserta menjadi lebih baik, memberikan manfaat, serta melahirkan generasi pemimpin masa depan bangsa. Jumel Johannes melaporkan.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Pendengar, informasi lainnya dari RRI Talaut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut memastikan bantuan pangan beras yang disalurkan kepada warga berada dalam kondisi berkualitas dan dengan takaran yang pas. Untuk mengawasi hal tersebut, Bupati Talaut turun langsung memeriksa stok di gudang Bulog Kiama.
13: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut berkomitmen menjaga mutu dan ketepatan jumlah bantuan pangan yang diterima masyarakat. Hal ini ditunjukkan lewat inspeksi mendadak yang dipimpin langsung Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita di Kompleks Pergudangan Bulog Kiama. Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah, Jajaran Forkopimda, serta para Kepala UPD terkait.
14: untuk 3 bulan. Jadi nyaman satu orang, satu rumah 10 kilo. Kalau setiap bulan 30 kilo. Jadi kita dalam istimewa ini untuk menyiksa kualitas. Kalau benda supaya sama-sama menyaksikan terasa kita akan selalu dengan kualitasnya bisa dipakai pergunakan sebaik-baiknya. Kemudian dilihat dari pusat. Jadi nama-nama pengiriman itu sudah di sana. Senduk itu kan dari pusat.
11: Tidak hanya mengecek kondisi fisik beras, tim Pemkab Talaut juga menguji langsung akurasi timbangan per karung. Dari uji sampel yang dilakukan, timbangan terbukti presisi dan bahkan melebihi target minimal 10 kg dengan rata-rata mencapai 10,04 kg per karung. Pengujian ketat ini dilakukan demi memastikan belasan ribu keluarga penerima manfaat KPM di Kepulauan Talaut menerima hak mereka secara utuh tanpa ada pengurangan takaran khusus untuk periode penyaluran Juli hingga September 2026. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Informasi tersebut mengakhiri Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Edisi Kamis 13 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia, Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat. Dari warung kita sampai ke gedung bertingkat. Semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
0: Wah, bukan razia. Tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas. Mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Wow. Jadi gambarannya jelas. Kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang akurat.
1: Wah, serius? Berarti semuanya dicatat, ya? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
2: Oh, iya dong.
0: Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Terima kasih pendengar kebersamaan Anda hingga saat ini. Apa kabarnya pada sore hari yang masih cerah-cerah sekali? Tentu ada banyak aktivitas di luar sana dan semoga Anda juga bisa dapat menjaga lingkungan yang ada di sekitar, terutama dari bahaya api yang bisa menjalar kapan saja dengan dukungan angin yang kencang ini akan bisa mempercepat. Jadi dihindarilah, semoga kita selalu dijaga dari hal-hal yang mungkin saja ini membuat kita jadi lupa membuang puntung rokok sembarangan di sore hari pas lagi santai dengan keluarga. Tiba-tiba ini bisa menyulut api yang besar. Dengan kondisi seperti ini kita harus tetap menjaga ya pendengar. Dan bahwa memang seharusnya kita saling mengedepankan kewaspadaan.

1,8 MHz. Pendengar Kemenlu atau Kemlu Republik Indonesia ini mengonfirmasi ada seorang anak buah kapal atau ABK warga negara Indonesia kapal MV Tiama yang dinyatakan hilang pasca serangan drone hari Selasa 11 Agustus di perairan Yaman kemarin. Jadi serangan drone ini menyebabkan juga 2 ABK WNI lainnya yang mengalami luka akibat serpihan, dengan satu diantaranya sempat mendapatkan pengobatan. Sementara itu pendengar, Menlu RI Sugiono sudah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Yaman atas asistensi dan memfasilitasi berbagai kebutuhan akses konsuler pasca insiden ini. Adapun kapal MV Tiama yang membawa 11 ABK yang terdiri dari 8 warga negara Pakistan dan 3 warga negara Indonesia. Otoritas Yaman saat ini tengah melakukan pencarian terhadap 1 ABK warga negara Indonesia yang dinyatakan hilang akibat serangan.

0: Mamma mia.
1: Seorang teman tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam tiga kesempatan, yaitu di saat membutuhkanmu, di belakangmu, dan setelah kematianmu. Ali bin Abi Thalib.

Pendengar dimanapun Anda berada, hari ini azan maghrib nanti berkumandang tepat jam 18 waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu di studio kami saat ini tepatnya jam 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi Anda bisa mencocokkan waktu, dan bagi yang ada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, kemudian Nimboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya, ini bisa menyesuaikan dengan wilayah Kota Gorontalo untuk waktu kumandang azannya nanti. Dan sementara Bone Pantai dan Suawa Timur itu bisa mengurangi 1 menit kumandang, dan Tibawa menambah 1 menit. Kemudian kumandang Boliohute dan Pagiaman menambah 2 menit. Anggrek, Boliohute dan Pagiaman Sumalata dan Tilamuta menambah 3 menit, Paguat menambah 4 menit, Marisa menambah 5 menit, Lemito menambah 6 menit, dan Molosipat menambah 7 menit. Dan pendengar kita masih akan menanti dengan mendengarkan persembahan berikut dari Sabian.

0: muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, menanti waktu maghrib hari ini kumandangnya nanti tepat di jam 18 waktu Indonesia Tengah. Sambil kita dengarkan juga sebelumnya pengajian Al-Quran yang nantinya akan bersama Haji Wahyudin Muhammad S.Ag. dalam surah Ad-Duhan yang dimulai dari ayat 1.
1: أعوذ بالله

0: Selanjutnya kita dengarkan risalah tentang hindari ghibah, satu kata bisa menghapus pahala, bersama Reni Armitasari Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar RRI di mana saja berada, dalam kehidupan sehari-hari kita sangat menjaga harta agar tidak dicuri orang lain. Namun, sadarkah kita bahwa seringkali kita justru membiarkan pahala amal ibadah kita habis dirampok oleh lidah kita sendiri? Hari ini, mari kita renungkan satu risalah yang berjudul Hindari Ghibah, satu kata bisa menghapus pahala. Ghibah secara sederhana adalah membicarakan keburukan atau aib orang lain yang apabila orang tersebut mendengarnya, ia tidak suka meskipun apa yang kita bicarakan itu benar adanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan definisi ini dalam sebuah hadis. Tahukah kalian apakah ghibah itu? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimanakah pendapat Anda jika itu memang benar ada padanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau memang sebenarnya begitu, berarti engkau telah menggibahinya. Tapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar, berarti engkau telah berdusta di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Mengapa ghibah begitu berbahaya? Karena ghibah adalah perusak pahala yang sangat cepat. Solat malam kita, puasa kita, serta sedekah yang kita keluarkan dengan susah payah bisa lenyap begitu saja hanya karena lisan yang tak terjaga. Satu kata celaan yang terucap dari mulut kita sanggup memindahkan pahala kebaikan kita kepada orang yang kita ghibahi. Jika pahala kita habis, maka dosa orang yang kita bicarakanlah yang akan dipindahkan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan betapa menjijikannya perbuatan ghibah dalam sebuah firman-Nya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yaqtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik padanya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan orang yang berghibah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Sebuah analogi yang sangat mengerikan agar kita benar-benar menjauhinya. Bahkan lisan yang meremehkan orang lain, meski hanya dengan satu kata pendek, memiliki dampak yang sangat fatal. Hal ini pernah diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Safiya yang bertubuh pendek. Cukuplah menjadi bukti bagimu bahwa Safiya itu begini dan begitu dengan isyarat pendek. Mendengar hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menegur dengan keras. Sungguh engkau telah mengucapkan suatu kalimat yang sekiranya kalimat itu dicampurkan dengan air laut, niscaya kalimat itu akan merubah bau dan rasa air laut tersebut. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Bayangkan hanya satu kata dan isyarat kecil, namun sanggup mengotori samudra yang begitu luas. Bagaimana dengan puluhan kata ghibah yang keluar dari mulut kita setiap hari? Oleh karena itu, mari kita membentengi diri dengan beberapa langkah sederhana. Yang pertama, menjaga lisan. Berpikir sebelum berbicara. Jika tidak ada kebaikan yang bisa diucapkan, maka lebih baik diam. Yang kedua, tolak mendengarkan. jika ada majelis dan percakapan yang mulai membicarakan keburukan orang lain, alihkan pembicaraan atau tinggalkan tempat tersebut. Yang ketiga, fokus pada aib diri sendiri. Sibukkanlah merapikan kekurangan pribadi daripada sibuk menguliti dosa orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga lisan kita dari perbuatan ghibah, memelihara pahala amal ibadah kita, dan mengumpulkan kita di jannahnya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muslimin dan muslimah, kini tiba saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

salah satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum du'afa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Salah seorang dokter kebanggaan Gorontalo, Profesor Dr. Alwi Sabu, merupakan seorang dokter yang tidak hanya berjasa dalam bidang kesehatan, melainkan pula turut andil dalam berbagai upaya merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda. Nama Profesor Dr. Alwi Sabu disematkan di salah satu nama rumah sakit di Gorontalo sebagai bentuk penghargaan masyarakat Gorontalo kepada dokter yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1942 hingga 1945, di mana ia berperan dalam mengirimkan pasokan obat-obatan dan alat kesehatan kepada para pejuang kemerdekaan di Banyuwangi, Jawa Timur, yang berhasil direbutnya dari gudang logistik Amerika dan Australia. Banyak penghargaan dan tanda jasa yang telah ia peroleh, predikat dokter bintang 5, dan memiliki karya tulis. Di antaranya, Penderitaanku untuk Sang Saka Merah Putih, Hikmah Kesehatan dalam Solat, Hikmah Kesehatan dalam Puasa, Aku di Dunia dan Akhirat.

Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya saat ini? Setelah ada waktu rehat dan mungkin sementara juga menikmati makan malamnya. Walaupun begitu, ada yang sudah akan meluangkan waktu bersama keluarga mau olahraga. Ya, olahraga jam segini juga gak masalah ya. Tidak ada masalah untuk itu. Lagi pula kalau tujuannya untuk membakar lemak, membuat kalori berganti, ya, pastinya ini akan banyak manfaatnya. Oh ya, pendengar, ini ada satu kabar dari rri.co.id yang menginformasikan di mana legislator yang mengatakan bahwa negara ini perlu memberi insentif bagi ibu rumah tangga. Nah, ini dia yang menarik nih. Peran ibu rumah tangga dalam membentuk karakter anak itu dinilai memiliki posisi penting dalam pembangunan manusia dan masa depan bangsa. Makanya dukungan negara terhadap ibu, para ibu yang menjalankan peran pengasuhan dinilai perlu diperkuat, termasuk melalui kebijakan perlindungan dan insentif. Anggota DPR RI, Fraksi Nasdem, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 2, NTT 2, Victor Bungtilu Laiskodat, beliau katakan bahwa pekerjaan pengasuhan yang dilakukan seorang ibu ini memiliki dampak panjang, terutama terhadap kualitas generasi yang akan datang. Menurutnya, seorang ibu mencurahkan waktu, tenaga, perhatian, kesempatan, bahkan kenyamanan dirinya sendiri untuk memastikan anak-anak itu tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya, jadi ia menilai peran tersebut berlangsung setiap hari, dan ini menyentuh berbagai aspek kehidupan anak. Jadi ibu yang mendampingi, merawat, sekaligus mendidik anak sejak lingkungan keluarga jadi ruang pertama tempat mereka anak-anak ini belajar mengenal kehidupan. Beliau akui bahwa di tangan seorang ibu nilai-nilai kehidupan paling banyak ditanamkan, yaitu keberanian, tanggung jawab, ya kan, kepedulian, bahkan cinta tanah air itu mulai dibentuk dari rumah. Jadi pendidikan karakter tidak berhenti dari penguasaan pengetahuan di sekolah. Lingkungan keluarga tentu ini yang memiliki peran paling mendasar dalam membentuk cara anak memandang dirinya, orang lain, kemudian lingkungan sosialnya. Makanya ia menyarankan, karena begitu banyak ibu menjalankan pekerjaan pengasuhan dengan dukungan yang terbatas, sementara tanggung jawab yang mereka pikul sangatlah berat. Ini berlangsung tanpa mengenal jam kerja. Jadi sudah pantasnya bangsa Indonesia memberikan perhatian yang lebih nyata kepada para ibu rumah tangga yang menjalankan peran pengasuhan dengan dukungan yang terbatas ini. Menurutnya dukungan tersebut perlu dipandang, ya, menurutnya bahwa dukungan tersebut perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Penguatan keluarga, menurut Victor Bungtilu Laiskodat, bahwa baginya ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Ibu yang menanamkan semua yang dikenalnya, belum dikenalnya menjadi dikenal, menentukan manusia apa yang tumbuh dan kelak membangun bangsa ini. Dan nilai yang ditanamkan seorang ibu kepada anak memiliki kemungkinan untuk tumbuh menjadi karakter yang menentukan perjalanan hidup anak tersebut. Jadi kalau ada anak yang berani, biasanya ini anak itu diajarkan dari orang tuanya. Berani bertanggung jawab, peduli kepada sesama, bahkan mencintai negaranya Indonesia.
Jadi kenapa tidak dukungan untuk para ibu rumah tangga diberikan penguatan dukungan atas pekerjaan yang tanpa batas, bertanggung jawab memikul berat tanggung jawab tanpa mengenal jam kerja.

Yogyakarta punya status khusus sebagai daerah istimewa Yogyakarta. Ternyata, alasannya sudah berawal jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1755, berdiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I. Kemudian pada tahun 1813, berdiri Kadipaten Pakualaman. Keduanya merupakan pemerintahan kerajaan yang sudah memiliki wilayah dan pemerintahan sendiri. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII menyatakan bahwa Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia. Pada 5 September 1945, keduanya menegaskan bahwa wilayah Kesultanan dan Pakualaman menjadi bagian dari Republik Indonesia dan tetap memiliki status istimewa. Status tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Hingga sekarang, keistimewaan Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Keistimewaan itu antara lain mencakup budaya, pertanahan, tata ruang, kelembagaan, serta tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Jadi, Yogyakarta menjadi daerah istimewa bukan hanya karena punya keraton. Keistimewaan itu lahir dari sejarah panjang dan keputusan Yogyakarta untuk bergabung dengan Indonesia setelah kemerdekaan.

muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 19.29 dan selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam mimbar agama Islam bersama Ramdan Abdullah SHI dengan judul Kewajiban Berjuang dan Mengisi Kemerdekaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada. Judul mimbar agama Islam kali ini adalah Kewajiban Berjuang dan Mengisi Kemerdekaan. Dalam perjalanan sejarah bangsa, kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kontribusi besar umat Islam. Peran para ulama, kiai, santri, dan organisasi-organisasi Islam menjadi salah satu kekuatan utama dalam perjuangan melawan kolonialisme. Ahmad Mansur, Surya Negara, dalam bukunya Api Sejarah Jilid 1, menegaskan bahwa para santri dan kiai berada di garda terdepan dalam menghadapi berbagai bentuk penindasan yang dilakukan oleh penguasa kolonial. Ahmad Mansur juga mengutip ungkapan Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi, tokoh penggerak nasional yang menyatakan bahwa jika tidak karena sikap dan semangat perjuangan para ulama, sudah lama patriotisme di kalangan bangsa kita mengalami kemusnahan. Dengan demikian, umat Islam berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan, baik melalui perlawanan maupun penguatan semangat kebangsaan selanjutnya. Setidaknya, ada dua kewajiban bagi umat Islam yang telah dan harus tetap diperankan dalam membersamai perjuangan dan mengisi kemerdekaan bangsa. Yang pertama, telah berkontribusi bagi bangsa dan negara. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa umat Islam memiliki kontribusi besar dalam proses pembentukan bangsa. Peran tersebut tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan melawan kolonialisme, tetapi juga melalui pendidikan, pembinaan karakter, dan penumbuhan kesadaran bangsa. Pesantren misalnya telah menjadi pusat pembinaan intelektual dan moral yang melahirkan generasi berjiwa mandiri serta memiliki kepedulian terhadap bangsa. Melalui lembaga ini, para ulama tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keberanian, tanggung jawab sosial, dan semangat perjuangan kepada masyarakat. M. Rashid dalam tulisannya, Peran dan Pengaruh Pendidikan Islam pada Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, serta para tokohnya menjelaskan bahwa tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari berperan penting dalam membangkitkan semangat perjuangan melalui lembaga pendidikan dan organisasi Islam. Jaringan pesantren, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, serta organisasi-organisasi perempuannya turut memperkuat solidaritas masyarakat dan membentuk generasi yang siap memperjuangkan kemerdekaan. Pendengar RRI Gorontalo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kontribusi umat Islam juga terlihat dalam proses perumusan dasar negara. Para tokoh Islam menunjukkan sikap kenegarawanan dengan mengutamakan persatuan nasional di atas kepentingan golongan. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa nilai-nilai Islam dapat berjalan selaras dengan semangat kebangsaan dan menjadi kekuatan moral dalam menjaga persatuan bangsa. Karena itu, umat Islam tidak hanya berperan dalam merebut kemerdekaan, tetapi juga menjadi salah satu pilar penting dalam pembentukan dan keberlangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, membangun peran umat Islam sekarang dan akan datang. Berangkat dari kontribusi historis tersebut, menjelang satu abad kemerdekaan Indonesia, tantangan bangsa tidak lagi berpusat pada kolonialisme, melainkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketimpangan ekonomi, transformasi digital, krisis lingkungan, serta derasnya arus disinformasi. Perubahan ini menuntut bentuk pengabdian yang berbeda dari generasi sebelumnya. Dalam konteks ini,
umat Islam perlu mengambil peran sebagai penggerak pembangunan peradaban. Pendidikan tetap menjadi kunci utama, tidak hanya melalui penguatan ilmu agama yang sangat penting dan mendasar, tetapi juga penguasaan sains, teknologi, dan keterampilan abad ke-21. Dengan tradisi keilmuan yang kuat, umat Islam diharapkan mampu melahirkan generasi yang unggul, adaptif, dan berdaya saing. Selain itu, pembangunan karakter juga menjadi hal yang tidak kalah penting sebagai syarat lahirnya generasi unggul yang berakhlak mulia dan peduli terhadap pembangunan bangsa dan negaranya. Nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, keadilan, kerja keras, dan tanggung jawab sosial perlu menjadi fondasi dalam membentuk generasi yang cerdas sekaligus berintegritas. Selanjutnya, di bidang ekonomi, umat Islam memiliki peluang besar untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan, ekonomi digital, industri halal, serta pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Instrumen-instrumen tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif sekaligus mengurangi kesenjangan sosial. Pendengar RRI Gorontalo yang dirahmati Allah, di samping itu, umat Islam juga dituntut menjadi perekat persatuan di tengah tantangan polarisasi dan maraknya penyebaran informasi yang menyesatkan. Dakwah yang mengedepankan hikmah, keadilan, dan kebijaksanaan akan memperkuat harmoni sosial dalam masyarakat yang majemuk. Dengan jumlah penduduk yang besar, jaringan pendidikan yang luas, tradisi filantropi yang kuat, serta dakwah yang bijaksana, umat Islam memiliki potensi strategis untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Potensi tersebut akan menjadi kekuatan nyata apabila disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia, budaya riset, inovasi, serta kepemimpinan yang berintegritas. Refleksi 81 tahun kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa umat Islam memiliki kontribusi signifikan sejak masa perjuangan hingga pembangunan nasional yang tercermin dalam perjuangan kemerdekaan, pengembangan pendidikan, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan. Kontribusi tersebut perlu terus diperkuat dan disesuaikan dengan tantangan zaman melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan karakter, pemberdayaan ekonomi, serta penjagaan persatuan bangsa, sehingga umat Islam tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga aktor penting dalam pembangunan masa depan Indonesia. Pada akhirnya, pengabdian kepada negara merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai Islam. Semakin besar manfaat yang diberikan kepada masyarakat dan bangsa, semakin nyata pula implementasi Islam sebagai rahmatan lil alamin dalam kehidupan bernegara. Semoga penyampaian ini bermanfaat bagi kita semua untuk membangun kesadaran akan peran besar umat Islam dalam berjuang, terutama dalam mengisi kemerdekaan bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-81 tahun. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tiga hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30.

0: kita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
4: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
4: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
4: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
3: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hanaf Syarif melaporkan selengkapnya.
0: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
0: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All India Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
6: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan transformasi kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
8: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
7: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil L. Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Nah, di situ tentunya ya karena tadi penyanyi luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
8: kreator
9: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
7: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
11: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
11: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
12: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
11: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
13: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Teknologi Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
13: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
8: Ya.
13: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda. Apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain. Tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
7: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
14: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan, hasilnya akan sangat luar biasa.
7: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
15: Ada saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
16: Setahu saya tidak pernah.
15: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi.

0: Lukman atau si Agung?
1: Agung ataupun Lukman sama.
0: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
1: Dua kali, Pak.
0: Siapa yang dua kali nih, Lukman atau?
1: Lukman dan Agung sama.
0: Dua kali?
1: Iya, setahu saya.
0: Itu tahun berapa?
1: Antara 2025-2026.
0: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
1: Iya.
0: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
1: Tidak.
0: Tidak?
1: Tidak.
0: Jadi tidak pernah video call?
1: Tidak.
2: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
3: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
1: Kenal.
3: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
1: Tidak, Pak.
3: Termasuk saya, apakah iya, pernah saya membuat sesuatu ke mobil?
1: Tidak pernah, Pak.
3: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
1: Satu kali, Pak.
3: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Paspes bersama saudara Edi Sugandi?
1: Tidak, Pak.
2: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
5: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Ulistio, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
6: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamendo adalah ini remcek, Pak. Remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
5: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
7: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kami ini punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
5: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya.

0: meluasnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik. Fisik strength, PL2 max, segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh ya gini mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Gorontalo malam ini kembali menyapa Anda bersama saya Bakri Potabuga.

Peringat Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami mendengarkan kami di 101,8 MHz. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 20 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk menemani Anda, satu informasi yang tentu kami sudah siapkan dari portal resmi kami, dikutip dari portal resmi kami rri.co.id, bahwa pengendara kini dapat menunjukkan SIM digital saat SIM fisik tertinggal di rumah. Layanan ini juga tersedia melalui aplikasi digital Korlantas Polri setelah dokumen berhasil diverifikasi. Dan kemudahan tersebut ini menjadi alternatif bagi pengendara yang lupa membawa SIM ketika berkendara, di mana SIM digital tersimpan dalam telepon genggam dan memuat data kepemilikan yang telah terverifikasi. Pendengar, Korlantas Polri masih menemukan pengendara yang mengaku memiliki SIM tetapi tidak membawa dokumen fisiknya, dan temuan itu juga terjadi saat patroli dan edukasi di Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Jumat 17 Juli 2026, di mana Bribtu Eklesia dari Korlantas Polri juga menghimbau masyarakat memanfaatkan aplikasi digital Korlantas Polri, dan pengendara dapat mengaktifkan SIM digital agar bukti kepemilikan lebih mudah ditunjukkan ya saat pemeriksaan. Nanti berdengar informasi tersebut, Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id, dan perlu kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda bahwa sebentar nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda bersama dalam Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo bersama Majelis Taklim Miftahul Bahri, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Domboraya, Kota Gorontalo. Sekali lagi, sebentar nanti pada pukul 21, kita akan bersama dalam Tadarus Al-Quran bersama Majelis Taklim Miftahul Bahri, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Domboraya, Kota Gorontalo, yang nanti insya Allah akan bersama Ustadz Talib dan bersama Feni Mohi yang akan membantu jalannya Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo sebentar nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 20.45 dan sembari menemani Anda, kami hadirkan persembahan drama radio produksi RRI Wamena dengan judul Kabut Petaka.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi, Kak. Kalau sudah, ku langsung masuk kamar, Tidur sudah.
2: Iya, Ma. Ini sudah selesai.
1: Wey, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar,
2: Mama jangan lupa, malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama susiapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur, Besok masih sekolah toh?
2: Iyo, mama. Tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim supingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi, ceritanya itu dari Tete Pu Kampung di Paniai sana. Di Tete Pu Kampung sana, ada gunung tinggi, besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Natal.
1: Bapak, eh.
2: Eh.
1: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
2: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sutra tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
1: Terus bagaimana Bapak ini, eh? Saya sedih sekali, oh. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
2: Sabar, sabar, Ma. Sabar, eh. Kitong sama-sama cari depu obat dulu, eh, Ma, eh.
1: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, eh. Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
2: Ayo sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
3: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
4: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua tidak tahu itu sakit apa. Sukasih obat macam-macam, tapi tetap saja tidak sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
1: Bapak tambah lagi, kah?
2: Sudah, Mak. Sudah ini saja belum habis ini.
1: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak air minum, eh?
2: Iya, iya.
1: Ini Bapak air minum ini.
2: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, eh. Tidak ada yang bisa lawan.
1: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
2: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama, jadi.
1: Iya, kah, Bapak? Mau cari obat kemana?
2: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
1: Oh, iya sudah, Bapak. Kalau begitu, Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
2: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat, kah?
1: Ini, kah, Bapak?
2: Oh, itu sudah, Ma. Mari, Bapak berangkat, eh.
5: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, eh. Tenang.
6: Ah, bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita punya anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
2: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pun nasib ini bagaimana.
7: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
6: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
7: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
2: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
7: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh, dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
2: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi
6: tidak usah tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
2: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia ke rumah.
7: Iya, mari. Kita jalan sama-sama.
6: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
1: Mak,
0: Sakit, Ma, sakit.
1: Sabar, Nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak, ya.
0: Aduh, sakit, Ma, sakit. Ma, Ma, sakit.
1: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra

0: Benny, tetu adat purumah masih jauh kah? Kitong sejalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat purumah di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di purumah ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat purumah kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga.
3: Selamat sore, selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore, selamat sore.
4: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
4: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya. Karena kami datang ke Bapak purumah rame-rame begini. Jadi, begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
4: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pu kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi, kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah Bapak?
4: Oh, ya ya ya ya ya. Mari, duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pu moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pu anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak tentu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?
4: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelato. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulela tadi mencari bapak pu rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah eh? Sekarang kita istirahat di bapak ada pu rumah ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kita pagi, kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
1: Bagaimana?
2: Iya. Siap.
4: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.
5: Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, pukul 20.58 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sekali lagi pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda bersama dalam Tadarus Al-Quran. Dalam malam ini akan bersama Majelis Taklim Miftahul Bahri, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo.

0: Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustaz dari LPTK Provinsi Gorontalo.
1: Allahumma marzuq nabi kulli harfin minal Qur'ani
0: halawa. Tadarus Al-Qur'an di RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan juga sahabat budaya, Mota atau Modula A, malam hari ini kita kembali lagi di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Alhamdulillah, kita bersyukur karena Allah memberikan satu kesempatan lagi buat kita semuanya bisa belajar, membaca, dan memperbaiki setiap bacaan Al-Quran kita. Di malam yang penuh berkah, juga hadir Ustadz Talib Manhia yang siap nantinya dengan memperbaiki setiap bacaan Al-Quran dari kita semuanya yang hadir di studio di Perempat RRI Gorontalo. Malam ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita bersama dengan Majelis Taklim Miftahul Bahri, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat? Serupa so takut-takut mau bajawab ini. Oke, okay. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, tentunya yang sama-sama malam hari ini mau belajar sama-sama untuk perbaikan bacaan Al-Quran, kita nanti akan mulai dari surah Al-Imran ayat 73. Kita akan mulai dari ayat 73 surah Al-Imran. Jadi untuk pendengar dan juga sahabat budaya, mungut atau mungudla A, yang lagi di rumah atau di mana saja berada, yang sama-sama akan memperbaiki setiap bacaan Al-Quran, kita akan mulai dari surah Al-Imran ayat 73. Dan sebelum kita dengan pembaca pertama, silakan Ustadz, mungkin sedikit ada hal yang bisa disampaikan ke pendengar dan juga kita semuanya yang hadir saat ini, manfaat dan apa saja yang kita bisa dapatkan untuk sebuah kebaikan ketika kita memperbaiki bacaan Al-Quran atau kita membaca Al-Quran setiap saat. Kedua Ustaz.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita pada malam hari ini, sehingga kita bisa sama-sama berada di satu majelis yang mulia, yaitu Majelis Al-Quran. Dan oleh karena itu saya ucapkan selamat datang untuk pengurus dan anggota, ketua pengurus dan anggota Majelis Taklim Miftahul Bahri Leato Selatan, di tempat di majelis yang insya Allah majelisnya adalah majelis mulia. Selamat datang pula orang-orang terbaik ya, menurut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Alhamdulillah, untuk persoalan Al-Qur'an ternyata kita lebih bisa meyakinkan diri bahwa Al-Qur'an ini tidak akan ada yang bisa merubah keadaan Al-Qur'an itu sendiri, baik dari segi bacaan, baik dari segi penambahan dan pengurangan kata dan kalimat yang ada di dalam Al-Quran, itu sungguh sangat terjaga. Alhamdulillah, kita memiliki Al-Quran yang dijaga langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dan lalu kemudian disambut lagi pada Quran Surah Fusilat. Ya, Quran Surah Fusilat ayat 42. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la ya'tihi al-batilu min bayna yadayhi wala min khalfihi. Jadi zikir ini, Al-Quran ini, tidak akan ada kebatilan yang bisa menembus Al-Quran, sehingga dia bisa merubah Al-Quran itu sendiri, baik dari depan ataupun dari belakang. Dan alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada generasi berikutnya sampai kepada kita, alhamdulillah kita termasuk orang yang berusaha bagaimana caranya bisa menjaga bacaan-bacaan Al-Qur'an ini agar bacaannya tetap benar ya, agar bacaannya tidak salah, dan kita adalah orang-orang yang nimbrung di dalam mempelajari bacaan Al-Qur'an yang disesuaikan dengan hukum-hukum tajwid. Dan ini adalah bagian daripada penjagaan terhadap Al-Qur'an itu. Penjagaan dari segi apa? Dari segi membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, ketika kita mulai belajar bagaimana membaca Al-Qur'an yang baik dan benar, artinya kita sudah terpanggil, sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, entah di bidang mana, mungkin dari bidang qiraah ini perbaikan bacaan yang baik dan benar untuk membaca Al-Qur'an. Dari sini insyaallah kita dilibatkan oleh Allah di dalam menjaga Al-Qur'an sebagaimana Allah telah melibatkan banyak manusia yang menghafal Al-Qur'an dari sejak zaman Nabi hingga dengan zaman sekarang. Bahkan ada yang hafal Al-Qur'an masih 5 tahunan ya, masih 6 tahunan, 7 tahunan, di bawah 10 tahun sudah ada yang hafal Al-Qur'an. Dan ini adalah bagian daripada penjagaan Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an ini terjaga dari sisi Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita termasuk orang yang dilibatkan oleh Allah di dalam menjaga Al-Qur'an ini walaupun hanya dari segi membaca, tidak dari segi menghafal ataupun tafsir Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
2: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, insyaallah berkah selalu untuk kita semuanya yang malam hari ini sudah siap untuk membaca Al-Quran. Dan kita akan sama-sama langsung dengan Majelis Taklim Miftahul Bahri, Kelurahan Liato Selatan, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Baik, kita langsung saja dengan pembaca pertama, Ibu Hajara Kalati akan membacakan Surah Al-Imran ayat 73 dan 74. Sudah siap? Tafadoli Iqra'i.

0: Baik, Ustaz. Dari bacaan Ibu Hajarah Kalaati. Tadi saya lupa kalau dua ayat ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, silakan Ustaz.
1: Baik, ada berapa yang membaca sebentar?
0: Ada 18 orang Ustaz.
1: 18.
0: Ya, 17 Ustaz, 17.
1: Oh, baik. Jadi untuk pembaca pertama ya, jadi yang kita dekatkan pada bukan juga sempurna tapi lebih maksimal yaitu penerapan huruf-huruf hukum-hukum ikhfa. Kalau hukum ikhfa idgham ini apa lahnun khafi ya, tapi tetap kita perbaiki ya. Untuk ikhfa misalnya taqabbalallahu minkum, kan tulisannya minkum toh. Jadi nun sukun ini jangan kedengaran jelas min, tapi langsung disamarkan nunnya ke ng ya, ke ng, minkum ya, minkum. Dan ukuran minimalnya itu dua harokat. Dua harokat itu seperti kita membuka dua jari, ming, nah itu sudah dua, minimal dua, ya, mingkum. Artinya boleh dibaca tawasud atau mushba, ya. Jadi boleh dibaca empat harokat, boleh juga dibaca sampai enam harokat, ya. Jadi mingkum, ya itu boleh, ya. Walaupun ya dia lebih baik kalau kemudian tidak terlalu panjang ya. Tapi kalau di bacaan tilawah maka kadang kita dapatkan ya, ada yang membaca madnya gunnah ataupun ikhfa itu sampai mushba. Lalu berikutnya pada kalimat yang berdekatan dengan pada huruf yang berdekatan yang tipis dan yang tebal ya, tipis dan tebal. Nah, huruf tipis dan tebal ini harus kita lebih pertegas bahwa yang kita baca ini huruf tipis sehingga kita tidak harus menebalkan. Begitu juga kalau ketemu dengan huruf yang harus ditebalkan maka kita tebalkan tanpa menipiskan. Yang apa yang agak kita tidak perhatikan itu kalau tipis dan tebal ada berdekatan ya, berdekatan maka kadangkala kita tidak memperhatikannya sehingga yang tipis pun ikut jadi tebal. Contohnya di mana, misalnya pada kata wallahu ya, atau hudallahi ya, hudallahi dalam kalimat yang ibu sudah bacakan tadi ada kalimat hudallahi. Nah, jangan sampai kedengaran Hudo, ya, bukan do tapi da. Jadi pertegas huruf dal tipis, jadi huda. Lam pada lafdul jalalah tebal, mereka ditebalkan. Hudallah, gitu. Lalu berikutnya, saya tadi mengikuti bacaan ibu. Mat tobi'i itu agak tak lebe-lebe ya. A'udzu billahi minasyaiton ya, tak lebe-lebe dp panjang. Jadi kita akan belajar juga mengukur mad ini. Kalau dua kita apa, kita dua ketuk atau dua kali kita membuka jari yang kita kepalkan ya, dan itu dilatih, tidak boleh tidak dilatih sebab dia akan apa, akan tersita suara kita, nafas kita, tenaga kita di tempat yang tidak seharusnya kita panjangkan lebih panjang dari dua harokat. Misalnya dari mulai saja wala, itu sudah cukup wala. Tidak perlu lama-lama walan. Nah, sudah jadi 4 ya. 3, 4 atau bahkan 5 harokat. Ah, kecuali kalau ketemu dengan mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, maka ini ukur saja 5 apa 4 sampai 5 atau bahkan 6. Ya, itu boleh ya. 4, 5 atau 6 harokat. Lalu berikutnya ada lagi ya. Ada lagi hukum qalqala itu hanya ada berlaku pada 5 huruf ya. Hanya berlaku pada 5 huruf. Qaf, ta, ba, jim dan dal. Selain ini yang sering kita kedengaran, sering kita temukan ada orang memantulkan itu misalnya lam. Lam. Ya. Ini hati-hati dengan lam. Qul innal nal le-nya itu yang kasih keluar. Qul innal nal gitu. Qul innal fadla biyadil fadla juga biasanya ada dhad jaga takolkola fadla fadla. Ada lagi ghain ghairil maghdubi maghdubi fadla ya kan begitu. Jadi yang kita pantulkan hanya 5 huruf dan itu huruf-huruf qalqalah. Terakhir juga pada karena itu dihimpit oleh shad dan qaf sehingga huruf dal ikut tebal. Shadaqallah ya. Nah, maka kita tipiskan huruf dal. Shadaqallah. Kan begitu ya. Baik, itu saja mungkin yang insya Allah jadi bagian dari perhatian kita semua. Hadanallah wa iyyak.
0: Baik. Ustaz, nanti kita dua-dua pembaca ya. Karena ya, ada boleh. 18. Ya, bisa ya, boleh. Dua-dua pembaca. Jadi sekarang kita lanjut dulu ke Ibu Timang Musa. Ya. Ibu Timang Musa yang mana? Udah. Oke, gantian ya. Iya. Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama dengan Majelis Taklim Miftahul Bahri, Kelurahan Liato Selatan, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Kalau tadi kita sudah sama-sama dengan Ibu Hajarah Kalaati di ayat 73 dan 74 Surah Al-Imran. Sekarang kita lanjut lagi ya. Kita ke Ibu Timang Musa yang akan melanjutkan bacaan Surah Al-Imran ayat 75. Baik, kita sama-sama dengan bacaan Surah Al-Imran, Ali Imran ayat 75 dibacakan oleh Ibu Timang Musa. Sudah siap? Tafadoli ikro'i. Ya, ayat 75 ya, Surah Ali Imran. Oke, okay, tafadoli ikro'i. Takop.

Kita lanjut lagi di ayat 76 dan 77 surah Ali Imran, dibacakan sama Ibu Un Nailu ya. Nanti sekaligus nanti dikoreksi sama Ustadz ya. Ya Ustadz ya, gitu ya Ustadz ya. Ya. Oke. Kita ke Ibu Un Nailu. Silakan gantian lagi. Nanti Ibu Un Nailu jangan dulu keluar kalau setelah mengaji ya. Masih tetap di situ dulu sebentar. Karena kita masuk dengan koreksi setelah itu. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang lagi monitor di Prompat RRI Gorontalo. Dan juga kita live di Facebook ya, di Facebook Prompat RRI Gorontalo, di Pro 1 RRI Gorontalo juga ya. Baik, kita lanjut lagi dengan bacaan, masih dengan surah Ali Imran ayat 76 dan 77. Malam ini dibacakan oleh Ibu Uun Nailo. Tafadoli ikro'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Masya Allah, dua pembaca Ustadz malam hari ini. Malam ini rasanya teduh sekali ya. Oke, silakan Ustaz, bacaan dari Ibu Timang sama Ibu Un.
2: Baik, untuk kedua pembaca ini, pertama sebelum masuk kepada kedua pembaca ya, sebelum masuk kepada kedua pembaca, ada yang perlu kita seragamkan ya, perlu kita seragamkan. Apa itu? Takobala dengan DP jawaban. Takobala dengan DP jawaban itu, alhamdulillah kalau persoalan makharijul hurufnya dengan sifat huruf ada tapake ya, pasti maksud saya ya, dibaca dengan baik. Hanya yang kurang tepat itu madnya ya. Madnya ini kan kalau kita mau sebut takobbalallah, yang mad itu di mana? Pada kata Allah. Itu ya. Dan mad di situ cuma mad apa dulu? Mad alif, alif tegak ya, alif tegak, alif honjariah. Alif honjariah berapa harokahnya? Cuma dua. Ya, cuma dua. Jadi kalau cuma dua berarti takobbalallah. Selesai. Takobbalallah. Selesai. Boleh begitu? Ih, lagu Ustaz, lagu ya. Balallah. Nunggu itu, nunggu hehehe lahu kan? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Lagunya kita insyaallah dapat lagunya, tapi yang panjangnya kita kasih pindah. Kasih pindah di mana? Kasih pindah di ikhfa. Kasih pindah di ikhfa. Di mana itu ikhfa? Mingkum. Di ming itu dia. ENG. Taqabbalallahu minkum. Boleh begitu? Boleh sebenarnya. Kita tidak cuma memindahkan yang lama kan? Yang lama bacaan matnya. Taqabbalallahu minkum. 1 2 1 2 3. Taqabbalallahu minkum. Ulang lagi 1 2 3.
3: Taqabbalallahu minkum.
2: Ah, boleh. Ah, itu yang pertama. Yang kedua, tametiol. Ya? Biasanya orang lama di di situ orang lama. Padahal hanya dua harokat. Kita pindah lagi lagunya. Pindah lagi kemana? Pada gunna. Gunna itu kan minimal dua harokat. Maksimalnya orang bisa baca mushba. Bisa 6 harokat. Berarti pindah di situ. Minna. Na bo dua polit. Na wa min.

0: langsung boleh mempraktek itu? Ya, nanti ya. Punya orang yang mengaji berikutnya. Tapi ini tidak langsung jadi ya, masih boleh, masih ada poli yang mencapat-capat. Tapi tidak apa-apa, itulah proses ya. Baru berikutnya yang membaca ya, yang membaca. Ada dapat dengar takob balong lah. Bala lo. Betul lo, balong lo. Bukan balok, tapi bala lo. Balang lo. Takob balang lo. Baru ada pada ta'awud. Ta'awud ya, ta'awud. Ada yang bilang syayu. Ya, syayu. Memang ada syayu. Cuma ya sukun pol ya di situ. Jadi apa yang orang membaca? Syai. Syai. Baru semua bilang huruf to, berarti syai to. Syai to. Gitu ya. Jangan syayu to, syayu to. Baik. Baru yang berikutnya. Berikutnya ya. Rajim. Jangan takut mau bilang jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Memang huruf jim dia. Ya. Jadi kasih yakin diri kita mengucapnya jim itu huruf jim. Jadi jim sebut dengan jelas. Ya. Jim, jangan zim. Bumahemo apa dulu? Hemo hemo bale ode dal, ya. Zi jim, ya. Madel orang bilang jam. Tapi harokannya kasro jim, nah, gitu. Itu yang berikutnya. Baru ikhfa. Saya ingin sampaikan bahwa ikhfa ini kalau ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf-huruf qaf dan kaf. Qaf dan kaf, nun sukun atau tanwin itu kan sama toh? Nun sukun atau tanwin ketemu dengan qaf atau kaf, nun sukun atau tanwinnya itu langsung berbunyi ng. Minkum ya. Lalu berikutnya, kalau dia ketemu dengan huruf selain qaf dan kaf, maka makhrajul apa anggota makhrajul huruf itu misalnya bibir atau lidah dengan gusi. Lidah dengan gusi. Maka lidah itu mau mendekat, dekat-dekat ke gusi, tapi belum menyentuh gusi. Jadi di baca, bapak, bacaan lo ikhfa itu kan samar atau kalau boleh orang mau bilang kurang jelas ya, tidak jelas. Ikhfa itu bunyi yang tidak jelas. Jadi tidak gunnah dan tidak izhar di tengah-tengah gitu. Jadi kalau mau baca nun sukun ke ta, jadi mintin misalnya ni, jadi DP bunyi itu cuma mintin, mintin, bukan mintin. Nah itu cuma izhar yang ditahan, yang kemudian bisa berubah menjadi gunnah. Jadi tidak semua ikhfa mau bilang ng ya, tidak semua, cuma pada dua huruf qaf dan kaf. Habis itu kita berbunyi saja suara gunnahnya saja, tapi mendekati mendekati makhrajul hurufnya ya, belum menyentuh makhrajul huruf, belum mendekatkan mendekatkan semua anggota makhrajul huruf pada tempatnya gitu. Karena ada yang abaan, ada yang yang akrab, ada yang tawassut ya, abad, akrab dan tawassut. Itu ikhfa. Lalu berikutnya huruf dha. Huruf dha. Huruf dha sama dengan huruf za. Dha sama dengan huruf za. Bedanya dha dibaca dengan menaikkan pangkal lidah dan menempelkan sebagian besar lidah di langit-langit. Wo, ya, wo. Huruf za seperti itu juga, makhrajul hurufnya sama, za. Jadi jangan sampai huruf za atau wo mamohama atau mohehu sifat lo zai. Apa itu sifat zai? Mubadesis, jangan sampai tak pakai di huruf wo. Di mana itu? Sadaqallahul azim. Anulodbadesis. Begitu dia, berarti dia huruf dho tapi pakai sifat zai. Itu jangan begitu. Tinggal kasih murni dia huruf dho, tidak memiliki sifat sofir seperti itu. Begitu juga dengan huruf dha, ya? Huruf dha. Lalu berikutnya, berikutnya ada mim sukun. Mim sukun ini paling gampang hukumnya diingat. Cuma tiga hukumnya: ikhfa, syafawi, idgham, mimi, dan izhar. Ya, idgham, mimi, ikhfa, dan izhar. Jadi yang motahan ini, yang dia motahan misalnya bacaan mana ini? Nun sukun. Ada dua pertama, yang pembaca pertama. Wahum ya'lamun. Ya, di kalimat 75. Ayat yang ke-75, ayat terakhir, ru'sul ayat 75. Wahum ya'lamun. Itu kan mim sukun ketemu dengan huruf ya. Ya, mim sukun ketemu dengan huruf ya. Jadi wahum ya lamun, jangan ditahan. Wahum ya, jangan ya. Hanya ditahan mim sukun itu kalau di depannya ada huruf ba atau ada huruf mim. Cuma dua huruf itu, ba dan mim. Itu dia ditahan. Kasih apa dulu? Kasih ba dengung ya. Kasih ba gunnah. Gitu. Jadi dia hanya ditahan pada huruf mim di depannya mim, huruf mim sukun di depannya ba. Yang mana idgham mimi dan ada ikhfa syafawi. Selain itu izhar ya, selain itu izhar. Jadi ada sekitar 26 huruf izhar dari bacaan mim sukun. Selanjutnya pembaca yang berikutnya, alhamdulillah pembaca yang berikutnya ini bagus ya. Cuma saat memulai huruf alifnya itu tidak menegaskan dia ini huruf tebal atau huruf tipis. Dia kasih baris fathah atau kasih baris apa sehingga tidak terdengar. Huruf alif kalau harokahnya fathah kita baca a. Kesalahan-kesalahan ini, kebanyakan kesalahan kita itu tidak kita sengaja, cuma karena cara kita membaca yang agak keliru. Misalnya fathah itu, setiap huruf yang berharokah fathah mestinya dibaca dengan cara membuka mulut a, membuka mulut a. Jangan saat membaca huruf alif fathah baru depan mulut tidak dibuka, pasti yang keluar bukan a melainkan ya. Karena buti bacaan kita ini, bacaan Orlando Buti, du atau bi, wanu fathatio hu a, wanu dhamma dia munyu u a u ya, wanu kalau menyebut u tidak dibantu dengan manyun mau jadi a u du ya, wanu kasra dah ade i ya, bis jabo tanggula bismi. Ini tidak sengaja karena cara membuka mulut tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh kasra. Membuka mulut tidak sesuai dengan yang dituntut oleh fathah. Pilo langgula lio fathah itu karena mulut hu. Pilo langgula lio dhamma karena mulut apa bihu munyu begitu. Itu dhamma. Jadi wan ulut hai membaca dhamma waw bihi ja munyu ja dhamma itu tanggulir. Begitu juga dengan fathah, waw dia tidak memanyun apa tidak membuka bibirnya mulutnya, maka itu bukan fathah ya. Gitu. Kalau bukan fathah i mau keluar mai bo a gitu. Lalu berikutnya. Itu saja.
1: Iya. Kita lanjut lagi Ustadz.
2: Iya betul.
1: Iya. Ya, terima kasih buat yang lagi monitor nih Ustadz. Soba WA rata-rata ini ya. Terima kasih.
2: Oh, kalau saya punya tidak aktif itu pun.
1: Oh. Ini ada Mayanti di Bungo Meme. Terima kasih. Ada Ibu Fatma Lahengo juga. Ibu Rapi. Terus tadi ada Ibu siapa lagi lupa ya. Yang pastinya malam ini untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita bersama di Tadarus Al-Quran bersama Majelis Taklim Miftahul Bahri, Kelurahan Leyatau Selatan, Kota Kecamatan Dumburaya, Kota Gorontalo. Ustadz, kita akan break sejenak dan setelah nanti kita balik lagi di Tadarus Al-Quran.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
4: Salah satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran, Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11, yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya, kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu, orang-orang bermuka masam, penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Baik pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada, kita lanjut lagi malam hari ini dan kembali bacaan surah Ali Imran ayat 78 malam ini dibacakan oleh Ibu Warda Jafar ya. Ibu Warda sudah siap? Tafadoli ikro'i.

0: Baik, kita lanjut lagi untuk bacaan surah Ali Imran ayat 79. Malam ini dibacakan sama Ibu Unce Sulaiman. Ya, silakan Ibu Unce Sulaiman. Kita lanjut lagi ya. Malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya, semoga bacaan kita malam hari ini makin membaik, apalagi tajwidnya ya Ustadz ya.
1: Iya betul.
0: Tajwidnya makin baik dibacakan dan saya tidak minta salah-salah Ustadz ya.
1: Amin.
0: Kecuali baca-baca terus ya, tidak minta salah. Tidak boleh, berarti Ustadz tidak boleh mau tak hilang satu hari ya. Mau tak lewat ya, mau dapat lupa poli ya.
1: Bagusnya praktek.
0: Ya, praktek terus ya, baca-baca-baca terus ya. Memang diwajibkan kan baca itu setiap saat ya. Ustaz ya, begitu ya, setiap ada waktu maksudnya. Ya Ustaz ya, tapi jangan sampai tidak ada waktu. Baik, Ibu Unce udah siap tafadoli ikro'i.

0: Ustadz, bagaimana bacaan dari Ibu Unce sama Ibu Warda ya?
1: Baik.
0: Malam hari ini, silakan Ustadz.
1: Untuk kedua pembaca ya, Masya Allah.
2: Setiap huruf itu ada sifatnya, ya, ada sifat yang melekat pada huruf, dan ada yang menonjol, ya, istilahnya sifat huruf yang tidak ada sifat itu kecuali pada huruf tersebut, ya, misalnya huruf shin, sifatnya tafashi. Jadi mau satu-satunya huruf yang memiliki sifat tafashi itu adalah shin. Maka kapan dia ada? Yaitu ketika ketemu dengan huruf shin harus mubatafashi. Begitu, tafashi itu apa? Kalau kita lihat penjelasan di dalam kitab-kitab apa? Kitab-kitab tajwid itu dijelaskan bahwa itu keluar angin dengan menyembur dan menyebar. Jadi kalau saya sering bilang mupulepe. Jadi itu angin itu mau kasih mapulepe kamari, ya. Kasih basembur, basebar, nasya. Dan itu harus ada pada setiap huruf itu, ya. Apalagi kalau huruf shin memiliki apa berharok apa memiliki tanda tasdid. Artinya ada dua huruf shin di situ. Jadi kata saat kita menyebut a'udzu billahi minasy udah ada ADP semburan itu, ya. Tafashinya harus lebih kuat saat dia bertasydid. Lalu berikutnya tafashi kan lebih kuat itu saat dia bertasydid. Lalu berikutnya sifatnya lagi setelah bertasydid adalah saat huruf itu dalam keadaan sukun. Huruf dalam keadaan sukun justru DP sifat kasih kuat lebih di bawah daripada dia bertasydid. Harus ada itu, shh, gitu. Jadi ibu bilang ke sana, nasya.
0: Nasya.
2: Ah, begitu, Be.
0: Nasya.
2: Ya? Ya. Harus seperti itu, ya. Baik dia dalam keadaan bertasydid ataupun berharokah sukun, ya, ataupun bertanda sukun. Atau berharokah fathah dhamma atau kasrah, ya, shi. Begitu pula dengan huruf sin sama, dia memiliki sifat yang menonjol yang tidak ada pada kebanyakan huruf, ya, cuma ada pada dua huruf lainnya selain sin, yaitu huruf sad dan huruf zai. Maka saat membaca sin dalam keadaan bertasydid atau dalam keadaan sukun harus kedengaran itu sifatnya itu. Saat kapan itu? Misalnya saat kita membaca basmalah. Bis kasasolito kamari dia. Bismillah. Ya. Ada orang yang lain, ada orang membaca saya tidak dapat dengar itu. Itu. Bismillah. Nah, itu DP sifat huruf, jangan sampai hilang. Lalu berikutnya minhum. Ya. Ada yang tak salah bahasabut sodako. Ah, nanti tinggal anu itu tinggal disesuaikan. Huruf sod tebal, dal tipis dan kof tebal, ya. Lalu berikutnya ada poli yang tak salah di takobala. Dia baca tokob. Nggak tahu mungkin sosiap siapa bilang huruf kof sehingga dia lupa huruf yang pertama ini huruf ta. Sudah apa baca lo mau tokob. Jadi memang mesti mau kasih lincah. Allah ini bibir ini mulut kasih lincah mau baroba. Takob bala. Gitu. Begitu juga syaitan, bukan syaitan. Ah, ini tadi tidak sempat saya sampaikan tadi. Sebenarnya kekeliruan kita itu kadangkala karena tidak sengaja. Hanya karena kebiasaan yang belum kita rubah. Kebiasaan apa itu? Mau bilang huruf to, huruf to, nanti mau kasih bulat bibir. To. Padahal dia bukan huruf bibir. Mama bilang to itu sama dengan mama bilang ta. Ta. To. Ta. To. Ih, kenapa itu ada beda? Enggak ta dapat dengar tipis, baru kalau mama bilang to, kenapa tebal? Karena dari cara membacanya. Mama bilang atau menyebut huruf to itu, pangkal lidah kasih naik. To. To. Mama bilang ta, pangkal lidah kasih turun. Ta. Gitu. Ta dan to. Saat saat kita terbiasa menyebut huruf to masih makasih bulat bibir, ah, mau lewat dia sukun itu orang semua siap-siap makasih bulat bibir, sehingga yang dapat sebut syai, mestinya syai, tapi karena ada kasih bulat bibir syaiu, ya syaiu to, tidak sengaja memang, cuma karena ini tetap bulat syaiu. Dah bukan syai yang dia sebut, bermalali syayu, syayuto, syaito, gitu, ya. Jadi kesalahan ini kadang kita tidak sengaja, cuma karena ada kebiasaan buruk yang belum kita perbaiki.
0: Iya. Hmm. Makanya di belakang peti ustaz ini surame.
2: So langsung suka mau praktek memang.
0: Saking seriusnya ustaz.
2: Betul betul, masya Allah. Lalu huruf shin. Ah, berikutnya. Musuh kan ngerti ibu. Ada bacaan kita sudah betul, tapi ketika kita tarji, orang tidak kasih betul macam baca pertama. Itu jangan juga begitu, ya. Kata Imam Al-Jazari, wal lafdhu fi nadhiri kamitslihi. Wa numailu tafumu adita ibu tuadi terusi. Misalnya ada kata annas, tidak tahu siapa pembacaan itu. Pokoknya ada kata annas. Ya, summa yaqulu yaqula linnasi. Summa yaqula linnasi. Pada bacaan pertama annas ini dia dapat baca bagus. Bagusnya itu apa? Dia kasih dengung dulu, kasih gunnah. Summa yaqula linnasi. Tapi begitu dia tarji, apa maririkiat itu? Ya kulalinasi. Itu tidak boleh begitu. Jadi bacaannya harus tetap diikuti aturan bacaan. Sehingga bacaan pertama betul, bacaan yang kedua dia betul, bacaan yang ketiga terus betul. Ya, kira-kira begitu. Itu saja. Dan Allahu wa iyyakum.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi malam hari ini masih dengan Majelis Taklim Miftahul Bahri, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dan selanjutnya, ini masih ada banyak nih yang belum baca ya.
2: Iya betul.
0: Tapi standby, pasti semuanya dapat baca malam hari ini. Ibu Hartati Jafar, silakan. Ibu Hartati Jafar, malam ini Ustadz itu akan melanjutkan bacaan Syura Ali Imran ayat 80. Ayat 80 ya, Ibu Hartati. Sudah siap? Tafadoli ikro'i.

Baik, kita lanjut lagi Ustadz malam hari ini. Kalau tadi Ibu Hartati, kita lanjut ke Ibu Nurmin Isa. Silakan Ibu Nurmin Isa melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 81 ya. Ibu Nurmin Isa melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 81. Jadi malam hari ini saking seriusnya malam hari ini yang mau belajar, pokoknya pas ada yang salah sama-sama mau suka kasih baik ya. Itu saking asiknya belajar sama-sama ya. Terima kasih juga yang di rumah tadi juga ada Mbak bilang kamar begitu Ustadz lagi mengikuti biar sama-sama belajar memperbaiki. Oke, Ibu Nurmin sudah siap. Tafadoli ikroi.

0: Baik, Ustaz tadi dua ya.
1: Iya, betul.
0: Sebelum Ustaz mau koreksi dari bacaan dari majelis taklim yang hadir malam hari ini, kita break sejenak ya Ustaz ya. Iya, dan untuk pendengar dan juga sahabat budaya, tetap bersama di Pro4 dan juga Pro1 RRI Gorontalo.
2: Umaru bihuduril jum'ati ar-rijal, yang diperintahkan untuk hadir sholat jumat siapa? Para lelaki. Yang diperintahkan di sini adalah ar-rijal al-ahrar, yang merdeka. Dunan nisa'i wal abid wasibyan, bukan perempuan, bukan hamba sahaya, dan juga bukan anak-anak kecil. Wa yu'adharu al-musafir wal marid, dan termasuk a'dharul jum'ah atau udurnya jum'ah ketika seseorang menjadi musafir, dan juga orang yang sedang sakit. Wa qayyim al-marid, dan juga orang yang merawat orang yang sedang sakit. Tentunya ada persyaratan-persyaratan dan ada penjelasannya di kitab fikih dan lain sebagainya daripada udur-udurnya jum'ah yang disebutkan di dalam syariah.
0: Baik sahabat budaya, mengutatu mengedula'a, kita masih bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan langsung saja Ustaz, koreksi untuk dua pembaca tadi. Baik. Ada Ibu Hartati sama Ibu Nurmin. Kedua ya. Lo Ustaz.
1: Baik, jadi untuk kedua pembaca, ada yang membaca yang belum bisa menyebut dengan maksimal huruf Ain dan huruf Ha. Huruf Ain dan huruf Ha ini untuk semua ya. Huruf Ain dan huruf Ha ini makhrajul hurufnya berada di tengah tenggorokan sini. Jadi kalau mau menyebutnya itu, buka rongga tenggorokan ini, rongga mulut sampai tenggorokan sana. Ha. Baru ke CDP oga sana sedikit DP ah, ha. Ha. Baru juga ah, sama makhrajul hurufnya sama ya, sama a dan ha, a ha ini sama makhrajul hurufnya tengah tenggorokan. Jadi mau bawa bilang itu mau kasih sempit ke sana, itu tenggorokan itu sedikit gitu ah, ha ha a ha ya. Dan ini sangat apa, sangat nampak ya, nampak. Sebab kadang kita huruf Ain itu berdekatan dengan alif, berdekatan dengan huruf, bahkan huruf Ain berdekatan dengan huruf Ha, yang masing-masing itu memang tempat apa, tempat keluarnya sama. Nah sehingga tidak ada cara lain kecuali melatih dan membiasakan ya, melatih dan membiasakan. Jadi huruf Ain, huruf Ain misalnya ada pada pada kalimat a, au, a, itu kan alif, baru Ain, au, au, zu, au, ya, au, zu, ya. Hati-hati polibo, semua lari di rongga hidung dia, semua lari di rongga hidung, ya, jangan. Jangan apa, jangan praktek yang apa dulu, yang Ain engeso. Engeso itu kan dari hidung ya, padahal Ain itu dari tengah tenggorokan. Nah, lalu berikutnya huruf Ha ya, huruf Ha tenggorokan, kalau dia dalam keadaan sukun, yang keluar bukan DP suara lo, bukan nama lo apa, bukan suara lo, nama lo, huruf itu Ha. Yang keluar bukan Ha, tapi yang keluar angin. Nah, itu melatih juga, melatih, dibiasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dilatih. Ya, lain dengan Ain. Kalau Ain yang keluar rokhwat, sifatnya ada apa? Tawasud ya, sifatnya tawasud. Dan dia apa, dengan menyempitkan apa, menyempitkan tenggorokan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, na'budu nasta'in ya. Kalau Ha maka yang keluar cuma nafas, cuma angin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bab bilang ro semua sambung deng, semua sambung ke huruf tenggorokan tengah. Rah. Jadi ibu bilang ke sana rah.
0: Rah.
1: Ah begitu weh. Baik, lalu berikutnya. Hati ibu punya Allah ada di situ, pas-pas ya. Jadi kalau mbak bilang itu begitu ya. Baru jangan baku-baku tukar antara ha dan ha. Kalau ha-ha tinggal ha-ha, tinggal ha-ha, tinggal kho-kho. Begitu lo mbak bilang kho, ya, mbak bilang kho. Bukan ti ibu setau. Ti ibu. Ada kata akhoza. Ya, ada kata akhoza. Ayat yang ke-81. Ya. Wa id. Id Allah ada ta apa? Ada ta kosolero di zain. Iz. Id. Id. Ya. Wa id. Baru. A kho za. Coba bilang. A
0: a
1: kho
0: kho
1: kho
0: kho
1: za
0: za
1: di za
0: za
1: za
0: za.
1: Ah, coba bilang azza
0: azza.
1: Ah, kasih keluar di ujung lidah itu, kasih batik, kasih bal apa dulu, bah pambolo kamari di antara gigi.
0: Azza
1: azza
0: azza
1: azza
0: azza.
1: Wa in
0: wa in
1: in
0: wa in
1: depan ujung lidah mana kes
0: in wa in
1: in
0: wa in.
1: Mestinya dia bukan di situ, mestinya dia di belakang gigi, tapi karena orang yang belum terbiasa maka dibiasakan lewat situ dulu.
0: Ya, ya.
1: Wa in
0: wa in wa in.
1: Ah, kasih basumbat kamari di gigi-gigi itu dia. Wa in akhadha, coba.
0: Wa in akhadha wa in
1: in
0: wa
1: id akhadha
0: akhadha.
1: Oke. Jadi masih mesti latih lagi ya, dibiasakan. Ya. Saya kira cuma itu.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Selesai Ustaz ya.
1: Ya.
0: Baik, ini masih ada beberapa orang lagi ya Ustaz ya. Kita mesti lanjut lagi. Kita ke Ibu Yohan Jafar ya. Silakan Ibu Yohan Jafar, kita gantian. Sebenarnya ketika dikritik atau di apa ya, diulang lagi ya Ustaz ya.
1: Iya betul.
0: Itu satu kesempatan kita bisa belajar memperbaiki. Kapan lagi gitu ya?
1: Betul.
0: Iya. Ibu Yohan Jafar ada? Oh, ada keluar. Ya, kita ganti dulu ya. Kita ke Ibu Nurtin Rahim. Ya? Oh, Arwati. Yang mana nih? Oke. Okay. Di sini atau kita ke Pak Nawar dulu ya? Oh iya, ini maju ya. Oh ini. Oh, Ibu Harwati. Harwati, Ibu Harwati lanjut surah Al-Imran ayat 82 dan 83 ya. Oh iya, ini sudah duluan dibaca ya. Harwati Panti ya. Ayat 82 dan 83. Ya Ustaz ya?
1: Iya betul.
0: Oke, okay. Ibu sudah siap? Oh Ibu sudah siap, berarti tadi tidak dapat lihat dari sini. Tak salah pakai kerpol ya. Oke, okay, Ibu sudah siap? Tafadoli ikro'i.

0: Iya, Ustaz, lanjut lagi.
1: Betul.
0: Kita ke Ibu Yohan Jafar ya. Ya, Ibu Yohan Jafar, silakan. Makin kesini makin asik, makin seru. Ketika ada yang salah, rame-rame kasih baik ya. Itu dia seru belajar sama-sama. Jadi sebenarnya tidak ada yang bikin malu Ustaz ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi kalau salah ya salah, dikasih ya, baik ya. Malah bersyukur dikasih baik di tempat ya. Betul. Kapan lagi mau kasih baik? Daripada baca di rumah tidak ada yang kasih baik. Kalau di sini kan ada yang kasih baik langsung. Baik, jadi tidak ada kata malu untuk belajar ya Ustaz ya.
1: Betul, betul.
0: Lebih baik dia tahu mana yang salah. Oke, sudah siap Ibu? Tafadoli ikro'i.

0: Sadaq Allahul Azim.
1: Baik, sekarang kita sama-sama lagi nih Ustadz ya.
2: Iya, betul.
1: Dengan perbaikan satu untuk semua. Jadi ramai lagi kita ya. Silakan Ustadz.
2: Baik, jadi Ibu, tapi kemungkinan ini tidak sengaja, karena bacaan beliau alhamdulillah bagus ya. Huruf ha pada basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim, justru setelah pindah di rohma ya, rohma ya Ibu, rohma ya. Lalu berikutnya kasih konsisten mau bahas sebut huruf ro. Kata ibu punya kadang mau dapat baca ra, kadang mau baca ro, ya kasih konsisten. Kalau dia berharokah fathah, pastikan memang sudah dibaca ro, ya ro, ru tebal, ya ditebalkan saat dia berharokah fathah dan dhamma. Tapi kalau berharokah kasro, ah itu ditipiskan ri. Lalu ada huruf dho, ya huruf dho nanti dibiasakan lagi menyebut huruf dho, ya. Dan yang berikutnya, tibu punya Allah sebenarnya bagus, ya. Cuma tibu cuma bilang nirwo.
1: Nirwo.
2: Ah, bapak diam di bibir. Nirwo.
1: Nirwo.
2: Bapak diam bibir. Anu, ro, coba bilang ro. Dia bani yang lebih gitu. Ro. Ro.
1: Ro.
2: Ro. Nirwo.
1: Nirwo.
2: Ah, nirwo.
1: Nirwo.
2: Bagus. Bismillah. Coba bilang hirwo.
1: Hirwo.
2: Apa dia yang paling bibit?
1: Hirwo.
2: Hirwo. Hirrahmanirrahim. Coba.
1: Hirrahmanirrahim.
2: Yang kadang kita dapat, kadang kita salah di dalam menyebut basmalah menjadi hirwahmanirrahim itu karena bibir kita naik turun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waw itu mutasisi huruf waw. Jadi supaya menghilangkan itu waw itu, maka diam DP bibir. Hirwahmanirrahim gitu ya. Itu kebiasaan poli, itu kebiasaan bergerak-gerak bibir saat mbak sebut. Baru yang berikutnya yang ada sama ibu itu, coba bilang zai.
1: Zai.
2: Baru kenapa ada bacaan zai bojaga tepul tapi jadi huruf zal? Kenapa begitu ya? Wa ma unzila. Coba bilang unzila.
1: Unzila.
2: Ya mestinya begitu. Baru ada berapa kali itu huruf zai, ibu baca seperti membaca huruf zal, ya? Seperti huruf jim unjila, ya? Unzi. Jadi kesedesis, desis itu jangan hilang, sebab itu sifat bersama huruf sin dan soad, dan itu harus nampak supaya untuk membedakan dia dengan huruf-huruf yang lain, ya? Gitu. Baik, mungkin cuma itu saja, insya Allah.
1: Masya Allah. Kita lanjut lagi Ustaz.
2: Iya.
1: Oke, okay. Kalau begitu gantian sama Ibu Nurtin Rahim ya. Ibu Nurtin silakan. Ibu Nurtin Rahim akan melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 85. Iya, ayat 85 ya Ustaz ya. Oke, okay. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih lanjut terus. Dan terima kasih buat yang lagi nonton, yang lagi mendengarkan, terus juga sahabat budaya dan juga pendengar yang begitu ramai juga sama-sama ya. Oke, Ibu Tino Sulaiman hadir.

Iya. Baik, semangatnya luar biasa malam hari ini dari Majelis Taklim Miftahul Bahri. Tapi sebentar, belum mau koreksi. Betul. Masih melanjut lagi bacaan surah Ali Imran ayat 86. Malam ini dibacakan sama Bapak Nawar Jafar. Silakan Pak Nawar. Oke, kita sama-sama malam hari ini akan dengarkan bacaan surah Ali Imran ayat 86. Ini dibacakan sama Pak Nawar Jafar. Sudah siap? Pak Nawar, langsung saja kita sama-sama tafadoli, tafadol ikra'.

0: Masya Allah, kita masih lanjut lagi, tapi kali ini dikoreksi dulu sama Ustadz. Bacaan dari Ibu Nurtin sama Pak Nawar ya. Silakan Ustadz.
1: Baik, untuk Ibu Nurtin ya.
0: Iya.
1: Untuk Ibu Nurtin, huruf H ya, nanti di mungkin beliau bisa, cuma tadi pas apa pas membaca mungkin karena gara-gara panik atau apa, Bu sudah membaca huruf H ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bumahim bukan haim ya, haim. Baru di Ibu Nurtin tadi pas ada waqaf di minhu ya. Waqaf di minhu itu kan nun sukun ketemu dengan H, itu kan mesti baca jelas DP nun toh min. Min tapi DP huruf H kasih baik.

0: uku kamari itu depe huruf ha yang sukun itu ya min min kasih ikut dia ya jangan sampai ti ibu bom taberenti di min min nah, kalau bertaberenti di min berarti coba dari nah, tapi kalau min min berarti dari dia darinya kan gitu jadi depe huruf ha masih muta ikut kamari itu baru yang berikutnya ada ta tawallud di huruf lam sukun fil fil ya fil ya fil ya jadi dia bacanya izhar ya saat membaca lam sukun itu dibaca, jangan Allah di apa dulu jangan Allah ditahan fil jangan tahan jangan juga kasih bakol-kola fil fil ya tidak sengaja dapat kasih kol-kola begitu ya baru berikutnya pada kata azim di kalimat terakhir sadaqallah mama bilang huruf ain itu buka ke sana itu mulut kalau mama bilang ain baru dp mulut ada tak tidak tak buka bagus yang mau apa yang mau tak keluar kamar terang pun suara bukan nah tapi oh sadaqallahul hula ya beda ya oh beda yang mesti mau baca huruf ain jadi mesti buka mulutnya karena dia berharokah fathah juga buka mulutnya hula jadi tinggal tak buka ke sana itu sampai di bawah di apa di tenggorokan tengah gitu. Walaupun kemudian dia pi otomola di situ kasebah sempit. Baru huruf Allah ya Allah sama dengan huruf dal sebagaimana saya sampaikan tadi. Sama dengan huruf dal makhrajul hurufnya sama, tempat keluarnya sama. Cuma saat Pak bilang wa naikkan pangkal lidah. Dan itu Allah. Coba tipe bilang ar-rajim.
1: Ar-rajim.
0: Jadi kalau huruf ra bertasydid. Tasydid tahu kan?
1: Iya.
0: DP. Huruf ra bertasydid dia berlawanan dengan huruf-huruf yang lainnya. Kalau yang lain bertasydid sifatnya lebih kuat. Misalnya huruf syin tafasyi, syinnya harus lebih kuat. Sin juga seperti itu. Huruf yang lain lagi seperti itu, ya. Kecuali ro. Kalau huruf ro, sifatnya kan itu getar, itu getar sifat ro. Dan cuma ada pada huruf ro, tidak ada huruf rr itu terang muka saya melekat di anu juga tidak bisa, karena itu cuma pada sifat huruf ro. Namanya tikrar. Nah, kalau dia kalau ro ini bertasydid, justru sifatnya dihilangkan. Kata Imam Al-Jazari begini, wa akhfi taqriran idza tusyaddadu, ya. Apa sembunyikan getaran ra kalau dia bertasydid. Ya, tasydid. Disembunyikan getarannya berarti Allah, bukan ar-ra, ya. Tapi Allah, madelo orang yang depe lidah pendek. Allah macam orang madodo ya Allah Allah jadi tidak kedengaran polo-polo pali ya, getar itu polo-polo pali ya getar tidak terdengar getar ya itu tidak terdengar justru dia hilang wa akhfi takrin kasih hilang atau samarkan bahkan dihilangkan akhfi takrinan sembunyikan ya sembunyikan getarannya saat dia bertasydid jadi ingat-ingat itu ada kaidah ada rumusnya bismillahirrahmanirrahim bukan hir tapi hirrahmanirrahim a'udzu billahi minasyaitonir nil ya gitu. Jadi dihilangkan DP getaran. Coba tepat bilang ha.
1: Ha.
0: Ha.
1: Ha.
0: Bukan hidung poli ya. Sini. Ha.
1: Ha.
0: Ha.
1: Ha.
0: Ha.
1: Ha.
0: Ha.
1: Ha.
0: Hmm. Cuma bilang roh,
1: roh.
0: Cuma bilang a,
1: a,
0: a,
1: a,
0: a,
1: a.
0: Ni'ma,
1: ni'ma,
0: ni'a,
1: ni'a,
0: ilmun,
1: ilmun.
0: Baru berikutnya lam, kalau kalau sukun, lam kalau sukun jangan ditahan lama, jangan kesemat. Ayat yang ke 86 tiba punya tuh
1: iya.
0: Di mana ada lam sukun yang idhar ya, idhar yang idhar itu jangan misalnya la yahdil ya, wallahu la yahdil. Coba bilang ha sukun. Ini untuk semua, saya lupa tadi, saya lupa sampaikan. Kalau ha, kalau ha sukun yang keluar angin roh. Kalau ha sukun yang keluar dp suara, suara los huruf itu ihdi ya, ihdi itu dp nama sifat rokhawah ya, sifat rokhawah. Jadi wallahu la yahdi yahdi, coba bilang
1: ya
0: yahdi
1: ya,
0: jangan hilang dp itu yahdi
1: yahdi.
0: Yahdi
2: yahdi
0: ya, gitu. Baru lam sukun dil toh yahdil itu jangan tertahan yahdil ko ya, gitu ya. Yahdil mursal yahdil, gitu ya. Oke, sampai situ.
2: Baik. Terima kasih pendengar dan juga sahabat budaya, masih tetap terus bersama di Tadarus Al-Qur'an malam hari ini dengan sama-sama Majelis Taklim Miftahul Bahri, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Kita akan break sejenak Ustaz dan setelah ini nanti kita balik lagi. Hanya milik 3 hari. Hari kemarin ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini itulah yang kamu miliki, maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

pendengar dan juga sahabat budaya, melanjut lagi kita malam hari ini. Kembali dengan pembaca, ada Ibu Haja Mardia Jafar. Silakan Ibu Mardia. Setelah Ibu Mardia, siap-siap Ibu Archan Abdullah ya. Oke, silakan. Kita masih lanjut lagi malam hari ini. Masih ada 7 pembaca, sahabat budaya dan juga pendengar. Serunya malam hari ini itu kalau di studio, ketika diperbaiki satu semuanya rame-rame mau bakasnya baik. Masya Allah, kapan lagi ya? Di rumah juga begitu ya? Ketika ini juga sama-sama begitu ya? Rame berarti ya? Jadi tambah semangat kalau belajar ya. Oke, Ibu udah siap? Tafadoli ikro'i.

Kita lanjut ke Ibu Arca, Ibu Arca Abdullah Tadwolo. Lanjut dengan surah Ali Imran ayat 88. Silakan. Dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang masih tetap terus dengan melanjutkan kembali kita dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an malam hari ini, berkah untuk semuanya. Sembari kita menunggu juga selanjutnya Ibu Arcan Abdullah ya. Ibu Arcan Abdullah akan membacakan surah Ali Imran ayat 88. Sudah siap Ibu? Langsung saja kita akan dengarkan sahabat budaya dan juga pendengar bacaan dari Ibu Arcan Abdullah malam hari ini. Langsung tafadoli ikroi.

0: pun.
1: Sadaqallahul azim.
2: Ya, silakan Ustaz. Tambah satu lagi ya Ustaz ya.
3: Boleh, boleh.
2: Ibu Suwati Ali ya. Silakan Ibu Suwati Ali dengan bacaan surah Ali Imran ayat 89, 90 dan 91 ya. Oke, silakan. Kita lanjut lagi malam hari ini. Bacaan dari Ibu Suwati Ali ya. Dari surah Ali Imran ayat 89, 90 dan 91. Tadwalah. Oke, udah siap? Oke, tes-tes suara dulu. Baik, tafadoli ikroi.
4: Ya.

0: Ya, Ustaz, bacaan dari Ibu Haja Mardia, Ibu Arcan, sama Ibu Suwati Ali. Silakan Ustaz.
1: Ibu dapat ambil baca 3 ayat baru panjang nih. Gara-gara panjang itu tiba bosu aku baku riki
0: supaya cepat selesai.
1: Padahal ada beberapa yang harus diterapkan walaupun tidak sempurna tapi dimaksimalkan. Kadang ti ibu ada hukum idgham bi gunnah, cuma pada tempat gunnah yang lain tak terapkan bagus, yang lainnya jaga data palewat. Ya. Padahal kalau namanya gunnah kasih sama, pokoknya gunnah sama dia, wala dia berubah kamari DP apa dulu DP tempat. DP gunnah di huruf berbeda, namanya gunnah tetap diterapkan sebagai gunnah itu sendiri, ya. Sehingga kita bisa menerapkan dengan bagus. Misalnya saja pada tiang terakhir, kalimat-kalimat terakhir, ya. Dari ulaika lahum 'adzabun alimun. Itu kan idgham bi gunnah toh? Alimu wa ma lahum, ini polis satu, ya. Lahum minna. Ah, kasih sama DP cara menerapkan, walaupun dia berbeda-beda DP huruf-huruf gunna itu apa? Iya, walaupun DP huruf berbeda-beda, tempatnya berbeda-beda, tetap diterapkan sama, jangan dibedakan, karena hukumnya sama, gitu. Begitu juga dengan apa, dengan ikhfa, ya. Ikhfa juga seperti itu, menerapkannya itu harus disamakan. Jangan lain kali ikhfanya bagus, lain kali baku-baku riki poli, lain kali poli bu asal dapat baking. Nah, jangan sampai seperti itu. Baru yang berikutnya, ibu sempat ada waqaf di dhalun, ya. Ru'sul ayah, ayat 90, ya. Wa ulaika humud di huruf dhad, itu huruf dhad dia kan bertasydid toh. Alhamdulillah dapat terapkan bagus dia dari humu, dari mu itu tekan ke huruf dha. Humud dha, humud dha itu terapkan bagus, ya. Tapi jaga panjangnya itu 6 harokat dha. Setelah 6 tekan untuk huruf yang berikutnya, karena dia bertasydid juga. Jadi ditekan untuk huruf yang berikutnya itu huruf lam. Dhallu. Dhallu. Ya gitu ya. Jadi diterapkan di huruf lam yang berikutnya. Lalu berikutnya ini Allah. Kadang ra, kadang ro. Jadi keseseragam DP ro, ya. Jangan bilang ra, jangan bilang ro poli. Coba ibu bilang huruf za.
2: Za.
1: Za.
2: Za.
1: Oh, berarti bahwa ada tasalah baca tadi.
2: Za. Za.
1: Coba bilang huruf ghain.
2: Ghain.
1: Ro.
2: Ro.
1: Nah, itu kasih tebal. Bukan ga tapi ro. Cara menebalkan bukan lidah yang di bukan bibir yang dibulatkan, bukan, tapi tenggorokan, apa tenggorokan orang, pangkal lidah yang diangkat. Ya, mel, ya, matahan di ada tak, ya, matahan di ada tak angka, tak angka rein. Angka pangkal lidah. Baru huruf ha, ya, huruf ha. Nah, itu juga di apa dulu? Di cek lagi, ya, huruf ha. Berikut untuk ibu yang termasuk huruf sya, tafasyi, ya. Tafasyi termasuk menebalkan huruf lam pada kata Allah, ya, Allah. Itu juga dibiasakan. Lalu berikutnya Ibu Achan ada di huruf dapat baca poli syayu itu, ya. Bismillahi minasyayu, ya. Dapat dengar poli. Ar-rajim, ya. Baru ada waqaf di fiha. Fiha. di mad atau di mad tobi'i, mad jaiz atau wajib muttasil, kan berhenti di huruf vokal itu, berhenti di huruf vokal a, jangan sampai a. Nah itu bukan fathah itu terakhir. Kalau begitu DP terakhir huruf h, jadi kasebah gantong
0: iya
1: fiha. Ah, lalu berikutnya untuk Ibu Mardia, kasih tebal itu lam pada kata Allah dan biasakan menyebut huruf ro. Oke, itu saja.
0: Baik, Ustadz, masih ada 3 pembaca ya Ustadz ya, jangan sampai kita lewat waktu. Baik, langsung saja kita ke Ibu Nena dari C, silakan langsung, mungkin agak cepat ya, karena waktu kita tinggal 13 menit ya, 13 menit kita misalkan bisa 3 yang membaca ya. Jadi setelah ini siap-siap Ibu Munhilah apa ya, standby saja di samping. Baik, langsung saja Ibu udah siap. Tafadoli ikro'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik, kita lanjut ke Ibu Mun Hilahapa. Lanjut dengan surah Al-Imran ayat 93. Ya, terima kasih Ibu Haja Eli Pakaya lagi bersama juga malam hari ini. Terus juga Ibu Warni Rajak atau Tima Mimini ya, terima kasih malam hari ini terus bersama di Tadarus Al-Quran. Ibu, ya, Ibu Nena, Ibu Mun Hilahapa ya, sudah siap? Tafadoli, ikro'i.

0: Ya, terakhir pembaca ada Ibu Wirna Jafar. Ustadz, ini akan melanjutkan Surah Ali Imran ayat 94 ya. Oke, silakan Ibu. Dan juga terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang terus bersama di Perempat RRI Gorontalo ya. Ibu Wirna pakai ada? Oh, tidak bisa ya. Baik, berarti ada ya, ada. Oke. Iya. Bisa? Waktu kita bagaimana? Sudah? Oke. Kalau begitu cukup atau ada lagi? Sudah. Oke. Eh, yang sebelah ini ada? Nawaca. Oke. Di belakangnya itu Ustaz. Baik, silakan Ustaz, mungkin koreksi.
1: Baik. Jadi kalau yang dua pembaca tadi, Masya Allah, karena bacaan tidak begitu panjang, kecuali Ibu Mun ya. Ibu Mun, oh tadi mau mariri kiri ton,
0: Karena dia yang bilang, dia waktu tinggal sedikit. Oh, jadi itu juga speed.
1: Baik. Jadi bismillahi, busu jadi bismillahi. Yeah. Baru begitu Allah huruf ro, bilang ro terus, bahwa kadang ro, kadang rapoli. Mariri kia. Baru yang sebelumnya dapat baca syaito, dapat baca syayoto, syayo. Kalau tadi syayu, poli syayoto, Masya Allah. Itu tidak sengaja poli, cuma apa cara membaca yang agak apa tidak sesuai dengan kaidah atau hayatul kiroanya. Lalu ada kata tuhibbun, ya. Kata tuhibbun, itu dapat baca tuhibbun boleh ya. Jadi pakai ha, ha tenggorokan tengah. Tuhibbun, tuhibbun, ya. Jadi ada banyak yang mesti di. Dan memang ini tidak kalau apa kalau huruf-huruf yang belum dibiasakan ini biasanya dia kembali ingin dibaca sesuai dengan apa yang terbiasa dengan kita. Ya, sementara huruf-huruf Arab itu masing-masing memiliki rumpunnya, tinggal ha, tinggal ulu ulu ha, tinggal ulu ulu kho, ya kho. Dama tutulul ma. Sementara sama kita itu cuma satu, boha, gitu. Ah, karena belum membiasakan untuk menyebut kho dan ha, i pokoknya rata lo itu semua huruf ha, kan begitu. Jadi inilah gunanya kita belajar dan mengoreksi bacaan-bacaan kita. Karena kadang Allah kalau di majelis, kadang ada orang yang tahu bahwa bacaan kita keliru, tapi rasa segan untuk menegur. Segan mereka menegur. Kenapa? Ada banyak orang misalnya, atau bukan majelisnya, toh, bukan majelis perbaikan bacaan ini. Jadi apa dulu bab praktek mengaji di misalnya di ada dapat tugas atau dapat undangan atau dapat arisan kemudian mengaji karena tidak ada komitmen untuk perbaikan bacaan jadi biar tasalasal orang kasih biar kasar karena bukan waktunya sehingga ini yang kemudian lama sekali, tidak ada yang bertegur. Akhirnya begitu terus dan terbiasa terus seperti itu. Ya, padahal bu ada tersalah-salah ini ada pembaca. Cuma karena memang dasarnya orang tidak tahu. Jadi ya begitu, tinggal bu donggok di topole otala miti. Jadi begitu orang pembacaan. Nah, habis itu kalau sudah tahu, oh ternyata mesti kasih beda-beda ini huruf ko. Huruf zal, tinggal ada huruf za, tinggal ada huruf zai, tinggal ada huruf jim, huruf ja. Oh, orang itu ada bo huruf apa? Bo huruf zal ini bo dulu, bo huruf j dengan huruf z. Tidak ada itu za, tidak ada itu za. Nah, ini harus dibiasakan. Huruf s orang itu bo tuau. Tapi apa dua bisa dengan apa bisa dua dengan ada sy masya tapi kadang kita juga tidak membiasakan diri untuk menyebut huruf sya itu ya sehingga kadang kalau ada apa kalau ada sesuatu yang membuat kita kagum. Ibu masa Allah, masya, ya, tidak sempat di huruf shin, ya. Bahkan ada yang jaga dapat apa dulu dapat baca masya Allah, ya. Kenapa? Karena dia lihat dasarnya dari tulisan bahasa Inggris itu pakai h itu dia sya itu, oke h sya, gitu. Jadi ada banyak yang perlu kita sesuaikan, ya. Kalau kita termasuk orang yang belajar dulu, madelo saya dulu ada belajar, tapi kalau saya dulu belajar memang sudah ada bedaan sedikit-sedikit dari huruf-huruf itu, ya. Apalagi kalau orang dulu termasuk orang yang belajar mengaji, bodududu awali mama, moba tadarus di rumah, gitu. Bodududu a idelo olo Qurani. Apa yang mereka baca disuruh apa suruh buka wau bilehi, ya, mengasahai oh mengasah, tiba-tiba lama-lama ada mengasah tiba-tiba sudah tahu mengaji. Nah, kalau ada orang yang belajar seperti itu berarti kita masih sangat butuh untuk perbaikan bacaan lagi. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak tahu dari mana makhrajul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, hukum-hukum bacaannya, ini belum kita tahu semua. Sehingga kita perlu untuk belajar lagi. Atau bahkan kita yang belajar tapi dulu tidak dibedakan ini huruf-huruf ini, pokoknya yang penting mamut tamu ngadi. Oh. Kalau ada orang yang belajar seperti itu, maka tetap masih membutuhkan perbaikan bacaan itu, ya.
0: Iya.
1: Jangankan kita, ya, jangankan kita orang-orang ajam. Orang-orang Arab sekarang, ya, orang-orang Arab sekarang itu pada belajar perbaikan bacaan. Kenapa orang Arab yang memang mereka punya huruf, tapi pada sekarang-sekarang mereka juga belajar tahsin, ya, perbaikan bacaan. Tapi perbaikan bacaan mereka tidak sama dengan perbaikan bacaannya torang. Kalau torang sampai DP makhrajul huruf, mesti jadi persoalan. Kalau pada orang bolo DP sifat huruf, DP hukum bacaan, DP wakof ibtidai, bolo ini yang mereka pelajari. Adapun huruf-hurufnya memang sodorang pe huruf itu. Jadi tidak sibuk lagi maka sebaik makhrajul huruf. Mungkin itu saja. Dan Allahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa ada manfaatnya untuk kita semua,
0: iya.
1: Termasuk orang yang mendengarkan dan orang yang belajar dari rumah, yang masya Allah, yang alhamdulillah setiap malam Jumat pasti mereka menyempatkan,
0: iya,
1: untuk belajar.
0: Ustaz, sebelum kita tutup, kita doakan dulu, ya, salah satu ketua majelis taklim yang saat ini lagi sakit, ya, Pak Salim, ya. Pak Salim saat ini lagi dalam perawatan dokter, ya, di rumah sakit, ya. Kita doakan sebelum kita tutup, ya, Ustadz, ya.
1: Baiklah, ya. Baik untuk beliau Pak Salim Wahiji, masya Allah.
0: Iya, Pak Salim Wahiji.
1: Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat penyakit atau rasa sakit yang beliau derita sekarang.
0: Amin.
1: Allah sembuhkan atau Allah ringankan, Allah sembuhkan untuk agar masih bisa bersama-sama lagi dengan kita di dalam kegiatan-kegiatan majelis. Dan untuk itu, untuk niat yang baik ini, mari kita titipkan dalam Quran surah Al-Fatihah. Ala kulli niyatin salihatin wa ala hadhin niyah Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi anta shafi ila shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Baik, terima kasih buat semuanya yang sudah mengaminkan doa malam hari ini buat Pak Salim Wahiji. Insyaallah cepat sembuh juga buat semuanya ya. Terima kasih untuk Majelis Taklim Miftahul Bahri Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumburaya, Kota Gorontalo. Ibu-ibu semangat ya. Masya Allah luar biasa kebersamaan malam hari ini. Insya Allah nanti Budu Gaya Pol di lain waktu ya. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih banyak sudah bersama malam hari ini bersama kita semuanya di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Watiyati Engafani dan juga Ti Ustadz Talib Manhia mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Insya Allah panjang umur, kita akan bertemu lagi minggu depan. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebangsaan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

إن كل نفس لما عليها حافظ.

edisi Rabu 13 Agustus 2026 dan mewakili kurang petugas di pemancar maupun di studio, saya Bakri Kutapuga mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Radio Republik Indonesia, program 1 Corona.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Untuk mengikuti siaran kami di hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda yang sudah memulai pagi hari ini bersama kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Seperti biasa kami akan mengawali hari dengan religi pagi, dan Anda tentunya kami akan libatkan melalui line telepon 0821-9664-8664. Religi pagi hari ini juga nantinya akan bersama Pro 4 Gorontalo dapat didengarkan melalui 95,1 FM. Dan di tengah-tengah kebersamaan kita untuk menanti para narasumber kita hari ini, kami nantikan dengan persembahan lagu religi berikut ini.

pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah bersama dengan para narasumber pagi ini dan kami akan segera mengawali pagi dengan religi pagi dan nantinya akan dipandu bersama Yayan Jafar.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Halo. Alhamdulillah untuk hari ini di Jumat 14 Agustus 2026 atau di 30 Safar 1448 Hijriah, Religi Pagi kembali kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Kali ini Anda bersama saya, Yayan Jafar, dengan topik tematik di setiap Jumat pagi, keluarga sakinah dan kepenghuluan. Nantinya kami akan berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa melalui WhatsApp dan juga di kanal YouTube RRI Gorontalo. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah terhubung melalui virtual Zoom bersama para narasumber yang bertugas di pagi ini. Langsung saja saya sapa, yang pertama ada Ustadz Dr. Sabara Karim Ngou, MPDI. Assalamualaikum Ustadz Sabara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Ini
1: suaranya Pak Yayan agak kecil di Zoom ya.
0: Baik.
1: Mungkin operator bisa.
0: Iya, terima kasih Ustadz. Berikutnya ada Ustadz Muhammad Bakari. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak Dokter itu besar, suaranya Pak Yayan kecil.
0: Iya, baik.
2: Petugas di pasar sedikit suaranya Pak Yayan.
0: Iya, teman-teman tim teknik barangkali bisa. Iya. Kalau sekarang sudah kedengaran Ustaz?
1: Nah, ini sudah bagus.
0: Oke. Baik. Sudah
2: bagus.
0: Iya.
2: Begitu.
0: Seperti biasanya mengawali jumpa kita untuk religi pagi di hari ini, Ustaz Muhammad Bakari Todolo.
2: Pak Dokter yang menjadi koordinator.
0: Baik.
2: Silakan Pak Koordinator.
0: Todolo Ustaz Sabara.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Mangutatwa mudla mangutiamu amutil tahdung eto radio lo kulun talo. Syukur alhamdulillah itu politur modu pabetia pilepodung gaile pilepotalo le acara lelo religi lo mudupo. Dulah Jumaati, mudah-mudahan dulah Jumaat beti itu ngamila to datah yo luntalo teristimewa penggemar lo religi lo modupo itu putali me rahmati wal barakati Allah Subhanahu wa taala wa insallah itu pelala yo lema segala bentuk musibah wa penyakit. Mudah-mudahan sekarang itu lo tantum patah tu dong ke musim kemarau. Ya, itu mau doa Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengindahi alamai didi tutali alamai didi wa mali rahmati dan barakati orang tua ngamila. Mengutatumurla mengutiamu mengutilo dalam tahun tu patatu wanubulahu jumati topik lio topik lo keluarga sakinah wa kepenghuluan. Sekali lagi puota lantau mengutatumurla topik lio keluarga sakina wau kepengkuluan. Tapi tau di Pak Miatia mungkin mau ngehmula doli Pak Yayan atau studio. Miatia menghimbau sekarang ini pemerintah Pak Haji Muhammad Bakari agak luar biasa sepak terjangnya dalam rangka untuk bagaimana LGBT ini betul-betul kita harus mewaspadai karena ternyata sudah dianggap sangat berbahaya dan ini peraturannya peraturan pemerintah bahkan di Gorontalo

0: kota Mongodula, teristimewa di tahap pengutuan pesta, ya. Teristimewa ulang tahun anak-anak ini yang biasanya menggunakan mereka, ya, jadi ini perlu kita waspadai secara bersama-sama, ya. Jamal itu bawa mobil karena tinggalio gagamoi, tapi dampaknya yang harus kita waspadai secara bersama-sama karena tiba-tiba belum apa, sebenarnya kan status mereka itu jelas, tapi mengada-ada saja dan itu menjadi penyakit yang berdampak secara negatif kepada masyarakat. Kira-kira di malih bawaan lamiatia teristimewa atau mengutata mula mau dialipatan tu boleh itu upango atau kelebihan harata dialipatan tu memayari jakat iodo badan amil jakat nasional ataupun lembaga-lembaga jakat supaya harata tu mali rahmati dan ada berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah tiwati Pak Haji Muhammad Bakari Poli menjadi narasumber terbelah di beti akan memberikan penjelasan dan jawaban-jawaban untuk main dua teman terkait dengan keluarga Sakinah Wakapungah. Kira-kira itu Pak Yayan Odwol.
1: Jo, iya untuk Anda pendengar dan sahabat budaya Lolondalo saat ini sudah ada yang bergabung di layanan telepon. Halo, assalamualaikum religi pagi.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya,
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Ada suami istri yang suami berpenghasilan tapi pelit Pak Ustaz. Terus istri ini banyak utang kiri kanan. Untuk menutupi kemungkinan si istri itu sudah tidak bisa melunasi utangnya, dampaknya juga pada suami Pak Ustaz. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk di Neneli Afni Tobuladu. Pendalvan berikutnya di 0821-9664-8664. Halo, assalamualaikum, religi pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari Pak siapa di mana Pak?
3: Tontayalai Udin Tobatulayar.
1: Pak Udin di Batu Layar. Todualo Pak Udin.
3: Ya, ya. Kalau nak lihat itu lah teman eksposed karena pada waktu lo tamu nikah, waktu acara-acara resepsi itu lama mau pengajian Al-Quran. Pasal lepas si mana itu pengundang ini bukti artikel tadi polo buta ai di lita boli yo. Maling tu lah ada tapi apakah ai mencapai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu Pak tercapai atau dihilah? Kita boleh toh lihat penjelasan baik atas penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tadi Ustadz Sabara dari Tinene Li Afni di Buladu. Tafadal Ustadz.
0: Ya, baik. Tinene Li Afni. Jadi hialah tabung gili wali nenek Afni mak ya. Sebenarnya mungkin bukan gili tapi agak hemat ya. Hidup hemat. Popo data mungkin hepo loyamilamiatnya bahwa membangun keluarga itu mesti harus ada komunikasi. Jadi antara tipe itu lima itu berarti harus ada komunikasi. Karena ini kan sudah keluarga yang sudah diwaduk. Tidak boleh ada rahasia lagi. Jadi wonwolo di atilanto dolipai tua atau sebaliknya di atilanto meto mesti diberitahu secara bijak. Dolipai tua ditolong lima tua. Kekurangan ataupun hal-hal yang kita tidak sukai pada pasangan kita itu harus diberitahu dengan bijak. Jamah tua utingin apa misalnya tipe tua misalnya debo enggak obung gili ngope ya. Apalagi kalau betia bung gili itu keluarga ini kan tidak bagus ya. Jadi mesti harus secara terbuka menyampaikan kepada pasangan kita. Karena Nabi itu pernah berpesan bahwa di dalam hadisnya khairukum li ahlihi wa anna khairukum

0: di ahli. Jadi sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Itu kata Nabi. Itu artinya apa? Ya itu. Suami sebagai pemimpin rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya gitu. Jadi pemimpin di dalam rumah tangga itu harus betul-betul punya tanggung jawab. Ya, memang ada-ada saja beti ulung kata doi ongko-ongko ma'adol paitual yang berlabuh motali ajinomoto de musti ma'adol paitual, ya memang tidak bagus ya gitu. Dan itu harus dimusyawarakan secara bersama-sama. Ya akibatnya apa? Beta yang tidak layak hati karena tipe itu setengah mati pekal luar lomba lanjut, tipe itu akhirnya mau buli-buli ya. Sudah penyakit berhutang ini ya gitu. Untuk keluarga beti memang penyakit yang sangat luar biasa. Sebab itu di dalam keluarga ini harus kita juga punya perencanaan apa kebutuhan. Jadi dalam rumah tangga itu kan ada kebutuhan, tapi jangan keinginan ya. Jadi yang dimaksud dengan kebutuhan itu memang memprioritaskan apa yang kita butuhkan di dalam rumah tangga. Lain kalau ada keinginan, kalau keinginan itu kan tidak pernah puas. Tidak pernah puas Neni Afni. Ya, ya akibatnya ya keluarga tidak pernah akan mengalami kebahagiaan, ketenangan. Ya. Karena masing-masing jalan-jalan sendiri, tapi paitua toho otohilali ya, istri juga begitu, maka tidak pernah akan menemukan kebahagiaan atau tidak pernah akan menemukan ketenangan di dalam rumah tangga. Padahal rumah tangga itu dibentuk dalam rangka untuk bagaimana kita bisa memperoleh ketenangan di dalam rumah tangga ya gitu. Sehingga itu beti anu kasus-kasus begini ya hendaklah kita musyawarah dulu bersama tipe tua dan tipe tua secara bersama-sama dan menyampaikan kekurangan bawa lantuk kan mah biasa leo wonulo kekurangan pasangan kita malah lebih senang kita menyampaikan kepada teman kita apalagi anu mah ambua, dan itu tidak pernah akan menyelesaikan masalah. Sehingga itu ayat hei popo data hepo liamilamiatia kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, itu betul-betul harus bisa dimaknai. Ya, kira-kira itu singkatnya. Kedaulatan di Pak Haji Muhammad Bakari, kalau ada tambahan sekaligus pertanyaan di Pak Udin.
1: Iya, terdahulu Ustaz.
2: Ya, sedikit saja untuk ingin aku. Walau hati ayi tahu dah lima hati pati wali mali Pak Adik Mana Belang Almarhum Muhammad Katil. Walau tipai tua, walau nombor hatinya apa pehu, dia bolo jadi jalur curian yang nggak milah untuk lem. Untuk ditemukan dia jalur curian nggak milah lala lirik akan ditelanjang oleh kau. Tapi kalau tahan yang ol akan dihina oleh kau di almarhum Lukman Katili Atika di mana balan. Jadi saya nggak tahu. Mungkin tipe itu orang tipe doktor. Sebenarnya dihemat karena tipe itu adalah Royal Yol. Dengan ada tuh mau buat tiga sesuai kebutuhan lo sesuai kemauan. Wadah cocok dengan kemampuan. Jadi mesti bapak utuh dulu ton kebutuhan primer dan ton kebutuhan sekunder. Primer itu utama. Mau nggak mengilmu pakai tambah. Batat tambahan tidak mau kadera, televisi, ya. Panstup segala macam. Jadi mesti pembeda mana kebutuhan dan mana kemauan. Nah, itu harus dibedakan. Sekarang mah dua tali mengalir. Kadang-kadang mau kemauan mulu-mulu. Kebutuhan dia meyoli. Nah, itu kan yang baru dari individu. Sebaiknya rumah tangga itu menghemat. Ya, sebaiknya menghemat. Karena yang dijaga, apalagi masih awala. Ya, itu yang dijaga. Kemudian Pak Udin. Acara tua wan ula wal maksiati. Dia mau tetap hidayati. Dia mau tetap doberakati. Oing wal malaikati. Wapak tuntulannya lelati. Walau tolong tolong tipe Udin atau batu lep, berapa tolu. Pokoknya waktu itu tipe ada teman aja. Jadi pokoknya acara tuau, ya pokoknya acara apapun matinya tu lah melihat acara punya tahun lalu pokoknya acara buat acaran pon ulawa juga lo maksiat, iya tentu lama dia tak mau tak berkati, dia mau tapu hidayat, wah dia mau tapu nikmat, wah atau hilal apa oinggal malaikat, wah pulau atau hilalat. Di awal dengan bacaan Al-Quran, patah kehilalan di LGBT yang dia tanggung pak sabar, ombi tadi begitu. Ternyata penyakit tu tiba doktor ombi, makanya mah perlu perdalio baik, karena tinggal itu baiknya. Tinggal itu betul masih berpahing awal oleh walam. Artinya mereka mengajak-ngajak tahu ya. Waduh kita keing kadang-kadang mamu amarat jilmat mesti mati dan kembali. Sehingga dia mau ulah walau dia. Artinya ilai ramalan. Nilai yang tuntunan. Tuntunan yang penting tuntunan yang paling suci. Berarti menyanyi boleh menyanyi di titik sandora, le muksin, le segala macam medizet berarti. Di alamak berkat teori. Oh berkat itu berarti bahwa ayat. Jadi itu orang membaca ayat itu tumulun kembali berkati. Ya, usaha itu artinya jemaah potong-potong dengan nanti rumah tangga itu insya Allah malik sakinah mawadah warahmati. Jadi malik Odin itu dulu tulis Pak Odin. Jadi tinggal, enggak, memang saya itu dia bawa yo mampir, patah dia bawa dua dia orang teh mau dua Pak Dokter, waktu teh mau dua atau nasihat baik, di mata tak yang dibaca tenggelam Pak Odin jalan ombut tu kain, jalan ombut jalan sampai kain. Lotu-lotu satu di muka, wahulah ngantin balaka. Wahulah hulah nangat, wahulah muntuh bungulah pada mula-mula itu, on. Muntuh wahulah itu, wahulah ngantin dia, on. Ini kan, ini buat kita hipotua pesta. Nanti ada pemikiran, kalau kita mau dipungunai lah tadi. Kalau pemulai alma, dia mau main, menyanyi. Bahwa dia mah putih mahilal awak di. Mahi ondongnya, mah. Oh, lah, Allah. Saya betul-betul jijik. Sangat jijik saya melihatnya. Ini lama, nanti tuntunan ilahi. Patau nasihat nikah. Lapa tak mah doa. Saya pernah di satu acara saya tidak mau berdoa. Saya bilang nunggu nggak selamat satu dulu panggutih. Ibu tak ini berarti bilang lama nanti. Bulat teh di punggah pun dia rawat di punggah dia hutan punggah dia hutan kalau milisi dia tak mudah dia terhalang doa jatuh di mulai lu mentuk waktu imam mau doa tata ruang umat syir dia tak jatuh mulai doa. Itu harus perlu diperhatikan oleh para pemilik termasuk hiburan dan lebih utama adalah dia itu lagi tak ilung hal pesta. Batal tiahana mesti mpok ingat ima. Menata polsek. Kalau dia bawa itu mpok ingat ima. Karena kita satu lingkaran dosa. Hati-hati sekali. Kira-kira di itu. Kembali ke studio.
1: Baik. Terima kasih Ustaz. Masih di layanan telepon ada Pak Usain di Limboto. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya. Silakan Pak Usain.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ketua mengandung nasihat nasihat orang yang menikah. Jadi mencoba bahwa orang keinginan berpikir ke pasal kerja peringatan mengenai waktu yang lama. Saya kira bagaimana solusinya ini supaya
1: Pak Usain?
3: Apa? Ya, Pak Mungkin.
1: Oh Pak Muiz bisa diulangi lagi pertanyaannya, soalnya tadi tidak jelas suaranya tadi.
3: Halo?
1: Iya, bisa diulangi lagi pertanyaannya Pak Muiz?
3: Dalam pembacaan khutbah itu kan merupakan nasihat-nasihat bagi orang yang Pak. Kami sedikit mengatakan bahwa akan kami ketika apa namanya tentunya dari khutbah nikah itu kami artikan ke bahasa Indonesia tapi memakan waktu yang lama. Apakah ini bagaimana solusinya ini supaya tidak terlalu bisa dimengerti oleh orang-orang yang taruh untuk menikah ini Pak? Terima kasih Pak, baik warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muiz dari Limboto. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya Luhulun Dalo yang ingin bergabung di layanan telepon. Kami berikan kesempatan di 0821-9664-8664. Penelpon berikutnya, Assalamualaikum Religi Pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dari Pak Anies ya? Pak
4: Anies. Ya, ya.
1: Iya, kedua lo Pak Anies.
4: Ya.
2: Keluar Religi.
4: Begini Pak Ustaz, kira-kira sering dengar Pak Ustaz bahwa keluarga sakit Nabi itu sering dilombakan. Nah, kira-kira walau kriteria keluarga sakinah yang dapat dinilai, kira-kira menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tudulu Ustaz Sabara, pertanyaan pertama tadi dari Pak Muiz di Limboto yang bertanya tentang khotbah nikah.
0: Ya, jadi kalau tidak, tadi suaranya agak kresek-kresek nih Pak Muiz ya. Tapi kalau tidak salah saya tangkap itu terkait dengan khotbah nikah ya, dalam bahasa, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya itu paling bagus. Jadi sebenarnya khotbah nikah itu adalah semuanya ayat dan hadis yang dibacakan itu berkaitan dengan membentuk rumah tangga, ya gitu. Karena arah Arabi, ya orang cuma menganggap hal yang biasa. Padahal itu adalah pesan-pesan Allah maupun pesan-pesan Nabi terkait dengan persoalan membina rumah tangga, kewajiban suami istri, bagaimana membentuk keluarga sakinah, membentuk keluarga bahagia. Ya. Oleh sebab itu, ketika saya dulu masih aktif sebagai kepala kantor ini, mendorong teman-teman penghulu, kalau boleh membaca khutbah nikah itu dalam dua versi, dibacakan dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan. Ya. Saya dulu ketika anak saya Pak Muiz menikah itu bahkan saya minta kalau bisa dalam tiga bahasa. Jadi diterjemahkan kemudian bahasa Gorontalo. Supaya apa? Betita hebe ati ala tahe khutbah nikah. Dia paham. Ya. Bahwa ternyata beti, kan salah satu Al-Quran beti bagaimana menjaga menjaga keluarga. Jadi dibacakan khutbah nikah itu. Dan itu semuanya berisi tentang pesan-pesan. Cuma karena dalam bentuk bahasa Arab, maka kadang-kadang orang yang dibacakan dan orang membaca pun kadang-kadang tidak paham. Sehingga itu saya lebih senang ya. Saya di beberapa kali menghadiri pesta bahkan diminta jadi saksi itu senang dibacakan khutbah nikah itu kemudian diterjemahkan. Ya. Jadi itu penting ya gitu supaya orang lebih paham dan tahu persis. Sehingga itu buat teman-teman penghulu ini, termasuk di Pak Muiz Baiton. Jadi kalau perlu Pak Muiz dalam tiga bahasa. Ya. Dulu saya ingat di Pak, ada kiai kita, sepuh kita di Paguyaman itu. Ya ketika menikah, ya dalam tiga bahasa. Jadi bahasa dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan dengan bahasa Gorontalo. Ya, sehingga dia lebih paham ya. Jadi begitu Pak Muiz, itu bagus untuk dipraktekkan sehingga itu buat teman-teman para penghulu ini sebaiknya khutbah nikah itu dibawa dalam minimal dalam dua bahasa lah gitu. Ayat Al-Qur'an itu diterjemahkan supaya lebih memahamkan kepada orang yang bertiatah khutbah lalu nikah dan masyarakat yang mendengarkan, oh ternyata khutbah nikah beti adalah pesan-pesan Allah maupun pesan-pesan Nabi terkait dengan bagaimana membentuk keluarga. Kira-kira begitu.
1: Iya, pertanyaan kedua tadi Ustaz Muhammad Bakari dari Pak Anies di Kota Baik. Barat. Tudwolo Ustaz.
2: Baik. Sebelum di Pak Anies beti ya, Pak Musi lebih punya juga bahasa mental Pak Musi. Jemtil perpatataan itu. Tapi yang jelas, dokter Tuan beti ayu waktu tuluh khutbah nikah Pak Dokter. Di dok tempo Pak Dokter, engkau lembut petu jaya liu palek boh. Pata dong odutu, ini dok tempo tu odutu lo terjemahan lo polhut banika. Engkau tu jai palek boh, engkau odutu. Lepas odutu poljatan, engkau walau itu konyol parma, apalagi dong kadai boh tinggal boh hiburan. Ini dok tempo Pak, sehingga itu bila helati ada lemah hilang barakat lo. Acara untuk mencetak pesta-pesta karena masih didominasi oleh tanggulah lio berarti ulia berarti artinya itu betul lio mak melalui itu kan ini di mana mana ontongan tempat atau dungan selaita melaita pesta nikah berarti untuk kamu mah ngopek bermasa mau ke bar di bar-bar berarti mah buting mak suara-suara putih dengan segala macam dentuman apa tak lampu dikedip-kedipkan bahkan dimatikan itu sudah tidak ada bedanya dengan bar Wah, soalnya Pak, di modern, jo, modern. Ya, kita melarang modern. Tapi kalau terlalu agama, kita bawa kemati uang akal, kita bawa kemati agama. Yang mana bayi mau bawa tolong perhilangan. Bagi uang yang untuk mari itu, alih di rumah, di dulak, pakai nama. Boleh, oh, jangan Pak, betima. Oh, bila yang mati, emang, mak di rumah tak lah, wali. Mohon itu mak toko dung dung toko tak ada udiar itu baik untuk kamu baca tolati oh mah pasti ali oti toh hewan mas segala macam mas ada suara lo hari kiamat itu baik malu itu umat tak hot bani ke hulu hulu dalo hot bani ke bahasa Indonesia Pak Dokter ini perlu kita sikapi dan perlu makanya ya kita sendiri yang merubahnya. Kedua Pak Anies Pak upo perlomba ali to MMRO pun ada itu lomba keluarga Sakima. Lomba itu juga tidak ada manfaat dia. Tidak ada guna dia. Tidak ada apa di anggula dia manfaat dia. Untuk guna dia itu lomba keluarga Sakima itu. Lalu dia mau. Lomba itu timar patut dilarangkan ini Pak Dokter Sabara. Jadi ternyata jamu karena Indonesia pernah lepati atau dilembel. Jamu karena timbal keluarga ini oleh boyong hiwayong, tapi ternyata kan bla bla bla ABC sampai Z mesti belum balik mesti. Walau tu lo didiki wala iyo, ngolota wala iyo, tak buang ngolota, tak buang ngol, tak lain ngolota. Walau tak biari mengolir dalam altihah atau Quran timolir itu tak mengaji. Dia pernah ilu para kalau tu kambung. Nah ini kan dia pernah lo hengeta, hengeta tu keluar banyak. Itu ulang balik dia. Patah itu balik pelajaran lalu. Bayangkan. Wah lomba ini saya lebih suka. Saya positif sekali mau menilai ini lomba ini karena ini penting sekali untuk di Timoli. Timoli itu keluarga. Di Timoli generasi muda Pak Mois di Timoli. Jadi itu mesti perlu. Kenapa? Karena ini adalah satu dasar untuk memulai pelit. Karena lipu batiti lumunato RT RW rumah tangga rukun tetangga kemudian rukun warga tentu milele untuk suami istri untuk pelengwale ngwale mak undet betul kira-kira itu Pak Anies kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Bakari. Ustadz, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di layanan WhatsApp dan juga di YouTube RRI Gorontalo, akan saya bacakan tapi kita break sejenak dulu. Tetaplah bersama kami.
5: LGBT itu bukan fitrah yang melekat pada manusia. LGBT adalah dampak dari pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh sikap, sifat dalam interaksi yang menjadikan beberapa kalangan manusia merasa seakan-akan bergeser dari keadaan mula dia diciptakan. Ini bukan situasi normal. Ini bukanlah fitrah, karena justru mempertahankan keadaan ini akan menghambat kemajuan-kemajuan, generasi-generasi yang diharapkan muncul kemudian, atau bahkan berpengaruh kepada aktivitas-aktivitas yang telah kita bangun berdasarkan fitrah dalam berkehidupan. Karena itu, cara menghormati LGBT adalah dengan mengembalikannya kepada fitrah. Tetap, kita tidak boleh memandang rendah teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang terkontaminasi dengan penyakit

0: kasih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya Lolondalo, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Religi Pagi untuk hari ini dengan topik tematik di setiap Jumat pagi, keluarga sakinah dan kepenghuluan. Ustadz, saya bacakan yang sudah bergabung di layanan WhatsApp dari Pak Dan Cenur di Makassar. Ibadah terpanjang, ya, apa sebabnya perkawinan itu merupakan ibadah terpanjang dalam perjalanan kehidupan keluarga dalam Islam? Serta apa maksud Allah menyebut ikatan pernikahan sebagai mitsakan galiza? Pertanyaan kedua untuk di Ustadz Muhammad Bakari dari Pak Iskandar Pasisingi, ini yang sudah bergabung di YouTube RRI Gorontalo. Fenomena saat ini banyak konten romantis ataupun gaya hidup yang sering diposting di media sosial, hingga sering banyak menuntut pasangan ini dan itu. Bagaimana tips spiritual agar kita tidak terjebak membandingkan dan tetap bersyukur dengan pasangan kita? Ya, terdulu Ustadz Sabara.
2: Ya, Pak Dan Cenur, ya. Jadi memang benar pernikahan itu adalah ibadah yang terpanjang. Karena memang menikah itu kata Rasulullah, an-nikahu sunnati faman lam bisunnati falaysa minni. Jadi nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang melaksanakan berarti mengikuti, dan barang siapa yang tidak mengikuti berarti tidak menikah, itu berarti tidak mengikuti sunnah. Karena dia adalah kewajiban. Jadi menikah itu kan pertama menciptakan ketenangan batin, ya, membentuk keluarga, ya. Jadi ibadah yang terpanjang itu bayangkan mulai dari kita sejak akad, ya, kita sudah diserai tanggung jawab. Tanggung jawab membina rumah tangga, membina istri kita, membimbing istri kita. Itu kan semuanya ibadah. Apalagi sudah dengan kita mendapatkan anak atau zuriyah, membina, mendidik anak-anak sampai akhir hayat kita. Ya, sampai itu tadi dikaitkan dengan mitsaqan ghalizan. Jadi di dalam ayat surat An-Nisa itu kan, wa hada minkum mitsaqan ghalizan, dan mereka itu para istri adalah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Jadi pernikahan itu adalah ikatan lahir batin, ya. Jadi ikatan cinta antara laki-laki, antara suami dan istri, ya. Dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya, gitu. Jadi itu makna mitsaqan ghalizan itu adalah perjanjian, ya, bagi seorang suami kepada istrinya untuk mengikat janjinya, ya. Sehingga itu dalam hal karena rumah tangga ini menikah itu adalah ibadah, maka insya Allah seluruh aktivitas yang kita lakukan karena dia menyangkut persoalan ibadah, insya Allah kita diberi pahala, ya. Sehingga itu betul menikah betul-betul dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar kita bisa memperoleh ketenangan. Karena tujuan utama dari pernikahan itu adalah memperoleh ketenangan secara lahir dan batin. Dan itulah yang diikat, misalkan gali dan tadi dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa itu, itulah yang diikat oleh cinta kasih, diijab, diikat dalam ijab kabul itu, ya. Tanggung jawab itu, Pak Dance. Sehingga itu betul-betul buat kita para pemuda yang sudah mau menikah itu harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga menikah itu bukan sekedar untuk memenuhi hawa nafsu, bukan itu. Itu hanya salah satu bagiannya, ada salah satu tujuan. Tapi dalam hal kita menciptakan keluarga, ketenangan, kebahagiaan, yang disebut dalam surat Ar-Rum itu sakinah mawaddah warahmah, itu adalah tujuan akhirnya. Apalagi dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira singkatnya begitu. Terdahulu Pak Haji Muhammad Bakari.
1: Terdahulu Ustaz.
3: Baik. Pak Iskandar, ya. apapun bagi konten to media sosial, makanya pusi kota pisior. Itu berarti sejak tu lu mulai tu omong imama, sampai mentatu mengat omong hutama ilatu milo, ilatu milo Rasulullah, ilatu milo agama. Jangan ela malah ilah itu agama, tapi jangan porpo dulu. Konten apapun, apapun berarti putu dengan berarti makanya malah ayat paling lemah. Ya ayuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Itu Al-Qur'an itu. Wahai orang berita yang tak iman para saya adalah wal ayama. Pop masuama batang lima oleh betie, putu utama batang lima oleh betie, to dalam Islam lo ngaami. Di muka di balak kalau ya Allah lah dan batang luar dan dalam itu ngaami. Sekarang itu betul tidak datang lebih banyak mengikuti betul dan to gambar-gambar itu televisi, miambalaturan to apa namanya itu HP, bahwa konten-konten sehingga membuat pasangan ini kadang-kadang minta ditutupi ini, ditutupi sana, minta ini, minta sana, sehingga merusak rumah tangga. Makanya on itu di on agama total, on agama total ilipu pehulal aman ilipu. Allah agama dari baraka. Agama lain seperti mana kadang-kadang terbawa lo mah lu betah lo tahu di agama. Wau lo jatuh mati lima bot, mailu mulu. Sehingga mama ini mana lip makanya dulu tak boleh lagi lo kalau betul tak monika penjaga kak wali penjaga rata dia aku turun mopio asalnya agama wano agama tani kampas bar bisa tidin terlibat ya rakyat itu uti jaminan lo nanti jaga kak dia aku turun mopio ya jaga rata bon agama lu melanggar tak iwan nabi mak bahagia di rumah tangga iya ditolak beti yang nanti makanya wah saya ini sekarang melihat beti mas hati ya sudah banyak ibu-ibu kok bapak dan banyak juga bapak kok ibuan. Nah dah hati mama kita melahirkan LGBT baik ya dah lahir dari situ kan LGBT bapak-bapak kok ibuan ibu kok bapak ya, ini kan yang lebih tidak bagus lagi pada intinya karena waktu belum PE konten romantis itu umumnya sesuai agak berarti tidak boleh loh. Dia berdoa tanggul perawe di perempuan yang berdoa Pak Dokter itu gambar itu di politik di Pak Kakak cuma toto opua di toto gambar perawe di mereka ma toto opua o de ma toto tentang aku ma di ma o de o de dah pertama tutu apa beti ini batang guling apa tu lo guling tahu ini kan haram hukum dia itu apalagi ma toto opua ibaratnya bersama iya dia mati tu agama tinggi dia tu lepung kalau tiul pun dia orang ngamil tapi enggak itu dia mati waktu hilal malaikat dia punya hilal waktu hilal lagi waktu hilal. Nah kapan kita punya rumah tangga jadi romantis itu harus sesuai agama itu main dia bilang pokoknya masuk keluar kubut ibu sampai dengan satu motor menghutang ngamil mata agama kira-kira di itu Pak Iskandar ya. Bagaimana waktu tinggal 3 menit ini saya lihat cukup ya.
1: Iya Ustaz. Ya. Jauh Ustaz. Ini kita sudah ada di penghujung waktu Ustaz. Mohon kembali untuk didoakan untuk menutup religi pagi di hari ini. Tuduh lo Ustaz Muhammad Bakari.
3: Ya baik. Wadid malam dunga yang terbelah yang di waktu tenang melihat dunga yang terbelah roti. Kalau hindu yang merata hidung yang pedal hati yang mengamali. Walau umat elang nomor amali amali dia perlu tundawa. Karena umatnya jangan tunda. Walau itu harata. Kelebihan, lo gaji, lo pepeh, lo usaha, perjalanan dinas dan sebagainya dari patah juga mejakat. Jadi untuk itu mejakati, insya Allah tutup mulut untuk malik barakati usaha untuk dia mempertunggal melati itu nama-nama dia mentum helati itu mengingat dia mandi lakul lati untuk itu mejakat itu bermalik tapu hidayat dan insya Allah yang dibaik tuju umat lepas malam ini mungkin dipenuhi syarat atau dipenuhi hilang tu, malah telefon media alat secara japri jaringan pribadi 0813-1716-1403 tema Pak Kari. Kira-kira boleh mula. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah, wallahu hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Religi Pagi bersama Yayan Jafar, dan semoga beroleh manfaat untuk kita semua dan dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kami ajak Anda untuk bersama mengupdate informasi Warta Pagi hari ini.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Keberadaan Basnas Bualemo ini banyak membantu pemerintah daerah untuk penanganan cepat terhadap hal-hal yang terjadi tidak kita inginkan.
2: Kita bagaimana bisa merdeka dari ketergantungan? Apakah itu ketergantungan terhadap pusat, ya?

topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi 14 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Nur Ainsyah Banggai.

0: Selamat pagi pendengar. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bualemo menyalurkan bantuan zakat produktif kepada para mustahik. Bantuan zakat produktif diserahkan Bupati Bualemo Rumpagau di halaman kantor Basnas Kabupaten Bualemo kemarin. Dalam arahannya, Bupati Rumpagau menyampaikan apresiasi kepada Basnas Kabupaten Bualemo yang dinilai konsisten memberikan santunan dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya keberadaan Basnas sangat membantu pemerintah daerah terutama dalam memberikan penanganan cepat terhadap masyarakat yang mengalami kondisi darurat dan membutuhkan bantuan segera. Rumpagau menjelaskan mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah daerah memiliki prosedur yang harus dilalui sehingga tidak dapat langsung digunakan untuk merespon kebutuhan masyarakat secara cepat. Kondisi tersebut berbeda dengan Basnas yang memiliki mekanisme penyaluran bantuan tersendiri.
1: Keberadaan Basnas Bualemo ini banyak membantu pemerintah daerah untuk penanganan cepat terhadap hal-hal yang terjadi tidak kita inginkan. Seperti kebakaran, juga kecelakaan, bahkan mahasiswa yang sangat mendesak untuk dibantu. Walaupun pemerintah daerah punya uang banyak, boleh dituduh-tuduh bukit uang pemerintah daerah tidak semudah seperti Basnas mengeluarkan uang. Itu perbedaannya. Pemerintah daerah punya uang, ada di bank, bahkan ada di kas. Itu tidak sembarangan dikeluarkan. Tetapi Basnas ketika sudah ada disposisi kepala daerah, tidak sampai 2-3 jam mereka sudah keluarkan itu uang. Dan itu terbukti pengelolaan Basnas Bualemo ini sangat bagus, bahkan audit independen mereka WTP, dan WTP tidak ada lobby di pemerintah daerah, WTP-nya lobby-lobby.
0: Ia menilai Basnas dapat bergerak lebih cepat dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat setelah memperoleh disposisi dari kepala daerah. Bupati juga mengapresiasi tata kelola Basnas Kabupaten Bualemo yang dinilainya telah berjalan dengan baik. Bahkan berdasarkan audit independen pengelolaan Basnas Bualemo memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Sebanyak 35 unit koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Gorontalo yang pembangunan fisiknya telah mencapai 100% ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus ini hingga September mendatang. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo Arifin Soaib dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan 35 unit koperasi tersebut saat ini tinggal menunggu mesin, peralatan, dan sejumlah sarana pendukung lainnya sebelum mulai beroperasi. Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga masih melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap pembangunan yang telah selesai. Tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan kesiapan fasilitas sebelum koperasi mulai menjalankan aktivitasnya.
2: Ada beberapa yang progresnya di atas 90%, ada 8 yang insya Allah juga akan segera selesai. Jadi jumlahnya yang sudah selesai 100% itu ada 35. Saat ini sebetulnya mereka masih menunggu kedatangan mesin peralatan dan fasilitas pendukung lainnya untuk segera bisa beroperasi. Jadi sebetulnya kita hanya tinggal menunggu jadwal itu.
0: Percepatan operasional penting dilakukan agar keberadaan Kopdes Merah Putih dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas ekonomi di tingkat desa. Secara keseluruhan, sebanyak 205 Kopdes Merah Putih telah terbentuk di Kabupaten Gorontalo, namun pembangunan fisik belum seluruhnya selesai. Masih terdapat 56 bangunan Kopdes Merah Putih yang saat ini dalam proses pembangunan. Pemerintah daerah terus mendorong agar pembangunan tersebut dapat segera dituntaskan. Pendengar, DPRD Kabupaten Pohuwato mengapresiasi pelaksanaan operasi perdana di Rumah Sakit Umum Daerah Lemito. Hal ini diharapkan semakin mendorong pemerintah daerah dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terus mengembangkan sarana dan prasarana, meningkatkan ketersediaan dokter, dan memperbanyak jenis layanan. Laporan Andi Sanga.
3: Pelaksanaan operasi perdana di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Lemito pada pekan lalu mendapat apresiasi dari DPRD Kabupaten Pohuwato. Pelaksanaan tindakan medis besar tersebut menjadi salah satu indikator adanya peningkatan sarana dan prasarana serta layanan medis di rumah sakit tersebut. Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Abdullah Kadir Diko mengatakan, sektor kesehatan merupakan salah satu layanan dasar yang sangat penting bagi masyarakat. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Lemito menjadi sangat penting dalam mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Pohuwato ke depan. Ia menekankan, semakin lengkap fasilitas dan layanan medis yang tersedia di setiap rumah sakit yang ada di Kabupaten Pohuwato, masyarakat yang membutuhkan penanganan medis tertentu bisa segera ditangani tanpa harus menempuh perjalanan jauh menuju rumah sakit di daerah lain.
4: Kami bersyukurlah peningkatan fasilitas di Rumah Sakit Lemito sudah naik lagi di level, sudah bisa melakukan penindakan operasi. Nah, harapannya kinerja dari para petugas kesehatan, dokter bisa lebih maksimal lagi sehingga bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya buat masyarakat. Kami beberapa kali melakukan rapat dengan pendapat maupun kunjungan kerja ke rumah sakit-rumah sakit. Tujuannya ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas maupun rumah sakit yang ada di wilayah barat itu bisa maksimal dan terus bisa ditingkat.
3: DPRD berharap pelaksanaan operasi perdana di RSUD Lemito semakin mendorong pemerintah daerah dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk terus mengembangkan sarana dan prasarana serta meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia khususnya dokter spesialis. Selain itu, peningkatan jenis layanan kesehatan juga perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, tenaga kesehatan yang kompeten, dan ragam layanan yang diberikan, DPRD berharap kualitas layanan di bidang kesehatan di Kabupaten Pohuwato semakin optimal.
0: Revisi peraturan daerah yang mengatur pelestarian bahasa Gorontalo mendapat dukungan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan bahasa daerah di tengah perkembangan zaman.
5: DPRD Provinsi Gorontalo menyambut positif usulan revisi peraturan daerah yang mengatur pelestarian bahasa Gorontalo. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan bahasa daerah di tengah perkembangan zaman dan perubahan pola komunikasi masyarakat. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo Sarifuddin Bano mengatakan, pelestarian bahasa Gorontalo perlu mendapat dukungan melalui regulasi yang mampu menjawab kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Menurutnya, bahasa daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas, sejarah, dan nilai-nilai budaya masyarakat. Sehingga itu, keberlangsungannya perlu dijaga agar tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia berharap revisi Perda Pelestarian Bahasa Gorontalo dapat menjadi momentum memperkuat kepedulian seluruh masyarakat terhadap bahasa daerah, sehingga warisan budaya tersebut tetap terjaga di tengah perubahan zaman.
6: Kami di DPRD sangat menyahuti dan merespon positif ini karena kita melihat kondisi bahasa yang menjadi sebuah kebanggaan kita, khususnya bahasa Gorontalo, sekian lama makin tergerus dengan perkembangan zaman saat ini. Dan oleh karena itu, pada saat paparan para guru besar waktu di DPRD, ada beberapa profesor yang bertemu dengan kami, diskusi dengan kami, yang dikomandani oleh Kanda Prof. Sulema, menyampaikan gagasan ide bagaimana supaya bahasa Gorontalo ini terlestari sampai kapanpun dan tidak punah terteran oleh zaman. Maka karena itu, setelah kami rapat dengan teman-teman sekitar Akademika Universitas Negeri Gorontalo, kami diskusi di Bapemperda dan menyahuti itu. Kemudian, tepatnya pada hari Selasa kemarin, saya diskusi dengan Pak Gubernur, menyampaikan terhadap apa yang menjadi niat daripada teman-teman terhadap pelestarian bahasa Gorontalo ini. Bahkan kemarin yang sangat luar biasa, dulu itu ada bentuk penguatan-penguatan bahasa ini melalui tempat-tempat ibadah. Setiap hari Jumat ada khotbah yang berbentuk bahasa Gorontalo, kemudian juga di sekolah-sekolah ada penguatan bahasa Gorontalo melalui muatan lokal. Nah, ini yang kita akan tekankan melalui peraturan daerah.
5: Sarifuddin Bano menjelaskan perkembangan teknologi, media sosial, dan semakin luasnya penggunaan bahasa Indonesia maupun bahasa asing menjadi tantangan tersendiri bagi keberadaan bahasa daerah. Kondisi tersebut perlu direspon dengan kebijakan yang lebih relevan dan implementatif. Ia menilai upaya pelestarian bahasa tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, sekolah, lembaga adat, komunikasi budaya, berbahaya dan masyarakat secara keseluruhan perlu mengambil peran dalam membiasakan penggunaan bahasa Gorontalo. Rusdi Anita melaporkan.
0: MTS Negeri 1 Kota Gorontalo menduduki 5 besar nasional dalam pelaksanaan Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR tahun 2026. Kolaborasi BNNP, kemudian BKKBN dan Kemenag Gorontalo sebagai mitra mendukung pencapaian prestasi 5 besar nasional tersebut. Berikut laporan Hendra Rauf.
7: Sebagai mitra MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, pihak BNNP Gorontalo mengapresiasi keberhasilan para siswa sekolah madrasah ini yang telah berhasil menduduki 5 besar nasional pada kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR tahun 2026. Tentu untuk meraih prestasi tersebut tidaklah mudah, membutuhkan kerja keras dari semua pihak sebagai mitra, dalam hal ini BNNP, kemudian BKKBN, dan Kementerian Agama. Kepala BNNP Gorontalo Brigjen Polisi Sri Bardiyati memberikan apresiasi kepada para siswa MTS Negeri 1 Kota Gorontalo atas pencapaian prestasi ini, mengingat sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, tentu siswa harus mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan daerah. Dikatakan melalui pelaksanaan Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR seperti ini, para siswa sebagai generasi muda akan dikuatkan kemampuan dan mental dalam menghadapi berbagai persoalan termasuk penanganan narkoba di Provinsi Gorontalo.
8: Salah satunya adalah mereka memang luar biasa, belum yang mereka sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi bersinergi. Ya, tentunya sebagai pendamping, pembimbing, pembinanya dari BKKBN. Kami sebagai stakeholder BNN di wilayah Provinsi Gorontalo, baik itu di kota Gorontalo pun, ya, MPR sangat-sangat berinisiatif dan sangat mampu kolaborasi dengan kita. Bahkan beberapa kegiatan sangat intens dengan kita, dengan BNN Provinsi maupun kota Gorontalo. Yang sekarang kita lagi canakan baru adalah streaming-streaming online. Di mana streaming online diikuti para PIKR-PIKR. Salah satunya adalah kemarin beberapa hari lalu adalah PIKR Gorontalo, MTS Kota Gorontalo.
7: Menurut Kepala BNNP Gorontalo, penanganan bahaya narkotika yang sudah merambah generasi muda khususnya peserta didik menjadi salah satu penilaian pada kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR. Peran Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR sangat membantu BNNP dalam memberikan edukasi tentang pencegahan dan penanganan narkotika di kalangan generasi muda ke depan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya memaknai kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Destriansah Mahmud.
10: Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Munawarfa mendorong pemerintah daerah memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya memaknai kemerdekaan. Menurut Ridwan, kemerdekaan harus diwujudkan dengan membangun masyarakat yang mandiri dan tidak terus bergantung pada pemerintah maupun anggaran pusat. Ia menilai APBD harus lebih diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk UMKM dan sektor peternakan. Ridwan mengatakan bantuan kepada UMKM harus diikuti dengan upaya meningkatkan omset, memperluas pasar, dan menjaga keberlanjutan produksi. Sementara di sektor peternakan, pemerintah didorong tidak hanya menambah populasi ternak, tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan.
11: Kita bagaimana bisa merdeka dari ketergantungan, apakah itu ketergantungan terhadap pusat ya, ataupun ketergantungan terhadap anggaran pemerintah. Takkan bagaimana cara kita memerdekakan rakyat itu secara ekonomi, dia bisa mandiri. Ini yang kita harus pikirkan terus-menerus dan berkelanjutan. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita menyadari kemerdekaan itu harus membangun kemandirian masyarakat di bidang ekonomi.
10: Ridwan menegaskan DPRD akan mengawal kebijakan anggaran agar pembangunan benar-benar mampu mendorong masyarakat Gorontalo semakin produktif, mandiri, dan sejahtera.
0: Kemandirian anak muda di kota Gorontalo dinilai semakin menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Generasi muda kini tidak lagi hanya menunggu terbukanya lapangan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Sebaliknya mereka mulai berani menciptakan peluang dan lapangan kerja secara mandiri. Aktivis pemuda Ahmad Faruk Ananda mengatakan perkembangan tersebut terlihat dari semakin pesatnya pertumbuhan UMKM yang banyak digerakkan oleh anak muda. Menurutnya, sektor usaha yang berkembang saat ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas sekaligus membangun kemandirian ekonomi. Meski mendapat dukungan pemerintah melalui fasilitas dan pembiayaan, keberlangsungan usaha tersebut tetap banyak dijalankan oleh anak-anak muda.
12: Kemandirian masyarakat muda atau Gen Z saat ini sudah cenderung tinggi. Tidak lagi melihat kapan lapangan kerja itu terbuka, tetapi anak muda saat ini menciptakan lapangan kerja sendiri. Kita lihat di Gorontalo sendiri, UMKM berkembang sangat pesat 2 tahun terakhir ini. Dan semuanya yang ada di dalamnya adalah anak-anak muda. Meskipun ada beberapa dukungan dari pemerintahan terkait fasilitas, kemudian pembiayaan, tetapi siapa yang menjalankan F&B tersebut? Anak-anak muda.
0: Kondisi ini menunjukkan bahwa anak muda tidak hanya menjadi bagian pencari kerja, tetapi mulai mengambil peran sebagai pencipta lapangan kerja. Kedepan dukungan terhadap kreativitas dan usaha anak muda diharapkan terus diperkuat agar kemandirian ekonomi generasi muda semakin berkembang. Pendengar, pakar ekonomi Universitas Negeri Gorontalo Profesor Amir Khalid mendorong pemerintah Provinsi Gorontalo memperluas layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga ke wilayah perdesaan. Menurut Amir, berbagai inovasi yang dilakukan Bapenda bersama Samsat sudah cukup baik, seperti operasi gabungan razia kepatuhan pajak hingga layanan Samsat keliling. Namun, upaya tersebut dinilai perlu diperluas karena kendaraan bermotor banyak digunakan masyarakat di wilayah desa, termasuk untuk aktivitas perkebunan dan usaha lainnya. Amir menduga kondisi tersebut menjadi salah satu faktor masih adanya kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pajak. Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat strategis jemput bola dengan menghadirkan layanan pembayaran pajak langsung ke desa-desa. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
13: Juga asalnya kendaraan bermotor ini lebih banyak di desa dan di perkampungan. Mereka gunakan itu untuk apa kegiatan yang ada di baik di perkebunan, mungkin di usaha-usaha lain seperti usaha pertambangan. Jadi itu yang mungkin yang mendominasi ya. Nah ini memang ada upaya, harus ada upaya bagaimana untuk menjemput bola atau layanan langsung ini harus ditingkatkan sampai ke sana, ke desa itu.
0: Amir juga meminta pemerintah memperkuat pendataan kendaraan yang belum membayar pajak agar strategi penagihan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Kesejahteraan di tengah pendidik baik guru maupun dosen harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Hendra Rauf menurunkan laporannya.
7: Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap keberadaan tenaga pendidik khususnya para guru maupun dosen. Luki Husen, tenaga pendidik di MTs Negeri 1 Kota Gorontalo mengemukakan, meskipun dunia pendidikan sudah semakin maju, namun kesejahteraan bagi para guru yang belum memadai agar mendapat perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah. Menurutnya, taraf kehidupan tenaga guru khususnya P3K ke depan pendapatannya dapat meningkat seperti tunjangan dan insentif lainnya sehingga sejajar dengan para guru ASN. Untuk itu, melalui peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun 2026 ini, tingkat kesejahteraan guru tetap dikedepankan.
14: Kami sebagai tenaga pendidik di MTs Negeri 1 Kota Gorontalo ini punya harapan bagaimana ada peningkatan kesejahteraan guru. Karena selama ini masih ada saja beberapa guru yang barangkali taraf kehidupan mereka ini masih di bawah standar begitu. Terutama bagi guru yang kemarin terangkat P3K. Perlu ada peningkatan supaya bisa sejajar dengan guru-guru atau tenaga pendidik yang ASN.
7: Hal yang sama juga disampaikan dosen pengajar Universitas Bina Taruna, Unbita Gorontalo, Melki Tunggati. Menurut Melki, kesejahteraan dosen ke depan agar terus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah memasuki usia ke-81 kemerdekaan RI. Sebagai dosen, dirinya pun mengapresiasi upaya yang dilakukan terhadap kesejahteraan dosen yang terus diperjuangkan di MK agar dapat tercapai sesuai harapan.
15: Tetapi hal yang perlu dievaluasi, meskipun ada beberapa hal yang perlu disorot, itu memang saat ini kesejahteraan dosen, kemerdekaan dosen itu dalam hal finansial masih sementara diperjuangkan di MK, kesejahteraan dosen itu masih sementara diperjuangkan. Tetapi kami berharap, kami optimis di masa-masa mendatang, di tahun-tahun yang mendatang, juga menjelang kemerdekaan itu bisa tercapai.
7: Pihaknya mendukung program inovasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan diharapkan dapat memperbaiki nasib para dosen, khususnya jenjang karir dan finansial lainnya.

0: Pendengar sekian Warta Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Norensa Banggai. Terima kasih, selamat pagi.
1: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2026 menjadi momentum

0: tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk bersama-sama memasang dan mengibarkan bendera merah putih. Salam Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hey bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat. Dari warung kita sampai ke gedung bertingkat. Semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
2: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
1: Oh, bukan razia. Tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas. Mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Wow. Jadi gambarannya jelas. Kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang akurat.
2: Wah, serius? Berarti semuanya dicatat, eh? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
0: Oh, iya dong.
1: Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

0: kesiapan fisik dan semangatmu.
1: Yuk ikutan Jaton Fun Run 2026 dengan tema Mari Bersama Melestarikan Budaya. Sambil olahraga, kita lestarikan budaya bersama.
0: Karena tanggalnya hari Minggu 6 September 2026 bertempat di Desa Kalioso, Lapangan Bosta, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo.
1: Tersedia kategori lomba 5,8 km untuk kategori master dan umum. Biaya pendaftaran cuma Rp160.000 per orang. Kamu sudah dapat jersey eksklusif, medali finisher, dan bib number.
0: Rebut hadiah uang tunai jutaan rupiah dan menangkan door prize menarik. Acara ini disponsori oleh Karbon Haris Nurkamiden dan diselenggarakan oleh SSB J. Matuari Kalioso.
1: Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Hubungi 0852-5657-5449 atas nama Rinto Nurkamiden atau daftar online lewat www.moratix.com/jaton/fun/run.
0: Sehatnya dapat, budayanya melekat. Ayo ikut Jaton Fun Run 2026.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar, selamat pagi, selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menikmati siaran kami melalui 101,8 MHz. Dan pagi ini pendengar, kami mohonkan Anda untuk bisa mengupdate informasinya, karena pagi ini semoga saja, siapa tahu ya, Tuhan akan memberikan kita rahmat dengan turunnya hujan. Ya, kita lebih baik mungkin menyimak dulu informasi dari BMKG hari ini. Nantinya akan bersama Prakirawan Riri Febriani dalam info cuaca.
1: Info cuaca.

wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Jumat 14 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan, dan pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo.

pagi ini walaupun dengan kondisi suasana yang cerah, ada satu hal yang membuat kita mengkerut kening di hari ini. Karena kabar dari rri.co.id yang menghadirkan informasi tentang utang pemerintah saat ini tembus 10.000 triliun. Ya, Menkeu Purbaya siapkan langkah strategis. Beliau Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjawab pertanyaan soal utang pemerintah yang sudah tembus lebih dari 10.000 triliun rupiah per Juni 2026. Menkeu mengatakan rasio utang saat ini masih di bawah 60% dari produk domestik bruto atau PDB. Langkah strategis mengurangi utang pemerintah dengan menjaga defisit anggaran supaya tidak terlalu besar dengan mengefektifkan pengumpulan pajak.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebangsaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kami mohonkan perhatiannya untuk kami sampaikan sebuah info duka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Info duka pagi ini berasal dari keluarga Akase dan Ibu Uli Salaki di Isimu. Dari keluarga Akase dan Ibu Uli Salaki di Isimu, ditujukan kepada seluruh keluarga besar Akase, keluarga Muhammad, keluarga Salaki di Bitung, keluarga Pemalingo, keluarga Botutihe, keluarga Datau, keluarga Banggai, dan seluruh keluarga besar fraksi Golkar Kabupaten Gorontalo dan seluruh Handai Tolan dimanapun Anda berada. Info duka pagi hari ini Bapak Abdurrahman Akase atau Om Jo, anggota Dewan Kabupaten Gorontalo, meninggal dunia hari ini. Maksud kami meninggal dunia hari Kamis 13 Agustus 2026 di Rumah Sakit MM Dunda pada jam 21:31. Dan direncanakan akan dimakamkan hari ini Jumat di pemakaman keluarga Istimu. Direncanakan hari ini akan dimakamkan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di pemakaman keluarga di Istimu. Untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan dan ketabahan, dan semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Pagi ini kami akan menghadirkan seperti biasa di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, yaitu komentar dan opini pagi di sesi awal kita Indonesia. Dan kemudian ada dua sesi berikutnya dari pukul 7 sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai pagi ini, saya ingin menyapa dulu untuk semua pendengar yang baru saja mendengarkan Pro 1 RRI Gorontalo. Seperti biasa di kita Indonesia, sesi kita Indonesia saat ini untuk kopi pagi ya, kami hadirkan dengan topik berbeda keyakinan, tetap bersatu dalam kerukunan, toleransi, dan saling menghormati, memperkuat persatuan bangsa.

Ya, yang kita tahu semua bahwa saat ini memang sebagai bangsa Indonesia harus mengetahui bahwa keberagaman yang ada ini akan bisa membangun bangsa kita yang lebih kuat sebenarnya. Perbedaan suku, budaya, bahasa, adat istiadat ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Dan tentunya pendengar, keberagaman ini bikin kita saling dekat, bukan untuk saling jauh. Justru dengan hal seperti ini akan membuat kita lebih kokoh. Kekuatan ini harus dirawat agar persatuan bangsa kita selalu kokoh dan kehidupan bermasyarakat, perbedaan keyakinan. Keyakinan ini juga pasti akan membuat kita saling menghormati. Dan setiap warga negara punya hak ya untuk bisa bagaimana menjalankan keyakinannya masing-masing tanpa harus ada diskriminasi, ada karena ya tanpa harus dengan perlakuan diskriminatif, karena ini jadi sebuah toleransi yang menjadi nilai penting yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi toleransi tidak mencampur adukan keyakinan sebenarnya. Kita bertoleransi tapi tidak mencampurkan keyakinan. Toleransi ini berarti memberikan ruang kepada orang lain untuk bisa menjalankan kepercayaannya dengan aman. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saling menghormati yang harus kita wujudkan dalam tindakan nyata ini akan terwujud dalam hal seperti misalnya kita tidak asal ngomong aja walaupun dalam forum ya, karena kapasitas mungkin kita harus tetap menjaga yang namanya hak-hak orang lain. Mereka juga punya hak untuk dilindungi. Mereka juga punya hak untuk bisa mendapatkan hak yang sama. Tidak menyinggung satu sama lain, apalagi masalah keyakinan. Jadi pendengar, di pagi hari ini kami minta nanti komentarnya di layanan telepon 0821-9664-8664. Sebelumnya pendengar, juga kami mengucapkan turut berduka cita yang dalam. Di hari ini ada salah satu alek Kabupaten Gorontalo yang berpulang. Dan sekali lagi semoga ini akan menjadi itibar juga buat kita semua, bahwa kematian itu selalu akan datang kepada makhluk yang hidup. Dan kembali kami ke topik bahwa hari ini masih akan tetap mengangkat tentang persatuan bangsa yang harusnya tumbuh apabila masyarakatnya aman, tanpa ada perbedaan, tanpa ada harus satu yang dipertentangkan. Justru ya, kalau dengan adanya kita walaupun dengan beda agama, kalau satu ya orang makin kuat, maka saya rasa ini tidak akan goyah untuk dikacaukan oleh pihak-pihak yang ingin merombak satu tatanan kehidupan yang sudah terbentuk ini. Ya, kalau kita kuat, kita pasti akan lebih bisa menjaga keberagaman ini dan tentunya kenyamanan hidup dari masing-masing kita akan dapat dirasakan. Kita akan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya, keyakinannya, tanpa ada rasa takut, tanpa ada hambatan apapun itu. Menunggu Anda di line telepon 0821-9664-8664.

0: tokoh kita, tokoh agama. Assalamualaikum Pak Ustaz Bahmit.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Ya, ini kan kita bicara soal menghormati yang ada di masyarakat kita. Tindakan seperti ini bagaimana dengan toleransi yang selalu kita anut, dan bagaimana juga dengan pandangan Bapak tentang pentingnya toleransi yang ada saat ini, apalagi ketika kita mengedepankan sikap toleransi menghormati keberagaman keyakinan dari masyarakat kita, masyarakat Indonesia ini yang plural.
1: Baik. Yang pertama, toleran perbedaan itu, pluralitas itu adalah sebuah fakta. Yang tidak jadi tengah masyarakat kita, bahkan di mana saja, baik perbedaan terkait dengan suku, perbedaan terkait dengan termasuk ideologi. Nah, memang ini sesuatu yang sensitif. Yeah, jadi itu hal yang pertama, ideologi dan masalah ras, suku, ini sesuatu yang sangat sensitif kalau dijadikan sebagai alat untuk berkonflik. Karena filiasi emosional orang tertentu itu nomor satunya biasanya adalah ideologi, dan nomor duanya adalah biasanya adalah ras dan suku. Ketersinggungan tertinggi seseorang adalah saat ideologinya disinggung atau keturunannya itu dilecehkan. Dan itu bisa sampai kepada konflik berdarah. Dan kita tahu berbagai konflik berdarah dalam sejarah peradaban dunia dan juga dalam sejarah peradaban Indonesia juga banyak dipicu oleh hal-hal yang seperti ini. Nah, yang kita sebut biasanya SARA. Isu-isu SARA. Nah, yang pertama harus kita pahami, ini adalah sebuah sesuatu yang menjadi fakta. Di tengah kita pasti ada perbedaan, dan tidak mungkin kita hidup dengan sesuatu yang homogen, sesuatu yang sama semua dengan kita. Bahkan dalam satu ideologi saja, dalam satu suku saja, orang bisa saja berbeda-berbeda pendapat. Di dalam agama ini disebut dengan sunnatullah. Di dalam Al-Quran dikatakan, seandainya Allah menghendaki, Allah akan menjadikan kalian satu jenis, satu ideologi. Tapi tidak, ini sesuatu yang sunnatullah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita untuk menjaga harmoni di antara masyarakat. Yang kita lakukan tentu saja, kita mengakui eksistensi masing-masing ideologi ini atau masing-masing suku. Kita harus akui, kita harus ketahui kita tidak hidup sendirian. Bukan hanya kita yang ada di dunia ini, bukan hanya ideologi kita yang ada di dunia ini. Kita harus akui eksistensi mereka. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah toleran. Membiarkan, hormati mereka untuk mengekspresikan seluruh ideologi mereka. Ideologi yang ada, yang mereka yakin, itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah melakukan kerjasama, saling membantu. Jadi tahap yang ketiga adalah saling membantu pada hal-hal yang bersifat manis, sesuatu yang bersifat kemanusiaan, sesuatu yang tentu non-ideologis. Kalau hal-hal yang bersifat ideologi tentu tidak untuk dikerjasamakan, tapi hal-hal yang di luar itu kita bisa bekerja sama dalam bidang apapun, termasuk terutama dalam bidang kemanusiaan, dalam bidang pendidikan, pengentasan yang lain. Jadi dan di dalam Al-Quran juga dikatakan, Allah dalam surat Al-Mumtahanah dikatakan, Allah tidak melarang kalian, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil. Berbuat baik ini teksnya sangat luas, kepada siapa? Setiap orang yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian. Jadi konteksnya adalah dalam konteks mereka tidak sedang memerangi kita, berbeda misalnya dengan penjajah, misalnya dengan orang yang melakukan hal-hal tindakan yang merusak negara, yang merusak negeri, merusak agama, maka tentu saja kita diberikan hak untuk melakukan defensif atau pembelaan diri. Demikian.
0: Ya. Lalu saat ini bagaimana sebenarnya kalau kita ingin menanamkan ke generasi muda agar nantinya generasi muda ini mampu menghargai perbedaan? Karena biasanya nih Pak Ustadz, di kehidupan walaupun anak-anak muda sekarang itu terlalu gaul ya katanya ya, mereka ini bahkan semua baku maki pun tidak ada masalah katanya ya, tapi ternyata justru ada yang hal-hal seperti ini yang bisa memicu ketersinggungan yang kita tidak bisa sadari, dan ini tentu akan mengurangi nilai-nilai toleransi tersebut. Nah, bagaimana ya, anak muda ini bisa mampu menghargai perbedaan keyakinan tanpa harus mengurangi prinsip dan keyakinannya masing-masing?
1: Ya, iya. Jadi memang langkah yang paling tepat itu adalah dengan pendidikan. Pendidikan ini dimulai dengan pendidikan dari dalam rumah tangga. Jadi orang tua itu mengajarkan toleransi dan mempraktekkan. Jadi dua hal itu yang penting. Pengajaran, pendidikan, dan yang kedua adalah praktek dalam kehidupan sehari-hari. Jika anak-anak melihat sikap orang-orang tua di sekitarnya terlihat ekstrim, tidak menghargai perbedaan, itu akan ditanamkan kepada ketika anak muda turun-temurun, dan itu akan menjadi membentuk ideologi mereka, membentuk mindset dan cara pandang mereka terhadap perbedaan. Dan itu yang paling berpengaruh. Jadi orang-orang ekstrim di dunia ini, seperti misalnya kelompok-kelompok tertentu pada setiap agama, itu biasanya dibentuk karena lingkungannya. Dia hidup di lingkungan yang ekstrim, dia lingkungan yang keluarganya ekstrim, maka akan terlahir anak-anak yang ekstrim. Yang kedua tentu pendidikan melalui sekolah. Jadi kita perlu terus memberikan pendidikan dan pengarahan kepada masyarakat, kepada anak-anak kita tentang pentingnya toleransi dengan pengajaran yang benar. Nah, ini yang terakhir. Sering anak-anak muda kita ini, dan sering kita karena mungkin terlalu akrab dan sebagainya, akhirnya kehilangan adab dalam bergaul.
0: Yeah.
1: Orang bilang kita sudah baku teman baik ini, biar baku maki. Tidak. Dalam agama kita diajarkan adab dalam bersikap, adab dalam berbicara, adab dalam menyampaikan sesuatu. Kita tidak tahu perasaan orang itu punya perasaan. Walaupun seakrab-akrabnya kita dalam bercanda, kita tidak boleh bercanda, kata adabnya itu tidak boleh bercanda, ada adabnya, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh sesuatu yang menyingkap aib. Kita tahu bahkan misalnya di acara-acara komedi terkenal sekalipun, para komedian yang sudah sangat profesional, itu ternyata mereka punya sisi-sisi kemanusiaan, perasaan yang ternyata saat mereka ada orang melampaui batas, ternyata tersinggung juga dan akhirnya memecah hubungan dan silaturahmi yang mungkin sudah terbina, terlihat sangat akrab. Jadi kita tidak boleh meremehkan adab. Walaupun orang itu sangat akrab dengan kita, kita harus tetap menjaga kesantunan, keramahan kepada sesama kita.
0: Kalau orang tuanya memang benar-benar saling menjaga hidup bertetangga tanpa menyinggung satu sama lain, itu pasti ya, anak-anak juga tidak akan mudah, walaupun DP Taman Bamaki begitu Ustadz ya, dia akan tidak terpengaruh ya. Dan saat ini Ustadz, ketika tokoh agama ini banyak ya, kita bisa lihat selain tipe Ustadz ada banyak lagi. Nah, bagaimana peran yang sebenarnya dari para tokoh agama ini untuk bisa membangun komunikasi juga sekaligus kerjasama antar umat beragama untuk memperkuat persatuan bangsa?
1: Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh tokoh agama itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang tua. Jadi yang pertama melalui pengajaran, melalui taklim, melalui media-media yang digeluti oleh para ustadz, oleh para dai, media apapun, yang itu mereka berinteraksi dengan audiensnya, dengan umatnya, dengan jemaahnya. Tentu ajaran yang harus disampaikan adalah ajaran-ajaran yang benar, dan salah satu bentuk ajaran yang benar itu adalah menghindari ekstremisme. Mengajarkan toleransi walaupun terjadi perbedaan pendapat, bahkan dalam Jangankan dengan agama lain, dalam satu agama saja kita ini ada mazhab-mazhab, ada model-model pemikiran yang berbeda-beda dalam menyikapi agama. Maka itu dalam pengajarannya para ustadz harus mengajarkan sesuatu yang toleran. Ajarkan, kenalkan kepada mereka bukan hanya satu pandangan agama. Ajarkan kepada audiens kita ada pandangan lain, walaupun yang kita yakini, yang kita praktekkan yang ini. Tapi ada bentuk praktek dari saudara kita yang berbeda, dan kita harus toleran dengan itu.
0: Baik,
1: itu yang harus dilakukan. Gitu. Apalagi para ustadz ini punya pengaruh yang besar. Bila ustadznya ekstrim, maka bisa dipastikan jamaahnya itu akan terpengaruh dengan para ustadznya.
0: Apalagi sampai di medsos ya, ustadz ya.
1: Dan sekarang yang paling berpengaruh justru di medsos. Jadi memang ustadz ini kan, atau para dai, tokoh masyarakat ini kan panutan. Mereka mempunyai pengaruh besar atau kecil pada komunitasnya. Apa yang dikatakan itu dianggap mewakili kata-kata Tuhan, dianggap mewakili apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Mereka meyakini itu. Maka hati-hatilah para ustadz, karena bila dia mengajarkan sesuatu yang salah dan ternyata banyak yang mengikutinya, dia akan mendapatkan dosa, termasuk dosa para pengikutnya.
0: Masya Allah. Ya. Baik. Ya. Baik Pak Ustadz, semoga apa yang sudah disampaikan ini bisa kembali bisa meredakan satu hal-hal yang mungkin bisa sedikit memicu, ya, yang pemantik begitu ya. Dan, dalam hal perbedaan ini ya,
1: ada satu hal tambahan dari saya. Bila terjadi riak, terjadi miskomunikasi di antara para pendukung, di antara umat, di antara jamaah, di antara masyarakat, maka harus ada langkah cepat. Yang pertama itu adalah langkah preventif, antisipatif. Yang kedua, kalau ternyata terjadi clash, terjadi miskomunikasi di antara masyarakat yang bisa memicu konflik, maka jangan ditunda. Segera lakukan klarifikasi, segera turun langsung ke masyarakat, tokoh-tokoh agama ini. Perlihatkan kepada masyarakat, klarifikasi ke masyarakat, kita tokoh agama tidak sedang berkonflik. Bila mereka melihat tokoh yang jadi panutannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia yakini, melakukan klarifikasi, ternyata mereka damai, maka insya Allah yang dibawa pun akan redah. Yang jadi masalah bila ini ditunda, akhirnya konflik di masyarakat yang tadinya itu hanya percikan api, akhirnya itu bisa membakar bahkan satu dunia.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih, selamat menjalankan aktivitasnya kembali, Ustadz Bahmid. Ya. Demikian Pak pendengar pagi hari ini, Ustadz Abdurrahman Bahmid di tengah-tengah perbedaan yang ada saat ini di Indonesia, yang pluralis ini, tentu toleransi ini harus lebih kuat, harus lebih diberikan pengajaran bagaimana kepada anak-anak muda. Toleransi itu bukan toleransi yang kebablasan. Ya, kami akan menunggu Anda yang mau berkomentar juga kembali di layanan telepon kami 0821-9664-8664. Gorontal pagi ini masih untuk Anda, masih tentang berbeda keyakinan, tetap bersatu dalam kerukunan, toleransi, dan saling menghormati, memperkuat persatuan bangsa. Kenapa kami selalu mengangkat hal ini, pendengar? Karena banyak di antara kita ada riak-riak seperti yang Pak Ustadz katakan tadi, bahwa riak-riak ini kecil besarnya tetap sedikit memantik yang namanya ricuh, dan kalaupun ada konflik yang sampai besar, ini akan membuat satu dunia bisa terbakar, kata Ustadz tadi ya. Jadi setidaknya klarifikasi ini menunjukkan kita sedang baik-baik saja, jangan sampai kita terprovokasi.

Dalam hidup, perbedaan itu pasti. Pendapat tak selalu sama. Jalan pikiran pun tak selalu searah. Tapi, bukankah itu yang membuat kita tumbuh? Dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tenang, kita bisa saling memahami, bukan saling menyakiti. Mari belajar mendengar, belajar menerima, dan tetap berpikiran positif, bahkan di tengah perbedaan. Karena damai selalu bermula dari dalam diri sendiri.

yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Kembali masih untuk Anda di Gorontalo pagi ini, dan saat ini kita akan mengangkat topik deteksi dini gangguan pendengaran lindungi tumbuh kembang anak. Hal ini nanti deteksi dini gangguan pendengaran ini masih boleh dibilang sangat-sangat minim ya untuk kita masyarakat, karena kita belum terlalu memahami betapa pentingnya satu panca indera yang saat ini ya. Ya, kita bisa bilang bahwa kita selalu memeriksakan kesehatan, tetapi untuk masing-masing panca indera ini kita masih ada sering mengabaikan ya. Istilahnya kalau kita biar cuma ada sakit telinga sadiki, atau orang bilang kalau kita mau buta kelilipan saja memang akan terganggu, tapi kalau misalnya kita tidak memeriksakan itu ya akan berakibat fatal. Nah, hal-hal kecil kalau tidak diperiksakan mengenai kesehatan ini akan berujung pada fatal. Akibatnya penyakit akan lebih besar, atau mungkin efeknya akan lebih besar. Nah, kalau kita mendeteksi dini gangguan pendengaran, ini tentu akan setidaknya kita bisa melihat satu keajaiban lainnya, yaitu anak-anak kita bisa tumbuh lebih baik.

0: pendengaran yang kita tahu ini merupakan memiliki fungsi penting dalam proses tumbuh kembang anak. Ya, kalau mereka mampu mendengar atau setidaknya bisa mengenali suara, dia tentu akan memahami bahasa. Ini satu kolaborasi yang tidak bisa dipisahkan ya. Kalau dia bisa mendengar dengan baik, dia pasti akan mengucapkan kata dengan baik atau memahami bahasa-bahasa itu dengan baik. Dia mampu akan berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Makanya gangguan pendengaran di pada anak-anak ini tidak boleh diabaikan ya. Bukan hal yang sederhana. Namun sayang sekali lagi pendengaran yang terkadang baru diketahui kalau anak-anak so terlambat bicara, kenapa dia so jadi wowo begitu? Oh, ternyata dia tidak badengar bye-bye. Nah, baru itu dapat tahu ternyata dia enggak bisa ngomong, tidak bisa ikut belajar dengan baik, ternyata mengalami gangguan pada pendengaran. Nah, hal ini semakin besar peluang anak semakin cepat gangguan ini diketahui, semakin besar juga peluang untuk anak-anak bisa mendapatkan penanganan dengan cepat. Jadi orang tua ini perlu memiliki respon yang baik terhadap anak-anak sejak dini. Ketika bayi tidak terkejut mendengarkan suara keras yang jatuh gitu ya, misalnya benda jatuh, tidak menoleh ketika ada suara-suara lain, ini dia sudah bisa kita tahu bahwa ini perkembangannya tidak baik ini, terutama dalam pendengarannya. Kalau di usianya bayi, dia tidak bisa mau dapat dengar apa-apa langsung kaget ya kan. Nah gitu, jadi inilah perlu kita deteksi dari kecil. Ketika dia sudah tidak mendengarkan, ini menunjukkan dia perkembangannya pada usianya ini perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Karena ada data terbaru, fungsi indera pendengaran di Provinsi Gorontalo, masyarakat di Provinsi Gorontalo, ini menunjukkan bahwa dari 552.782 peserta untuk anak usia lebih dari 7 tahun, sebanyak 305.784 orang atau 55,32% ini sudah menjalani pemeriksaan telinga. Dari jumlah tersebut ada 302.228 orang atau 94% dinyatakan memiliki pendengaran normal. Jadi sisanya itu ada 1,16% yang ditemukan mengalami gangguan pendengaran atau ganteng. Orang bilang ganteng. Jadi Kak Bobby, kalau ganteng bukan ini gangguan iya, gangguan telinga ya. Ya, kita di pagi ini akan bersama dengan dokter spesialis THT, Dr. Helen Nazarudin SPTHTKL. Assalamualaikum dokter. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya dok, ini ya. Kan dari data yang ada di masyarakat ada 1,16% ini masyarakat, terutama anak-anak yang sudah diukur apa namanya, dideteksi ternyata mereka ini mengalami gangguan pendengaran. Nah, apa sebenarnya penyebab dari gangguan pendengaran ini dok?
1: Kalau menurut WHO, gangguan pendengaran itu terjadi karena 5 sebab ya. Yang pertama, karena gangguan pendengaran yang dibawa dari lahir, yaitu tuli kongenital. Kemudian gangguan pendengaran karena kotoran telinga. Sebutannya sih kotoran telinga, tapi sebenarnya itu bukan kotoran telinga. Kemudian karena infeksi telinga tengah, yang biasa kita sebut conge. Kemudian gangguan karena bising lingkungan. Ya, orang-orang sekarang kan sering pakai headset, mendengarkan musik yang keras. Nah, itu bisa mengalami gangguan pendengaran. Kemudian yang tidak bisa kita lupakan adalah, kan kita kan semua pada tua akan berubah jadi tua ya. Nah itu jadi gangguan pendengaran pada usia lanjut. Jadi 5 itu yang menjadi konsentrasi WHO yang sebenarnya harus selesai. deteksinya pada tahun 2030.
0: Berarti sekarang ini memang belum semua ya, ada.
1: Iya, belum semua, belum semua. Tapi ya itu harapan kami, semoga kami perhati ya, kami kan organisasi profesi, perhati itu perhimpunan dokter THT, bedah kepala leher, dan ada gerakan kami, gerakan penanggulangan gangguan pendengaran kutulian. Kami berharap pendengaran ini menjadi konsentrasi untuk semua masyarakat, dan terutama pimpinan daerah sampai pimpinan pusat ya. Karena kalau kita nggak mendengar, bagaimana kita berkomunikasi, ya kan?
0: Iya. Jangan, ya kalau gangguan pendengaran akibat sudah mulai terganggunya kesehatan, itu tidak masalah. Tapi kalau pura-pura tidak mendengar ini, susah juga ini dok.
1: Itu susah itu kumang kembali ke person ya.
0: Iya dok. Nah,
1: makanya harus deteksi,
0: harus
1: diperiksa beneran nggak dia mendengar atau hanya pura-pura gitu.
0: Iya. Tapi setidaknya kita bisa tahu dong kalau awal-awal dari gangguan pendengaran, apalagi ini sama anak-anak yang kita belum tahu ini bayi ini ada bisa mendengar atau tidak begitu kan?
1: Iya.
0: Nah begitu ya, juga ke orang tua.
1: Iya. Kalau untuk bayi-bayi itu memang sedikit sulit ya. Makanya kemarin itu kami sering sekali mengadakan kayak dari Kementerian Kesehatan ya. Dan perhimpunan THT ini memberikan edukasi. Jadi kalau pada anak-anak itu kalau misalnya dia tidak respon, nah ini kan masih bayi, bayi baru lahir ya. Ini yang paling mudah dideteksi oleh orang tua di rumah. Misalnya anak ini sementara menetek nih misalnya, terus kita perdengarkan bunyi. Biasanya anak itu meneteknya tuh lebih kencang atau dia akan terhenti atau dia akan kaget, tangannya terangkat ke atas. Nah itu sebenarnya deteksi dini dari orang tua yang bisa dilakukan di rumah. Tapi idealnya karena kami dokter, jadi kami menggunakan kami adalah imunoplasti. Jadi kami menggunakan alat namanya OAE, otoacoustic emission, yang bisa digunakan ketika bayi itu baru lahir. Jadi bayi baru lahir itu seharusnya sudah bisa terdeteksi bahwa dia mengalami gangguan pendengaran. Jadi kami sangat berharap bahwa nantinya seluruh bayi di Indonesia ini ketika lahir, mungkin sebelum dia pulang ke rumah, dia sudah terdeteksi pendengarannya, apakah dia mengalami gangguan pendengaran atau enggak. Tapi kalau belum ada alat itu, ya kami harap orang tua harus aware. Apalagi kalau misalnya, kan ada perkembangan-perkembangannya ya. Apalagi dia pada umur-umur 6 bulan, dia belum bisa babbling, dia belum bisa dia cuma diam, tidak ada respon ketika mungkin papanya pip-pip-pip. Kan biasanya anak-anak kan kalau ini dia happy gitu kan. Apalagi kalau dalam kandungan itu sebenarnya anak sudah bisa mendeteksi suara ibunya loh, bapaknya loh. Karena kan bayi itu kan dari Masya Allah ya, harusnya seperti itu. Jadi orang tua harus lebih aware. Tapi semoga deteksi dini ini akan semakin bisa dilakukan di seluruh Indonesia termasuk Gorontalo dengan menggunakan alat yang tadi saya sebutkan.
0: Jadi ini udah langsung gercep ya, orang tua udah harus langsung melihat tindakan seperti ambil tindakan ya.
1: Kadang-kadang gini, orang tua tuh suka pikir gini, dia delay speech kan, misalnya anak ini dia terlambat bicara.
0: Orang tuanya,
1: penerimanya kan begitu kan, karena dia tidak bisa mendengar, otomatis dia nggak bisa bicara kan. Nah orang tuanya tuh suka ngomong gini, oh biasa kok begitu, itu tetangga saya begini begitu, tanpa berpikir ke arah, jangan-jangan dia mengalami gangguan pendengaran nih. Jarang orang tua punya seperti itu. Jadi mungkin saya mengajak masyarakat Gorontalo lebih aware kepada kesehatan pendengaran anak-anaknya, terutama bayi-bayi, sehingga bisa dideteksi secara awal dan penanganannya pun bisa dilakukan secara awal. Karena kalau sudah sangat terlambat, kita bisa apa juga kan ya. Tapi ya sekarang zaman teknologi, ya semoga bisa tertolong dengan teknologi, walaupun teknologinya namanya teknologi pasti mahal kan.
0: Betul.
1: Begitu. Ya.
0: Ya, tapi setidaknya ini sudah menjadi langkah yang pasti yang harus dilakukan. Terima kasih dokter waktunya bersama kami di pagi hari ini.
1: Iya. Ya. Ya, selamat, sama-sama.
0: Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, Dok.
1: Baik, terima kasih.
0: Dr. Helen Nasaruddin, SPTHTKL. Jadi data seperti ini yang menunjukkan bahwa ternyata ya kelompok yang paling rentan memang orang-orang tua yang usia memang memasuki usianya yang makin lanjut, dia akan berubah pada pendengaran. Tetapi setidaknya ini adalah langkah-langkah yang harus diambil ketika sudah mulai tidak dapat dengar, tetap harus memeriksakan diri ke dokter. Bayi-bayi yang tidak bisa bicara sudah bisa ke dokter. Biar cuma plastik tidak mau takagi, ini anak bayi ini kenapa kresek-kresek, ini artinya perlu diperiksakan ke dokter. Baik, pendengar, satu penelpon saya akan kita akan break di saat ini, pendengar. Nanti ya kita akan beralih pada topik berikutnya. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita masih di Kopi Pagi hari ini, pendengar, dan menanti para komentator. Ya, jadinya bisa dibilang komentator juga sih sebenarnya, karena masuk dengan komen-komennya. Ya, saya tunggu Anda ke line telepon 0821-9664-8664. Di sesi ketiga ini, ya, kita akan bicara soal semarak lomba olahraga sambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semua olahraga keluar ini. Olahraga yang namanya lomba-lomba yang jarang-jarang muncul biasa so ada. Karena 17-an. Mengingat perjuangan para pahlawan perlu tindakan yang nyata untuk masyarakat kita saat ini. Nah, bagaimana caranya dengan melibatkan mereka harus ikut lomba-lomba dulu begitu. Jadi peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang selalu dihadirkan ini untuk menumbuhkan semangat kebangsaan kita di tengah masyarakat. Dan ini bukan keinginan semata, tapi udah jadi tradisi lah ya. Hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia pasti ada tradisi Agustusan yang masih terus hidup sampai sekarang ini. Jadi berbagai lomba olahraga yang ada di lingkungan masyarakat, di instansi dan komunitas itu banyak. Jadi ini bukan ajang siapa yang juara, tapi bagaimana kegiatan ini jadi ajang silaturahmi yang kuat, membangun kebersamaan, dan tentu harus ada rasa nasionalisme merah putih di dada. Semangat olahraganya memang ada, tapi kita bisa lihat, pendengar, sekarang ini seperti olahraga sepak bola, voli, bulu tangkis, tenis meja, masih banyak lagi. Kita punya banyak permainan tradisional juga ya, gerak jalan yang memang tiap tahun jadi kewajiban untuk gerak jalan sampai berbagai kalangan tuh harus ikut. Jadi kalangan yang pasti-pasti ya, kalau yang putra dan putri itu harus ada, bukan yang bayangan. Ya, halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Bu.
0: Iya, rupanya segar sekali nih suaranya, Pak Hamzah.
1: Siap.
0: Iya, Pak Hamzah di Balmon itu sendiri, beliau Pak Hamzah ini sebagai kepala Balmon di Gorontalo. Tentu ada kegiatan juga ya, menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia di Balmon. Olahraga apa saja yang dilakukan di sana?
1: Oke, baik Bu. Sebelumnya terima kasih sudah memberi kesempatan kepada Balmon untuk promote kami menyemarakkan kemerdekaan dengan kegiatan apa saja. Yang pertama kegiatan olahraga, dan yang kedua sebetulnya yang paling menarik adalah kami mengundang sahabat-sahabat, tetangga, saudara-saudara kami di sekitar kantor untuk bergabung dalam semarak kemerdekaan. Kemarin sore sudah kita lakukan dengan perlombaan khas Agustusan, perlombaan-perlombaan tradisional, dan sudah selesai. Alhamdulillah masyarakat, warga begitu menikmati, enjoy dalam satu bingkai semangat mencintai tanah air. Itu yang pertama Bu. Terus kemudian yang kedua, agenda-agenda olahraga memang kami ada macam-macam olahraga-olahraga khas Indonesia yang prestasi dan juga yang tradisional. Prestasi ada badminton, ada tenis lapangan, ada tenis meja, kemudian yang tradisional itu ada takro, ada volleyball, volleyball modern ya.
0: Engklek ada,
1: itu
0: engklek.
1: Sih, Bu, yang, itu sih Bu, engklek, engklek belum, kayaknya nanti di 17 Agustus setelah upacara.
0: Oh iya ya, berarti ada juga ya.
1: Ada Bu, jadi kami menghidupkan yang tradisional, yang modern, dua-duanya.
0: Ya, jadi itu masyarakat yang di samping-samping di sekitar Balmon ini diajak juga ya ikut berpartisipasi ya?
1: Iya Bu, kami justru gongnya itu yang melibatkan masyarakat. Jadi bukan hanya yang di samping, yang kanan, yang kiri, yang depan, yang belakang, 8 arah mata angin lah kita undang tetangga-tetangga untuk datang rame-rame menyemarakkan Agustus.
0: Berarti banyak juga yang sudah melibatkan diri nih.
1: Oh, kemarin banyak banget rame, Bu, sampai maghrib. Hanya saja memang kita batasi cabangnya karena sudah mau ajan.
0: Iya, baik. Artinya sukses acaranya di hari kemarin ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah sukses. Kami senang masyarakat begitu menikmati, begitu enjoy, gegap gempita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan dan tersemangat mengikuti lomba dari orang tua. Ada juga yang katanya memperkenalkan diri, saya ketua perkumpulan lansia. Ada juga yang begitu. Gitu. Kami masih segar dan anak-anak juga banyak, Bu.
0: Oke. Ya, artinya sukses acaranya ya, Pak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Baik. Terima kasih Pak Hamzah waktunya di RRI pagi ini.
1: Terima kasih Bu, salam buat semua pendengar RRI.
0: Baik, terima kasih. Merdeka Pak.
1: Merdeka.
0: Ya, Pak Hamzah, beliau kepala Balmon Gorontalo, yang pastinya semangat kebangsaan ini langsung terasa ya. Tadi Pak Hamzah memang betapa kegiatan kemarin ini terlihat betapa semarak itu seperti yang dituturkan Pak Hamzah. Dan itu baru satu tampa ya, baru ada di Balmon. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan dari masyarakat juga ini. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Apalagi hari ini adalah hari Pramuka ya. Hari Pramuka yang biasanya kemarin sudah diawali dengan Pramuka. Ada banyak kegiatan-kegiatan juga di situ. Kita akan melihat juga bagaimana olahraga ini nantinya akan lebih bertujuan memperkuat semangat kebangsaan dan sekaligus semangat sportivitasnya yang selalu ditanamkan kepada masyarakat kita Indonesia. Kenapa itu? Karena kita orang sudah tidak berjuang dengan senjata sekarang ini. Jadi berjuangnya lewat olahraga. Olahraga seperti apa? Nah, khusus untuk di Agustusan ini sebenarnya adalah bagaimana juga kita bisa melihat ada cikal bakal mereka yang memiliki talenta dalam berolahraga, ya. Perlu ada memupuk minat olahraganya menjadi satu olahraga yang ditekuni dan bukan hanya sekedar hobi, tetapi nantinya akan bisa jadi profesi. Ya, siapa tahu justru dari Agustusan ini ada juara bakiak tingkat nasional, tingkat dunia malah ya. Biasanya olahraga-olahraga hiburan seperti ini akan ada seperti lomba bakiak tandem. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, pagi. Bapak Zain Mo'oduto dari lingkup provinsi, pemerintah provinsi Gorontalo ya. Di pagi ya, sekarang ini bagaimana kegiatan olahraga yang ada di lingkup Pemprov? Pak Zain.
2: Alhamdulillah untuk kegiatan olahraga kita sudah laksanakan dalam rangka memperingati HUT RI ke-81. Jadi ada beberapa kegiatan olahraga yang kita laksanakan, terutama olahraga masyarakat gitu.
0: Jadi cabang olahraga seperti apa?
2: Yang kita laksanakan kemarin itu hadang.
0: Oh, hadang. Was.
2: Iya. Tarik tambang. Terus yang trompa, tengge di buau, karung putri.
0: Oh, jadi ini tradisional semua ya Pak ya?
2: Ya, terus kita sisipkan juga di situ ada pertanian catur.
0: Catur buat bapak-bapak.
2: Buat bapak-bapak ya.
0: Tapi anak-anak juga ada ya?
2: Anak-anak ada. Untuk hadang tingkat satuan pendidikan kita bikin juga. Jadi tetap memperlihatkan itu. Di samping OPD, satuan pendidikan juga anak-anak kita libatkan.
0: Tapi untuk membangkitkan rasa nasionalis, ada mungkin yang diberikan sebagai hadiah kepada anak-anak muda ini sebagai agar mereka lebih aktif dalam berpartisipasi, bukan hanya hari ini, besok, mungkin akan menjadi pemicu buat mereka untuk bisa lebih semangat lagi berolahraga. Nih, bagaimana nih Pak Zain?
2: Untuk itu hadiah-hadiah kita berikan bagi para juara, terus untuk agar mereka termotivasi ke depan seperti apa nanti, bahwa kita harus mengembangkan olahraga ini, membudayakan olahraga ini. Jadi tetap motivasi itu kita berikan.
0: Iya. Iya. Sukses ya acaranya Pak Zain di lingkup Pemprov Gorontalo.
2: Alhamdulillah ya. Kegiatan tahun ini walaupun dengan anggaran yang terbatas, kita mengupayakan lebih semarak.
0: Baik. Ya. Ya, efisiensi tidak berarti olahraganya tidak ada.
2: Iya, tetap kita lakukan walaupun anggaran terbatas.
0: Baik, semangat terus Pak, merdeka. Dan terima kasih merdeka waktunya sudah di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: Ya. Terima kasih.
0: Baik, demikian Pak Zain Mauduto dari lingkup pemerintah Provinsi Gorontalo. Kita masih akan buka penelpon lainnya yang juga mungkin ada olahraga yang tidak pernah dilakukan oleh masyarakat selama bertahun-tahun dan mungkin baru kali ini. Ada mungkin di antara Anda masyarakat yang ingin mengabarkan ke kita suasana olahraga seperti apa yang dilakukan dan bagaimana minat dari mereka yang ada di lingkungan Anda. Silakan Anda bisa komen. Ya, kasih komennya sedikit, waktunya masih ada untuk Anda di penghujung waktu kita hari ini. Ya, sekali lagi masih di Kopi Pagi. Dengan harapan lomba-lomba ini, lomba olahraga yang dilakukan ini menjadi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Bukan sekedar kegiatan seremonial yang menjadi runutan di setiap tahunan ya, setiap Agustusan. Atau bukan hanya sebagai ikut-ikutan aja, tapi sebenarnya budaya baik buat kita untuk bisa menjadikan masyarakat kita yang lebih sportif, bagaimana menerima kekalahan dengan senang hati. Di suasana Agustusan ini sebenarnya adalah waktunya. Ya, kalah tapi dengan senang hati, karena kita happy dengan aktivitas ini. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya, Pak Rizal Sukri.
3: Iya.
0: Baik, Pak Rizal, bagaimana olahraga yang ada di lingkungan Bapak? Olahraga apa saja yang sudah dilakukan menjelang 17 Agustus ini?
3: Oh ya, baik ya. Jadi kita perlu ketahui peringatan kemerdekaan ini menjadi momen yang sangat penting bagi kita semua untuk kembali mengingat para pejuang dahulu dengan dilandasi semangat persatuan kebersamaan. Jadi nilai tersebut dapat diwujudkan dalam kegiatan olahraga yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat ya, tanpa membedakan usia, latar belakang maupun status sosial. Jadi olahraga-olahraga yang permain masyarakat yang paling sering dilaksanakan dalam HUT kemerdekaan kita ini yaitu seperti tarik tambang, panjat pinang, balap karung, engrang, hadang, dan ya biasa makan kerupuk, sepak bola sarung, kemudian ada beberapa juga jalan sehat, senam bersama, dan lompat tali tradisional. Jadi saya rasa hampir seluruh di provinsi yang ada di Indonesia itu memiliki olahraga-olahraga tradisional yang mirip-mirip dan serupa. Hmm. Ya, bisa diartikan olahraga tradisional nasional, kira-kira seperti itu.
0: Iya, tapi bagaimana Bapak melihat sendiri masyarakat yang ada saat ini terhadap semarak pelaksanaan kegiatan olahraga? di tengah masyarakat, karena walaupun dengan semangat dan keinginan yang ada ya, tapi setidaknya kita juga harus punya rambu-rambu tersendiri dalam olahraga ini. Walaupun dengan sedikit waktu, Pak, mungkin bisa di informasikan.
3: Oh ya. Jadi di tengah aktivitas masyarakat yang semakin padat, jadi momentum kemerdekaan ini dapat mendorong ya kebiasaan hidup sehat sekaligus menciptakan ruang interaksi sosial yang menyenangkan. Jadi oleh karena itu pelaksanaan kegiatan itu harus dirancang secara tertib, aman, adil, dan inklusif agar seluruh peserta dapat berpartisipasi dengan nyaman dan penuh kegembiraan. Kira seperti itu.
0: Baik, ya, sayang sekali waktu sudah kami harus akhiri, dan terima kasih sekali lagi Pak. Ya, kita harus akhiri sampai di sini Pak Rizal, waktunya di Pro 1 RRI Gorontalo, dan semoga semangat olahraganya tetap menyala ya di Agustusan tahun ini, dan ini pastinya ada manfaat buat kita semua ya. Terima kasih waktunya bersama kami di Pro 1, Pak Rizal.
3: Terima kasih, RRI, maupun pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih.
0: Baik. Ya, dan olahraga memang tidak menutup kemungkinan ada banyak yang punya keberanian dan ketangguhan di salah satu bidang olahraga. Tapi bukan berarti semua olahraga dia mampu. Beda ya dengan olahraga yang ada di Jepang, dia harus bisa memanjat dan guling-guling dan sebagainya, berenang, itu dalam satu olahraga. Nah, waktu kita harus akhiri sampai di sini dalam Kopi Pagi. Terima kasih banyak untuk atensinya pendengar. Dan kita segera menuju Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita secara nasional. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor